0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Terima kasih Minak Muwaki, Pagunung Iskon Prambat FM di 88,5 MHz ya. Selamat pagi untuk Minak Muwaki yang baru saja mendengarkan siaran program 4 ya melalui RRI Digital yang bisa Minak Muwaki unduh di handphone Minak Muwaki ya. Kadu pukul 7:08 menit waktu Indonesia Barat. Amalia Pagun ngaca Minak Muwaki di helauni pagi kani kali sinji dengan lagu-lagu bangi anjak seluruh daerah di Nusantara.

0: Weh, sa tetangga nesta. Jat nambi gawin make kawai baru. Tano make kawai baru mone. Anak liya mone nambi pagi sa kulkas ngatong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Sa ipa-ipa ni duit. Dang-dang duit nga ako na no. Ngredit na hutang. Ngredit na sa ngutang.
1: Allah, kakani. Nga ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupay weh, bangok mone. Nga kacau ngici ko tetangga. Hasus-hasus, mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
0: Weh, apilah kepusinganmu lah, Medi. Bangok-bangok kau. Nya sama aku gigi kau ni kumawan. Lia anak tetangga nesa. Mak gawi ni pamer kawai hilau. Pamer belanga hilau. Anak nambi kuliahnya kulkas ni baru mana. Hah, palingan nesa ngahutang. Kima jang kredit. Atau dang-dang. Ya jang ngaku nendang-dang nesa. Ya ipa ni duit mana.
1: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Haduwe tok ko hoke mo iri. Jema hoke ni jema. Ma usah niku iri-iri weh hoke mo nesa. Mulani rugi mo mangedok kelajuan. Kena-kena gau. Kekerjaannya api ngopok ku tetangga. Ngice ko tetangga uli ho kiri ho kayak mana sasusi kaduta lagi.
0: Alah kaduta haman peniku medi baca ke hoyun hoyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun mau usah niku ngurus konya. Haduh haman taniku tak kunduk nutup.
2: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: kamu siang-siang bakar sampah sih?
1: Emang gak boleh ya bakar sampah?
0: Iya, sampah itu jangan dibakar, tapi dimasukin ke dalam lubang, biar jadi kompos.
1: Ih, kamu nih, kayak orang tua aja sih, suka nasihatin orang.
0: Kamu nih ya, diomongin suka ngebantah. Kalau kebakaran, bisa bahaya loh.
2: Kebakaran hutan berdampak negatif baik terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia. Berikut dampak yang ditimbulkan akibat kebakaran hutan. Bencana banjir yang melanda terjadi karena hutan mengalami kebakaran dan berakibat pada gundulnya hutan sehingga tidak mampu menyimpan cadangan air saat musim penghujan yang akan menjadi penyebab tanah longsor. Musnahnya flora dan fauna yang hidup di hutan, tersebarnya emisi gas karbon dioksida ke udara, asap yang timbul akibat kebakaran hutan dalam skala besar menguap ke lapisan atmosfer dan berpotensi menyebabkan pemanasan global. Bahan baku industri yang menggunakan kayu atau bahan lain dari hutan akan berkurang jumlahnya karena hutan yang terbakar. Asap dari kebakaran hutan dapat menyebabkan penyakit seperti ISPA dan membuat jarak pandang menjadi berkurang karena kabut asap. Kebakaran juga dapat menyebabkan berkurangnya sumber air sehingga kekeringan bisa menjadi bencana yang mengikuti kebakaran hutan tersebut.
3: Kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan.

kebebasan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

Muahi, Amalia pagungan cai suasana akhir pekan minak muahi di pagi kani sinji di helauni pagi kani ya. Informasi di pagi kani sinji kondisi sejumlah anak gajah di pusat konservasi gajah Taman Nasional Waikambas Lampung ini menjadi perhatian dalam proses peralihan pengelolaan satwa menuju pendekatan kesejahteraan atau animal welfare. Tim ahli Elephant Nature Park dari Thailand menilai kecukupan nutrisi dan pakan ini menjadi salah satu aspek yang perlu segera diperkuat dalam perawatan gajah di kawasan tersebut. Dikatakan bahwa kondisi anak-anak gajah yang dinilainya cukup kurus itu membutuhkan perhatian yang lebih gitu ya, terutama dari sisi asupan makanan dan juga nutrisi. Masukan tersebut menjadi bagian dari pendampingan Elephant Nature Park atau ENP dalam mendorong perubahan pola pengelolaan gajah di Pusat Konservasi Gajah Waikambas. Tim yang beranggotakan 5 orang itu tidak hanya mengevaluasi perawatan satwa, tetapi juga memberikan pelatihan kepada perawat gajah atau mahut mengenai pendekatan yang lebih memperhatikan kebutuhan dan juga perilaku alami satwa. Nah, selain memperbaiki aspek pangan dan juga kesehatan, perubahan tersebut juga diarahkan pada pengurangan penggunaan alat pengekang seperti rantai dan juga gancu. Gajah ini mulai dilatih untuk bergerak lebih leluasa dan berinteraksi dalam kelompok dengan tetap mempertimbangkan keselamatan satwa maupun petugas. Ketua Komite Gabungan Mitigasi dan Penanganan Interaksi Negatif Gajah Sumatera di Taman Nasional Waikambas mengatakan bahwa perubahan metode pengelolaan perlu disertai kesiapan lingkungan tempat gajah dirawat. Menurutnya, pendekatan kesejahteraan satwa itu tidak cukup dilakukan dengan mengurangi penggunaan alat pengekang, tetapi juga membutuhkan fasilitas yang memungkinkan gajah menjalani aktivitas secara aman. Pembenahan fasilitas tersebut menjadi penting, minak muahi, karena pola perawatan yang memberikan ruang gerak lebih luas itu membutuhkan pengelolaan berbeda dibandingkan sistem yang masih banyak mengandalkan pengekangan fisik. Keamanan area, ketersediaan pakan, lalu pemantauan kesehatan, serta pola interaksi antara gajah dan mahut juga harus disiapkan secara bersamaan. Untuk mendukung perubahan tersebut, sejumlah mahut Indonesia sebelumnya telah mengikuti pelatihan langsung di proyek ENP Thailand. ENP juga menempatkan seorang manajer mahut untuk bekerja sama tim di Waikambas selama proses penerapan pengelolaan berbasis kesejahteraan satwa berlangsung. Direktur Perencanaan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Kehutanan Republik Indonesia mengatakan transfer pengetahuan tersebut diharapkan memperkuat kemampuan mahut dalam menangani gajah tanpa mengandalkan rantai dan juga gancu. Nah, kemudian dari sisi kesehatan, minak muahi, Pusat Konservasi Gajah Waikambas ini menyiagakan sedikitnya 2 dokter hewan untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi gajah selama proses adaptasi. Pemantauan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan perubahan pola perawatan tetap berjalan seiring dengan pemenuhan kebutuhan fisik satwa. Diharapkan proses adaptasi dapat berlangsung secara bertahap sehingga gajah mampu menjalani pola hidup yang lebih bebas dengan tetap berada dalam pengawasan dan pengelolaan yang aman.

0: Eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
1: Oh no.
2: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.
4: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
5: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
6: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Informasi lain yang minat mewakili, pemerintah Kota Tangerang Banten ini terjunkan tim untuk melakukan pengecekan langsung ke daerah pemasok dalam memastikan ketersediaan sejumlah komoditas pangan seperti cabai sebagai upaya menjaga stabilitas inflasi hingga akhir tahun. Ya, kenaikan harga cabai selama periode bulan September itu disebabkan karena dipengaruhi dari daerah pemasok, minat mewakili ya. Dan berdasarkan data BPS, inflasi Kota Tangerang bulan September itu sebesar 2,66%, naik 0,27% dari bulan sebelumnya yang tercatat 2,29%. Sejumlah komoditas pangan yang mengalami kenaikan harga dan juga ikut memberikan tekanan terhadap inflasi pada periode September, diantaranya cabai merah, kemudian cabai rawit, dan juga daging ayam ras, ya. Pemkot juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan lahan di pekarangan rumah untuk tanam cabai yang sejalan dengan program urban farming. Jadi masyarakat juga bisa memenuhi kebutuhannya secara mandiri gitu ya, minat mewakili. Langkah lain yang dilakukan adalah melakukan operasi pasar bersama dengan PD Pasar guna memastikan tidak ada penimbunan dan juga stok ketersediaan terpenuhi. Ya, minat mewakili, sejumlah komoditas pangan yang masuk dalam catatan BPS tentunya dijadikan evaluasi untuk dilakukan langkah penanganan percepatan oleh PD Pasar, Dinas Ketahanan Pangan, dan juga Disperindak.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

karya budaya dari Provinsi Lampung resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025 oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Di antara ke-12 warisan budaya tak benda tersebut dari Kabupaten Lampung Timur ada Khabal, Ngarak Pacar Lampung, Khamas, dan Gulai Pengacangan. Sementara warisan budaya tak benda dari Kabupaten Lampung Barat ada Seredam, Tahi Halibambang, dan Teteduhan. Dari Kabupaten Lampung Tengah ada Seha Asah, Sulam Jalin Kepang. Dan dari Kabupaten Tanggamus ada Pangan Balak serta Cubi. Dari Kabupaten Pesawaran ada Anjau Silau. Penghargaan ini sekaligus menegaskan bahwa Provinsi Lampung sebagai salah satu provinsi yang aktif dan juga konsisten dalam pengusulan serta pengembangan warisan budaya tak benda di Indonesia.

0: simbol-simbol yang melambangkan sila-sila dalam Pancasila, yaitu bintang, rantai emas, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas.
1: Adek, adek sudah selesai belajarnya?
0: Sudah, Mah. Mah, kenapa sih? Kok aku harus belajar Pancasila? Kenapa nggak belajar bahasa asing aja sih?
1: Adek, Pancasila itu penting. Karena Pancasila ini adalah dasar negara kita, negara Indonesia. Nah, di dalam Pancasila ini, kita akan diatur dalam kehidupan bermasyarakat. Supaya nantinya akan berjalan dengan baik. Tidak ada lagi nih orang

0: 4 FM Suara Budaya Lampung.
1: Wakca jam 8.
2: Mina Muaki PT Perusahaan Gas Negara TBK atau PGN Area Lampung memperkuat edukasi kepada masyarakat mengenai keamanan penggunaan jaringan gas bumi atau jargas rumah tangga. Edukasi mencakup keamanan penggunaan gas bumi rumah tangga, layanan pelanggan, pencatatan meter, hingga prosedur penanganan apabila terjadi gangguan. Kegiatan edukasi dilakukan PGN Area Lampung bersama warga RT 10 Perumahan Indah Sejahtera Kecamatan Sukarame Bandar Lampung. Area Head PGN Lampung menjelaskan kegiatan tersebut menjadi ruang bagi warga untuk berdiskusi langsung mengenai pemanfaatan gas bumi sekaligus menyampaikan berbagai pertanyaan terkait layanan jargas. Menurutnya edukasi kepada pelanggan perlu dilakukan seiring dengan meningkatnya pemanfaatan jaringan gas bumi di tingkat rumah tangga. Warga juga mendapatkan penjelasan mengenai tata cara penggunaan dan perawatan jaringan gas rumah tangga, langkah yang perlu dilakukan apabila terdapat indikasi gangguan, hingga mekanisme pencatatan meter. Gas bumi untuk pelanggan rumah tangga disalurkan melalui tekanan rendah sesuai standar jaringan gas rumah tangga. Tekanan tersebut telah diatur untuk mendukung keamanan penggunaan gas bumi di rumah pelanggan. Beranjak mit informasi saibari, pemerintah Kota Pekalongan Jawa Tengah menggelar lomba membatik dan pameran kolaborasi serta memberikan tiket masuk museum secara gratis pada 2 Oktober 2026 dalam rangka memperingati Hari Batik Nasional 2026 di daerah setempat. Kepala Museum Batik Pekalongan mengatakan rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya mengenalkan batik kepada masyarakat khususnya generasi muda. Kuota peserta lomba membatik ditambah menjadi 100 orang dari rencananya sebelumnya 50 orang karena mempertimbangkan antusiasme masyarakat yang tidak hanya datang dari Pekalongan akan tetapi juga luar daerah seperti Jepara dan Yogyakarta. Lomba tingkat SMA SMK MA pada 8 Oktober memiliki cakupan peserta lebih luas karena digelar untuk tingkat Jawa Tengah. Sementara lomba tingkat SMP pada 7 Oktober dibatasi 30 peserta dan diikuti pelajar dari Kota Pekalongan maupun daerah lain. Sejumlah peserta telah tercatat mengikuti lomba membatik berasal dari Brebes, Kendal, Tegal, Surakarta, Blora, Semarang, Sragen, Purwodadi, Wonogiri, Rembang, Pemalang, Batang, dan Kabupaten Pekalongan. Desain yang dibuat di atas kertas dikirimkan kepada panitia untuk dikurasi sebelum peserta mengikuti perlombaan. Pihaknya berharap batik tidak hanya dipakai saja, tetapi juga terus dilestarikan dan bisa dibuat oleh generasi muda. Pengunjung Museum Batik Pekalongan mengaku baru pertama kali datang ke Kota Pekalongan sekaligus mengunjungi Museum Batik. Demikian Wakca Jam 8, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Hari. Tumbai, Lampung lain cuma tentang gajah jamatapis. Uat sapan halus di lompe pacur. Uat nilai hormat di lompiil pesenggiri. Sai dijunjung tinggi. Ganta, suara sina mulai meredup. Anak muda mulai lupa makna nemu nyimah. Adat cuma uat di saat acara seremoni. Mawat lagi hadir di lom kesekanian. Nyenyak ke

aku kenyit diengok luwot oleh budaya lain masa lalu, tetapi budaya sebagai jati diri saya harus kam jaga sehani-hani. RRI Perempat Bandar Lampung.

Wayang adalah sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau Warisan Mahakarya Dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Sebegitu pentingnya pagelaran wayang, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan wayang menjadi salah satu identitas utama budaya Indonesia.

Mina muaki pagun, jema Amalia mina muaki yo di helau ni pagi kani dan masih Amalia putarkan rangkaian lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Nusantara. Mina muaki Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Lampung ini memusnahkan sejumlah barang bawaan penumpang dari penerbangan internasional yang tidak memenuhi persyaratan karantina. Nah, barang sitaan yang dimusnahkan itu ada bakso, ada sosis, ada telur, ada buah-buahan, hingga berbagai jenis benih asal Malaysia. Kepala Karantina Lampung mengatakan pemusnahan tersebut merupakan bagian dari tindakan karantina terhadap media pembawa yang tidak memenuhi persyaratan. Dan tindakan karantina ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019.

bisa menjadi media pembawa agen penyakit. Sedangkan buah, sayuran, biji-bijian, dan juga benih juga berpotensi membawa organisme pengganggu tumbuhan yang tidak selalu dapat dikenali secara kasat mata. Nah, Mina Muahi, untuk produk hewan, petugas menemukan bakso, daging, kulit kerupuk, ada madu, nugget ayam, produk susu, sosis, dan juga telur ayam kampung. Sementara itu, produk perikanan yang ditahan antara lain bakso ikan, cumi kering, ikan asin kering, ikan, dan juga pempek ikan. Mina Muahi ya. Dari kelompok tumbuhan, petugas menemukan anggur, pir, apel, dokong, anggur muskat, kelengkeng, kentang, bawang bombay, bawang merah, bawang putih, gandum, biji durian, biji lada, biji kecipir, cabai kering, daun kari, stroberi, dan juga biji pala. Selain itu terdapat benih kacang panjang, buncis, oyong, kecipir, bayam, okra, ketimun, dan juga terong. Pada arus keberangkatan internasional, media pembawa yang ditahan meliputi biji pinang kering, jeruk, jengkol, dan juga ikan asin kering. Mina Muahi ya. Pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang di pintu masuk negara tentunya menjadi penting untuk mencegah risiko penyakit dan organisme pengganggu masuk serta menyebarnya di Indonesia. Nah, ia mengimbau kepada masyarakat yang datang dari luar negeri maupun akan bepergian ke luar negeri agar melaporkan barang bawaan berupa hewan, ikan, tumbuhan, produk turunannya, maupun benih kepada petugas karantina. Prinsipnya itu adalah mencegah lebih awal gitu, Mina Muahi ya. Jadi ada baiknya untuk melaporkan barang bawaannya ketika Mina Muahi ataupun juga masyarakat akan bepergian ataupun juga datang dari luar negeri.

0: Si. Dia pengen ngaman pai kidang dal kata-kata gaknya Liom. Anak ko nawa PR di sekolahan. Dikayo nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak pandanya sapa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim, sapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan saban duh.
1: Apa moneh kidah medi sebagai ulun tuha? Ha anak mu nanya sapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodoh pahlawan jak Lampung ni sapa gawoh. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneh kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa alam sa satu prawira negara enak kan jak Lampung lah met. Apa mau nimbulah ni kau nana pandai Murafi Ahmad jemaat Halilintar do tiapal kau mau nih nama-nama pahlawan kau jak Lampung jo tiap nombor jasa nihan Medi
0: na uli indu mau nih mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak hafalnya oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ni pandai anak apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom nihannya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Rompat FM Suara Budaya.

Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar, jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.

Gendeng Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

Ya, terima kasih Minak Muari, Pagunung Eskon Perempat FM di Walu 8,5 MHz ya. Minak Muari, informasi saya Bahi. Pemerintah Kota Magelang, Jawa Tengah ini menyiapkan 5 kampung wisata untuk ditetapkan melalui surat keputusan Wali Kota Magelang dan terdapat 8 kelurahan yang masuk nominasi untuk menjalani proses verifikasi serta penilaian kelayakan internal. Wali Kota Magelang mengatakan bahwa pengembangan kampung wisata itu tidak hanya dilakukan di wilayah yang masuk nominasi. Seluruh 17 kelurahan di Kota Magelang ini diminta mulai mengenali dan juga memetakan potensi yang dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Adapun 8 kelurahan tersebut yakni Cacaban, Tidar Utara, Tidar Selatan, Rejo Winangun Utara, Magelang, Keramat Selatan, Magersari, dan juga Kendungsari. Sementara 5 diantaranya akan ditetapkan sebagai kampung wisata sesuai target dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Potensi tersebut meliputi sejarah dan cerita lokal, kemudian budaya dan tradisi, kuliner, dari kerajinan, seni, kreativitas masyarakat, hingga lingkungan. Nah, potensi yang sudah ditemukan selanjutnya dapat dikembangkan menjadi produk maupun aktivitas wisata. Kampung wisata tidak cukup hanya ditetapkan melalui SK, Minak Muaki ya. Setelah penetapan harus ada aktivitas wisata, usaha masyarakat, kunjungan, dan transaksi yang berlangsung di wilayah tersebut. Jadi pihaknya ingin kampung wisatanya itu benar-benar hidup gitu ya, Minak Muahi, yang memiliki aktivitas yang menarik, kemudian juga melibatkan masyarakat, dan tentunya bisa memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Nah, selain menyiapkan kampung wisata, Pemkot Magelang juga menetapkan kawan wisata sebagai agen wisata di setiap kelurahan. Jadi mereka ini menjadi bagian dari pengenalan dan juga pengembangan potensi wisata di wilayah masing-masing. Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Magelang mengatakan bahwa pemetaan potensi menjadi bagian dari persiapan pencanangan kampung wisata. Adapun pada kegiatan sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai konsep pengembangan kampung wisata berbasis potensi lokal. Dan peserta yang hadir ini meliputi para lurah, masyarakat, pegiat wisata Kota Magelang, dan juga organisasi perangkat daerah terkait.

0: palakok met at siya pihakanin di makuliya iya taliwala pa sukula wala kaya in kuliya buwaking iking sukula at iya mawat masehat kudalakko api-api met
1: ay iya kipagi kadi niya po kuwal di sabadu di niya makheke ne
0: siya niya po kuwal mas kula kudalakko mula niya po kuwal
1: kado talagi aga api sukula presiden kado uwat gubernur kado uwat kado niya po kuwal kau di kuna di sabadu di
0: ya Allah dan gogo kenaga pemekehan mo sangun iyo presiden kado uwat segala-gala kado uwat masa iyo anak mo kada kain tulang kuwal juga hinggal kani sukula
1: mengeda duit nanya nyanyi masakat lo ya Allah nginanihan dong kayak monjio
0: ya Tuhan.

0: di sekolah rakyat, kita semua ada duit.
1: Hah? Sekolah rakyat kepanya miskin, liom nyekolah di sekolah rakyat.
0: Dan liom-liom segala kan nuntut ilmu, nah penting, Medin. Jadi pemerintah harus menyiapkan program pendidikan berasrama. Jadi ada gelang di sekolah rakyat. Nah, hingga gratis, Medi. Hingga jadi inisiasi andanya pemerintah Indonesia untuk anak-anak kan manjak keluarga, perasaan dan progresi miskin ekstrim, termasuk niku.
1: Daftar di IPA-nya, lumayan
0: lagi. Hatta lagi, lepas nuntutnya, kamu daftar apa? Kamu daftar kok anak memilih sekolah rakyat dan sampai anak memak sekolah. Tanah miskin, tanah miskin.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 FM, suara budaya Lampung.

Iya, minak muakin dek anca sunyi dari papun janganan kuti antai japai amalia anca minak muakin di helau ni pagi kani dengan rangkaian lagu-lagu bangi anca seluruh daerah di Nusantara ya. Sekebok lagi selepas waktu jam kua kam putungga di acara nemunyi mah. Jadi tetap nangis kon Prompat FM suara budaya Lampung.

Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Kota Bandar Lampung 2026 menjadi bagian dari proses penjaringan khalifah untuk kafilah, maksud kami, untuk menghadapi ajang tingkat Provinsi Lampung. Para peserta yang meraih juara akan mengikuti seleksi lanjutan untuk menentukan perwakilan Kota Bandar Lampung. Wakil Wali Kota Bandar Lampung mengatakan MTQ memiliki peran dalam menemukan peserta potensial yang dapat dipersiapkan menuju kompetisi tingkat provinsi. Proses tersebut sekaligus menjadi upaya mendorong masyarakat untuk semakin dekat dengan Al-Quran. Pelaksanaan MTQ Kota Bandar Lampung berlangsung di Stadion Waidadi Sukarame dengan melibatkan peserta dari berbagai wilayah di kota tersebut. Selain kemampuan dalam cabang yang dilombakan, kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat pemahaman terhadap Al-Quran dan nilai keagamaan. Peserta yang berhasil meraih juara akan menjalani seleksi untuk menentukan anggota kafilah Kota Bandar Lampung. Hasil seleksi tersebut selanjutnya menjadi dasar pembentukan kontingen yang akan mengikuti kegiatan MTQ tingkat Provinsi Lampung. Beranjak mit informasi Saibari, sebanyak 84 kelompok seni berasal dari kalangan siswa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah mengikuti lomba karawitan dan tari kreasi baru untuk mengembangkan bakat serta kreativitas sekaligus menumbuhkan kecintaan pelajar terhadap seni dan budaya daerah. Ketua panitia lomba itu mengatakan kegiatan tersebut adalah wadah bagi para pelajar untuk menyalurkan minat dan bakat seni, khususnya karawitan dan tari kreasi. Kegiatan tersebut merupakan salah satu upaya mengenalkan, mempelajari, dan melestarikan kesenian tradisional agar tetap berkembang di tengah perubahan zaman. Perkembangan modernisasi yang mempengaruhi pola pikir dan pergaulan generasi muda menjadi salah satu alasan pentingnya menghadirkan kegiatan yang dapat mendekatkan siswa dengan kebudayaan daerah. Melalui kegiatan itu, siswa tidak hanya dituntut untuk mampu menampilkan karya seni, tetapi juga belajar membangun kerjasama, kedisiplinan, dan kepercayaan diri dalam berkesenian. Demikian Wakca Jam Siwa, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat di lom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun selamat pagi menjelang dawah. Minak muakin daikan chase unyini di Papun Cakadan Kuti. Api kabah kekalau minak muakin sunyini dalam keadaan sehat ya. Amalia ngancai minak muakin kali sinji di nemu nyimah tunggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi gue minak muakin saya haga kukuan, haga kirim-kirim salam kayak moni pilih lagu ya, lagu Lampung khususnya. Dacok telepon di 0721255112 atau di WhatsApp Rompak di 0811720985. Sudah ada yang masuk dari tadi. Ada Edo, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tapi pun.
0: Iya pun, apa kabar?
1: Sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat. Cak niku lemoh nihan ge.
1: Yo.
0: Lah pi, ampe tanggal 3. Ampe tanggal 3 lo.
1: Lain masalah sih, nah, masalah sudah pengen aman.
0: Heeh. Cak ki dah lemoh.
1: Ki dua agak-agak bindeng cuti lo.
0: Oh, bindeng. Cak ki dah.
1: Itu cuaca nejo tidak menentu.
0: Iyo, api lagi kan ganta kan lagi musim api api ya.
1: Perubahan ya, Wak.
0: Influenza.
1: Ah, sinas, enggak mengerti api na, Wak.
0: Lagi musim sinak kan ganta sa.
1: Asli, Wak. Jadi cuaca jo aduh, kok sebinya gogohnya panas ya, wow ya Allah.
0: Asli. Api lagi hane BMKG kan prediksinya labung bulan hadop.
1: Kasina. Dan aku pengen aku nyapai mandi. Wah, harus nak mandi dulu kan aku mandi hiting.
0: Mandi hiting.
1: Asli wah.
0: Lamun-lamun parfum ke sini yo.
1: Asli, tak dosia ada.
0: Heeh.
1: Iya, kan aku parfum banyak kalau buat returan.
0: Cak kida, ya Allah.
1: Ada ya returan ya.
0: Returan.
1: Tapi gimana, tapi sih wah.
0: Ki buat returan sina free gratis.
1: Iyo gratis.
0: Bangi muni.
1: Jadi gratis gratis.
0: Iyo bangi muni ketin nih ki buat returan. Ki lamon yu bagi bagi lah.
1: Alah lamon wah. Ya ham pakai udah ham semprot semprot kena babak ham dong mengeletek wah.
0: Innauzubillah, astagfirullahaladzim. Ya Allah.
1: Ini apa? Aduh, kadu lima tanggal.
0: Ya Allah. Oh, ki diretur sini, ki kadu kada luar sa.
1: Ya oke, okay. Ki barang baru gak kena wa.
0: Punya anakku. Kantu cadang ditutup. Nih, api-api. Oh, pas sina ketine pas kehadu belah masakan di luar sana.
1: Iya, betul, betul, betul. Harus sarapan, wah.
0: Aduh.
1: Tapi, uduk ya.
0: Awat. Wat huti.
1: Oh, wawe, jelma bayi. Ini huti. Sejak kapan ini huti?
0: Iya uatnya sina, uatnya sina.
1: Oh, mamanya juga agak kaget kau sih sarapan huti.
0: Oh. Iya huti nih huti inji, ya huti warung.
1: Emang huti, emang huti buat di dipa, wakil di warung.
0: Kan uat saya di toko, yuk kan.
1: Oh,
0: iya. Uat saya di toko kue.
1: Beda lah ya huti buat toko, yo yo.
0: Beda.
1: Kek. Di toko mahal maksud uang, nah, di warung
0: 2000 ya. Iya kan. Kama saya merakyat gawo. Ki ki uat api kue api roti atau kue saya bangi-bangi na ki api di hotel sina. Iya kan.
1: Mak tentu muni wo, mak tentu muni wo, bapak di hotel mak tentu bangi muni wo.
0: Pasti bangi.
1: Api lagi kan banyak tengganan.
0: Yuki di hotel mama, api mak bayak ge.
1: Ah, api yang mak bayak unjak ne. Ane saat ane minan susi jo mehong ane. Yo mehongin api hati ne.
0: Oh, bayak yo. Oh, mak pernah met hotel sih.
1: Emang kamu di dipa, oh seperti wah agak mending ya wah nggak bisa.
0: Mak pernah met hotel, jadi asal ceplos.
1: buat gak wo yang nak yang pisan lo kane wo rindi ane ngani bebuak gratis
0: ane mawat mawat mawat iyo kan ki hamne uat meeting ki uat jamuan kan gratis sina
1: alhamdulillah wo kan meeting jadi papaga meeting wa ki mugung pacul ki briefing wat wa briefing.
0: Hebat muni ki briefingnya di hotel yo.
1: Iya.
0: Briefingnya di hotel, acaranya di Dipa. Di Lamban.
1: Acara di Lamban dengan
0: kuasi. Briefingnya di hotel. Wih, mantap.
1: Ini ki briefing Dipa di hotel, tapi mengannya di Lamban masing-masing.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Bila gue nih
0: buat megong janji dang di uca-uca jama hanggum di niku.
1: Lagu ku mido ada sepaling di mana? Mido lagi.
0: Lagumu makku ku.
1: Ya doh, saya pertama nih wah.
0: Megong janji.
1: Ya, insyaallah janji dah harus dipegung emang wah.
0: Iyo.
1: Ya Allah. Dan salam wa.
0: Iyo, payu.
1: Salam nih make wa putri sama Udo, semoga selalu sehat, selalu lancar rapati kine. Terus wat muni apa? Alakku yo, alak Herman yo di Patu Putu yo. Semoga selalu sehat lah keluarga. Terus buat muni Kameli, Mina Permata, buat muni Ayah Senilah Nurdin, Bang Pedi Oku Selatan, Datu Atin, Datu Lemoh, Mama Irin, Bahrin, Pacu Rodi Sindanganom, Bunda Ros, Bunda Samba, Bunda Eni, Mami Ratna yo, selalu sehat terus, buat muni Mama Pungki, buat muni Ayah Darson, Ayah Leng Pilihan, terus buat muni, pokoknya makasih unyi negalah wah.
0: Oke, siap.
1: Jema siapa wah, sepaling ganteng deh wah.
0: Oh, Bang Abdullah.
1: Ayah Abdullah, semoga selalu ganteng di way kanan. Jema Sulaiha, yo Sulaiha jema babang tampan. Di Kota Karang, buat nih Bang Zaini, Ayah Basir, Ayah Gali, pokoknya makasih unyi nih gak wah.
0: Oke,
1: spesialnya makai nenek wah.
0: Iyo, Pak Yuki dah, kalau sehat nenek terus, yuk kan, nenek nih kan.
1: Amin.
0: Amin.
1: Wo, terima kasih waktu nih. Semoga was keluarga selalu kini kesehatan,
0: amin.
1: Selalu dilancaron. Wah, kini hotel nggak nih, berbuah ajak-ajak wah, kini gratis. Makasih. Assalamualaikum, tabikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih gue Edo di Teluk ya. Kado gabung di nemuinya mah. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun
0: kami iya ya. Pun baru aja diomongin nama Edo. Gimana kabarnya Topan?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat kak. Gimana sebaliknya Kamel ya?
0: Alhamdulillah sehat juga.
2: Banyak yang ngusin yang pilek ya, Bang Pendi masih pilek kemarin. Sekarang Edo masih cuaca sih kak, debu juga. Jalan tuh kayak gimana ya, naik bawa motor tuh kayak sedih gitu, air mata netes.
0: Iya, jadi jaga kesehatan ya kita semua ya.
2: Inilah kayak
0: betul.
2: Ini megung janji lah ke Amelia biar langsung reply lah.
0: Oke, siap.
2: Terima kasih Senggolanti Jama Edo Saputra bersama nenek nih ya, nenek Serati di Cukarami 2. Dengan Suleha Edo Susu Hai Suhai Nana Suhaina. Kata-kata Suhainanya nanti aku ganti aja lah, gado-gado. Gado-gado aja.
0: Oh, Suhaina. Makanya kadang-kadang bingung, perasaan tadi nerima teleponnya dari Suhaina gitu, kayak waktu kemarin-kemarin kok dikirimi Sulaiha katanya. Ini yang mana lagi gitu kan.
2: Juga ledekan gitu.
0: Oh,
2: kita pribadi sama Edo atau catatan sama Edo. Sulaiha, Sulaiha apa sih Edo, Sulaiha, Sulaiha.
0: Jadi yang benar Suhaina.
2: Iya, nama asli KTP Suhaina.
0: Suhaina do, jadi saya benoh. Niku sadang ganti-ganti gelah ne ulun kidah.
2: Ayo, salam ne terus muni jama Mami Ratna Juwita di Pahoman. maka tinggalan jama Bang Pendi bersama Datu Atini di Sukadana, jama Bunda Heni di Pulau Panggung, Bawa Putri bersama Udone di Wehalim, orang Ganteng Abdullah di Waikanan, jama Bang Irin di Gunung Batu Mune, Ini di Sulawesi, jama siapa yang di Sulawesi itu kak? Bang siapa? Pokoknya di Sulawesi itu biasa masuk itu ya.
0: Panasrun.
2: Ya Panasrun. Terus Muni pendatang baru kemarin tuh Bang Erwin ya, suka rame ya. Iya Bang Erwin. Pokoknya seunyinya lah bagi-bagi yang lain biasanya. Banyak yang mampu kak. Pilih-pilih semuanya aja ya kak Amin ya.
0: Oke siap.
2: Spesialnya buat Suhaina istriku tersayang. Spesialnya jama Kamelia sama Bang Amir ketinggalan di Lampung Timur ya.
0: Oke siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih. Gue Topan. Halo assalamualaikum. Oke, ternyata terputus. Boleh telepon lagi ya. Minak Muahi di 255112. Halo assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya pun.
3: Apa kabar Mbak Amalia?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana kabar sebaliknya?
3: Alhamdulillah baik.
0: Oke, iya baru juga ditanyain ya sama Topan. Udah alhamdulillah masuk kan?
3: Iya.
0: Pak Nasrun bukan ini?
3: Dari Jambi.
0: Oh, Pak Hamzah Yusuf, masya Allah, astagfirullah. Maaf Pak Hamzah, dikirain apa. Yang dari Sulawesi, ya Allah.
3: Jadi sama apa mirip suaranya ya?
0: Iya, sekilas.
3: Begitu juga kalau di Tanjung Pinang dengan siapa namanya yang siaran tuh di Persatu ya Rika Pertiwi, katanya. Sama dengan suara Udin Kala Mesra. Sama. Dia,

0: Ardian Huta Barat, tahu juga.
1: Ya udah, Pak Hamzah mau dengerin lagunya siapa nih?
0: Lagunya ikutan aja lah.
1: Ikutan aja, oke siap. Mau kirim salam, iya.
0: Pertama sekali untuk Mbak Amalia ya, selamat pagi, selamat bertugas, semoga sehat selalu. Adanya Mbak Jarwo, ada Atim Bulu-Bulu, ada Bang Tim, ada Atu Atim, ada Bunda ada Bang Basir, ada Bang Timi, ada juga Bang Nasrul Al, ada juga Bang Armansa, ada Bang Dua, ada Bang Eco juga ya, selamat pagi, ada Bang ada Bunda Samba, ada Bang Jumaiti Caniago, ada Bang Ego ya. Untuk semua tanpa terkecuali dari yang pertama hingga yang terakhir, selamat pagi.
1: Oke, siap.
0: Untuk Mbak Amalia, selamat pagi. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Pak Hamzah Yusuf ya di Jambi, sudah gabung juga di 255112. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Jawin di Teluk.
1: Siapa?
2: Dengan Jawin di Teluk.
1: Suaranya nggak kedengeran ini, kayak mendep gitu. Halo.
2: Dengan Gali di Teluk.
1: Oh, Gali di Teluk. Ih, kemana aja Gali?
2: Nggak kemana-mana.
1: Oh, nggak ada suaranya.
2: Biasa lagi apa namanya? Lagi dikasih kado sama sama.
1: Dikasih kado ulang tahun.
2: Lagi dikasih kode sama ini lah, sama bukan ulang tahun.
1: Apa dong?
2: Lagi dikasih kode terindah sama Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Oh, masya Allah, apapun itu kadonya gitu ya, selamat lah ya.
2: Baru sebulan lah dari pasca operasi lagi pemulihan.
1: Oke, masya Allah, masya Allah. Mudah-mudahan sehat terus ya. Amin. Iya.
2: Bang Amir sehat, keluarga.
1: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana? Galih mau dengerin lagunya siapa Galih?
2: Tadi yang terakhir lagu siapa tadi itu?
1: Ada Megung Janji, ada Dang di Uca-Uca, sama Hanggum Diniku.
2: Soalnya Hanggum Diniku aja dah.
1: Oke, siap.
2: Soalnya buat Bang Edo tadi ya, serta Nenek Tarasinya. Soal Bang Topan juga tadi juga, serta apa katanya Sahena.
1: Iya.
2: Bahagia. Kemudian tadi Bang Hamzah tadi di Jambi.
1: Iya, betul.
2: Semoga selalu sehat bersama keluarga. Juga buat kesayangan buat Wo Putri bersama keluarganya.
1: Oke, Wo Putri ya.
2: Sehat, buat Amelia dan keluarga pada sehat walafiat.
1: Oke.
2: Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan segala hal oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Galih ya. Nah, ini baru benar nih Pak Nasrun. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya Pak Nasrun?
3: Alhamdulillah, sama kita baik-baik selalu.
1: Alhamdulillah. Tadi saya ketukar-ketukar nih suaranya sama Pak Hamzah.
3: Begitu banyak. Biasanya kan sama biasa suara ya kan.
1: Gitu, jenis suaranya sama gitu ya, tapi logatnya berbeda. Yang satu Sumatera, yang satu Sulawesi.
3: Iya.
1: Ya, udah sehat ya Pak Nasrun ya.
3: Alhamdulillah.
1: Palu udah hujan belum?
3: Lagi ini beberapa hari ini sudah seminggu tidak ada hujan.

0: panas, panas juga ya di sana ya.
1: Kabut, kabut juga tebal ini.
0: Oh, ya, kabut. Kabut asap ya. Kah?
1: Iya, iya, kabut asap.
0: Iya.
1: Oh. Tapi tidak bagaimanaan dia kan yang di bagian Kalimantan kan.
0: Oh, itu tidak separah di Kalimantan bukan. Begitu.
1: Ya, bukan, bukan. Iya, bukan. Cuma memang ada memang dia punya tampias yang kemarin dia punya kabut coba bayar.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay. Mudah-mudahan ya, segera hilang. Nanti dia sudah mau
1: jam 10 ini baru muncul matahari karena kabutnya itu juga.
0: Begitu. Ya, ya, ya, ya. Udah, Pak Nasr mau dengerin lagunya siapa nih?
1: Ya, lagunya ya ikut aja yang bayar.
0: Oke, siap.
1: Yang pertama-tama baru dinyatakan sekolah guru rumah semua gurunya dari lab lambat penyelidikannya saya selalu satu aja semuanya terus saya sudah pas tadi selaku pakaian
0: Abdul
1: ya aduh Abdul Rahim ada Bapak tadi ya ada Bang ini ada Bunda Eni ada Jadi ada Pak Bro ada Suena Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Selamat pagi.
0: Pagi, dengan siapa di mana? Semangat banget nih suaranya.
2: Lagi baru selesai masak, Mbak.
0: Aduh, masak apa?
2: Tadi tuh ada ikan aja sih ditambah.
0: Oh, ikan apa?
2: Ikan tongkol, Mbak.
0: Oh, ya ampun, disambal.
2: Di sini aja makan siang di sini.
0: Sampai siang nih di kantor. ini Kak Suhaina bukan sih?
2: Apa?
0: Kak Suhaina bukan?
2: Iya benar Mbak.
0: Iya benar ya. Oke. Iya Kak Suhaina mau dengerin lagunya siapa nih Kak?
2: Ini ada lagu apa aja ini Mbak?
0: Ada Megung Janji, Hanggum Diniku, sama Dang Di Uca-Uca.
2: Ya udah. Tadi kan suami udah masuk kan. Ikutan dia aja lah Mbak.
0: Oke siap. Ikutan aja ya. Boleh.
2: Biar kompak.
0: Oke, biar sehati gitu ya.
2: Sehati sejantung ya.
0: Sehati sejantung sedaun pisang juga gak apa-apa deh.
2: Iya, gak apa-apa lah
0: ya udah, mau kirim-kirim salam?
2: Ya udah, ini kirim-kirim salam sama yang tadi kan aku dengar ada juga sama aku kan tadi. Ya udah ini titip salam sama Bang Gali. Selamat siang Pak Nasron. Pak Hanjaya Yusuf. Selamat pagi menjelang siang. Bendi Bang Nurdin. Wong Putri beserta suaminya ya, semoga Wong Putri sehat terus. Bang Erin, sama ini gak lupa ya, sama Mas Gado-Gado.
0: Siapa tuh Mas Gado-Gado?
2: Ondo.
0: Enak juga ya gado-gado dimakan sekarang.
2: Gado-gado ini dirujuk enak, dibuat apa? Lampoknya
0: iya gado-gado enak juga tuh kayaknya.
2: Mbak Amir udah aja aja lah.
0: Oke siap.
2: Udah salamin aku tadi, salam balik kembali ya semua ya di muda.
0: Oke.
2: Iya semua.
0: Amin. Iya.
2: Ya udah gitu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun terima kasih untuk Kak Suhaina. Itu kayaknya di belakang ada pendiktenya ya. Suaranya kedengeran. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Basir, sehat?
3: Alhamdulillah sehat kak.
0: Alhamdulillah, sudah mulai buka kak?
3: Buka sih.
0: Sudah ya? Dari jam berapa?
4: Dari jam berapa bukanya?
3: Jam 8 buka.
4: Dari jam 8 buka. Oh.
3: Kecuali pasaran setengah 7 udah buka sama pasaran.
4: Pasaran itu tiap hari Minggu?
3: Minggu sama Kamis.
4: Minggu sama Kamis. Oh, sampai jam berapa?
3: Ya, tergantung ini yang
4: sampai siang apa kita, sampai sore?
3: Sampai sore. Kalau kita betah ya sore, kalau nggak betah ya jam 2 udah.
4: Ih, harus betah dong. Namanya cari cuan ya, Pak. Iya, kalau seandainya nggak betah, rezekinya juga lari.
3: kayak kita kayak rera ya, betah terus kayak.
4: Iya, betah. Iya, betah. Setiap hari ini kayaknya harus ke RRI.
3: Terus ini, walaupun nggak, ini nggak nelfon, nggak kasut, ya
4: Oh, tetap dengerin ya. Iya, mudah-mudahan program 4 ini bisa menemani Minak Muakhi semuanya gitu ya. Di kondisi apapun.
3: Ketemunya di udara kan. Benar. Program RRI. Kalau di udara tetap di udara.
4: Iya gitu. Dong, enggak mau turun-turun. Iya benar, enggak mau turun-turun dianya kan karena di udara terus. Karena kalau seandainya turun nanti jatuh, nanti sakit.
3: Lagunya apa, Kak?
4: Lagunya ada Megung Janji, ada Dang di Uca-Uca, sama Hanggum Diniku.
3: Hanggum Diniku aja.
4: Oke, siap.
3: Salamnya untuk semuanya, Kak, ya, tanpa terkecuali. Tadi lagi absen juga sama Edo, sama Rosa. Yang belum kenal, belum kenal, yang udah kenal ya. Kalau kita kelak kali silaturahmi untuk Pak Amelnya sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Basir ya yang sudah telepon juga di 255112 ya. Mina Muaki, oke, kita ke WhatsApp ada Bang Pendi. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, apa kabar Bang?
5: Alhamdulillah, ke badan betik.
4: Alhamdulillah.
5: Ina ihung ne, ina.
4: Apa ini?
5: Lagi selemen ne, bahasa Palembang ne selemen ne.
4: Api sina?
5: Selemen pilek maksudnya.
4: Oh, pilek.
5: Tanya aja sama bebay ne topan, apa itu selemen, Cak?
4: Oh.
5: Ke memang temon, ke memang temon bebay ne topan ina, suhaina na, api? Suhaina kan?
4: Mm-mm.
5: Yang aku ini, Muara ini, Mapi Tanjung ini, berarti Sumatera Selatan. Gak gue gawa jemennya Sumatera Selatan. Kena nyane di Sumatera Selatan posisi ini. Nah, pilek maksudnya nah.
4: Oh, pilek. Ayo, payu, kidah. Kekalau geluk munyai.
5: Yo, amin. Ya, robbal alamin.
4: Hati lagu ini. Lagu ini, Uat Megung Janji, Jama Hanggum Diniku. Oh, Jama dang di uca-uca.
5: Nah, saya di uca-uca aja Mega nagalah.
4: Oke, siap.
5: Mega yo, Mega
4: iyo. Nyanyi
5: ne yo.
4: Iyo Mega, oh, iyo Bang Mega.
5: Di uca-uca ane yo.
4: Heeh.
5: Salam apa yo? Salam pakai ne Topan Suhaina jema Topan yo sekeluarga mudah-mudahan akur-akur gaul damai-damai adem ayem yo. Jema siapa lagi ya? Jema Edo yo. Jema Bang Tenen terus siapa alak ne Edo yo. Siapa lupa nagakane juragan duren masa. Bang Herman yo.
4: Iya.
5: Kenal Bang Herman, sama aku kenal kan salam kenal yo. Ampun salam kemuakian ya. Endi yo. Bang Herman yo. Jema Datu Atin yo, jema siapa lagi yo? Jema Amir yo, jema Mbah Jarwo, Mbah Bunda Samba yo. Jema siapa lagi? Wat siapa saya di panjang ini?
4: Nah, cak lebon kita suara nih. Halo. Oke. Bang Pendi mohon maaf Amalia Putu ulih Bang Pendi mangidok suara nih. Injuk ini sinyal yo. Kidang lagune dang wateh Bang dipotoh di nemunyimah ya. Jadi ditunggu gaoh ya. Uat Datu Atin, masya Allah, Dewan TikTok, api kabah.
6: Alhamdulillah sehat.
4: Alhamdulillah. Sehat itu.
6: Sehat cak pandai sudah.
4: aduh datu. Hager ngis lagunya siapa tuh?
6: Tamsanja Jamawinda.
4: Oke, megung janji itu.
6: Iya, sip.
4: Sip. Lanjut, mau kirim-kirim salam?
6: Lanjut kirimnya gua Bang Pendi di Oku Selatan yo. Mm-mm. Salam Muahian. Malupa Kaheni di Pulau Panggung. Di Sukadana Ham. Bang kepala lingkungan 1 Sukadana Ham. Bang Basti Pasar Tani. Laris Manjung Karang.
4: Amin.
6: Dan habis nggak ada yang ngutang.
4: Amin. Kerok kalau seandainya ngutang.
6: Mana lagi kan nggak ada.
4: Lanjut.
6: Di Palang Besi, Wo Putri Dewi Halim, Mama Pungki, Darussalam, Minanwati di Serengsem, Malupa Mone di Kedamaian, Bang Sen di Sukabumi, Topan di Kota Karang bersama Ayang Bebne, Edo, Luk Betung, Nurdin di Pulau Sebesi, Mbak Jarwo di Lampung Timur, Malupa Mone, Bunda Samba di Lampung Timur Mone, Karatna Duta mantan penyiar Pro 4, Salam Angkon Kumuakian. Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hanjah Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Aku.
4: Iya.
6: Raden Mat di Sukadana Ham. Seunyi negawo.
4: Oke, siap.
6: Abipun hatur nuhun.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih gue Datu Atin di Sukadana Ham ya. Minak muahi, kam mau tokopai lagu-lagunya ya. Karena insyaallah ki waktu nepagun uat Amalia terima luat telepon yang cepat minak muahi seunyin nih.

0: Mat? Mat?
1: Ya, Mak, apa? Apa lagi? Mau nyuruh apa lagi, Mak?
0: Ya, tolong dulu emak ini, Nak.
1: Mau tolongin apa? Nyuci piring udah, ngangkat air juga udah.
0: Tolong kamu ngambil daun pisang dulu, Nak, di belakang kita itu. Tolong ya, Nak, ya, bentar aja.
1: Untuk apa lagi, Mak, daun pisang, Mak?
0: Untuk bikin kue, kidah, Nak.
1: Nah, kue apa mau pakai daun pisang? Zaman sekarang nggak ada kue pakai daun pisang. Lontong iya, Mak, pakai daun pisang.
0: Kita mau bikin kue sekubal. Ya, pakai daun pisang lah kue sekubal.
1: Males lah, Mak.
0: Udah, tolong ambilin lagi, Mat. Kan kalau udah mateng kan kamu juga yang makan kue sekubalnya, Mat.
1: Ya.
0: Udah, sana.
2: Sekubal adalah makanan khas Lampung yang terbuat dari beras ketan yang dikukus dengan santan lalu dibungkus dengan daun pisang. Orang Lampung pasti kenal dengan kue segubal yang terkenal dengan rasa yang nikmat dan cocok disajikan untuk acara adat, berbuka puasa, acara keagamaan, dan kumpul bersama keluarga ataupun teman. Jadi, jika kamu sedang berkunjung ke Provinsi Sang Bumi Ruwajurai Lampung, jangan lupa cicipi jajanan kue segubal yang sangat enak.

0: Masyarakat Lampung memiliki dua adat, yakni adat Lampung Pepadun dan adat Lampung Saibati. Dalam pernikahan, kedua adat ini memiliki ciri khas pakaian masing-masing, di mana adat Pepadun akan memakai pakaian yang identik dengan warna putih. Mempelai wanita mengenakan kebaya warna putih dan bawahannya mengenakan sarung tapis yang memiliki rumbai ringgit pada bagian bawah. Sedangkan untuk mempelai laki-laki akan mengenakan kemeja warna putih, celana panjang warna putih, dan mengenakan sarung tumpal dengan kain selamang jingsarat. Kedua kain ini sejenis dengan kain songket. Dan dalam pernikahan adat Saibatin akan memakai pakaian warna merah dan juga emas. Bahan baju kedua mempelai terbuat dari kain bludru yang memiliki motif warna bunga tabur, salur, atau pucuk rebung. Lalu kedua mempelai memakai satu buah selempang jingsarat, yaitu selempang sejenis dengan songket yang diselempangkan dari bahu kanan ke pinggang kiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

Iya, minat muang kinde kanca, sonya di Papua Cakaran Kuti, amali kilo mahap yo, injoni amalia hadu mada cok lagi angkat telefon anja minat muang kisu nyini, dan sekaligus juga amalia pamit anja penengisan minat muang uli tugasnya amalia sudah selesai ngancai minat muang anja pukul 5 togo pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan karena minat muang dikancai jama Nona Karisma anja pukul 10 togo pukul 15 waktu Indonesia Barat, amalia kilo mahap ki Tekoncep Cawa, Amalia pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Saitu.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Deddy Dukun.

Mina Muaki, pemerintah Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara menjadikan gelaran festival Wakatobi Wave 2026 sebagai sarana promosi dan dorongan pertumbuhan bagi para pelaku UMKM serta industri kreatif di daerah tersebut. Bupati Wakatobi mengatakan bahwa pagelaran tahunan yang mengusung tema Exploring Maritime and Cultural Majestic itu dirancang tidak hanya sebagai atraksi pariwisata, melainkan juga sebagai platform kolaborasi ekonomi masyarakat. Geliat industri kreatif dan UMKM lokal tercermin secara utuh dalam rangkaian kegiatan yang diselenggarakan, mulai dari Expo UMKM, pameran ekonomi digital, hingga ajang promosi produk-produk berbasis kearifan lokal pada tanggal 2 hingga 4 Oktober itu. Pengembangan sektor pariwisata yang dibarengi dengan pemberdayaan UMKM merupakan bentuk investasi jangka panjang yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Ia menekankan bahwa Kabupaten Wakatobi tidak mengandalkan sektor pertambangan yang memiliki batasan waktu, melainkan memfokuskan pembangunan daerah pada kelestarian nilai budaya dan keindahan alam sebagai sumber pendapatan daerah. Beranjak mit informasi Saibari, kelompok seni tradisional Sanggar Bungo Satangkai Halaban dari Kabupaten 50 Kota menampilkan pertunjukan kesenian randai dengan lakon klasik Santan Batapi pada Pekan Kebudayaan Daerah Saraso Fest 2026. Kesenian teater khas Minangkabau tersebut dipentaskan secara apik di panggung terbuka Taman Budaya Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang. Kepala UPTD Taman Budaya Sumatera Barat mengapresiasi tinggi konsistensi yang ditunjukkan oleh anak-anak nagari asal Halaban, Kabupaten 50 Kota tersebut dalam merawat eksistensi seni pertunjukan rakyat. Esensi utama penyelenggaraan Saraso Fest tahun ini adalah untuk menghadirkan ruang presentasi yang representatif bagi karya warisan leluhur. Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat sengaja mengurasi kelompok-kelompok seni dari berbagai kabupaten kota untuk memastikan manajemen talenta berjalan secara berkelanjutan di seluruh wilayah. Pementasan randai ini menjadi salah satu daya tarik utama dalam festival, mengingat formatnya yang unik dengan memadukan unsur seni bela diri silat, koreografi gerak melingkar atau legaran, dendang tradisi, serta dialog drama yang kaya akan pesan moral dan petatah-petitih adat Minang. Alunan alat musik tiup tradisional seperti saluang dan dentuman talempong, pengiring gerak silat berhasil membawa emosi penonton larut ke dalam jalinan konflik cerita. Demikian Wakca jam 10, Muloh Putungga di Wakca selanjutnya.

0: adalah jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, Sai mengalun. Tahi tradisi, Sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

0: Anak kajongnya dusung nih Midija. Anak mana yang usung-usung tas segala macam. Tapi gue ini yuk, mulai hak senemun mi Midija. Agak pinan, Medi, Medi, agak dipan ku, men.
1: Sihnya agak mi lamban mo, sihnya ngusung anak kajong ko si. Dikenim wat sihnya agak tahu di lamban mo pe si. Nyak kabai, wak berita-berita hanya wak gempa megatras, nyak kabai si.
0: Ya Allah, uli ni ku nengis berita wat kuku na, yo. Laju ni ku ha, unyin-unyin keluarga mu usung mu Midija. Cok hinop kakak segala macam. Lo juga pindah di jalan, Niko.
1: Oh, si dikeni kan si nya agak ngungsi di lamban mo. Kan lebih mo beka-beka si nya dikeni, si.
0: Medi, penyin

0: api-api. Kita nang berlebihan ko kanola. Kada baca mulang. Aduh kanah mole. Kada man gapang kisan untuk jadi ija midi ja kana ku tampung kuti. Mulang. Ngababela ko bias ku gawo. Aga no pang midi ija anak kajong unyin tu usung unyin na bela sanguko. Belawai bela mana bias nya ija.
1: Gempa Megatrust adalah gempa bumi yang berukuran sangat besar yang terjadi di zona subduksi, di mana salah satu lempeng tektonik bumi terdorong ke bawah lempeng tektonik lainnya. Kedua lempeng ini saling bersentuhan dan bergerak maju satu sama lain, yang menyebabkan penumpukan.

benda-benda yang mudah jatuh. Lindungi kepala, tutupi kepala Anda dengan tangan atau benda-benda lain untuk melindungi dari benda-benda yang berjatuhan. Matikan peralatan elektronik seperti kompor, televisi, dan lampu untuk menghindari korsleting. Jika Anda tinggal di daerah yang rawan gempa, ikuti rencana evakuasi yang telah ditetapkan. Segera tinggalkan bangunan Anda jika Anda merasakan tidak aman. Dengan memahami tanda-tanda gempa bumi dan melakukan langkah-langkah mitigasi yang

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minna mu'akin dari Kanca Sunyi ini di Ipapun Jenganan Kuti. Gimana, sehat? Semoga semuanya sehat-sehat terus ya. Dan di kesempatan kali ini Minna mu'akin, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita, masih dalam acara Nemu Nyima untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Sabtu 3 Oktober 2026 nya. Dan kembali untuk ada Minna mu'akin yang pengen ikutan gabung, juga masih ditunggu ya di 255112 nya. Dan kembali kita angkat dulu teleponnya di pagi siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya pun, ada Bang Senen benar nggak ini? Benar, kayaknya ya. Gimana, sehatkah dirimu Bang Senen? Halo Bang Senen.
1: Apa lagunya?
0: Lagunya, siap. Lagunya ada Mak Mungking dari Milikia Fitri, terus juga ada dari Arifin dengan Yana, sama White Tebu dari Dewi.
1: Mak Mungking.
0: Boleh. Mau kirim salam gak nih Bang Senen?
1: Bunda Rok jaga baya, semoga sehat.
0: Iya.
1: Kandung. Undangan Balai Pertimur, Bunda Ketuaran, Kendi Keselatan, dan Sungai Dewasa, Pasir Pasar Tani, Mama Kuki, dan Sehatin Toyo.
0: Oke, itu aja Bang Senen?
1: Ya.
0: Boleh, siap deh.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kembali Bang Senen. Siap, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Senen, nah udah ikutan, terima kasih ya. Dan kembali kali ini ada Edo ya di ujung telepon. Kita angkat dulu teleponnya dari WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Edo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, iya pun. Kirain gak ada suaranya tadi ya. Edo, gimana, sehatkah dirimu Edo?
2: Alhamdulillah sehat. Atuh gimana kabarnya tuh?
0: Alhamdulillah sehat munyayan kita di sini Edo. Gimana nih hari
2: kalau
0: ini?
2: Kalau belum lewat tanggal 5 itu masih sehat. Ih, tuh.
0: Iya, masih sehat. Kalau udah lewat tanggal 5 gimana tuh?
2: Karena cicilan terakhir tanggal 5.
0: Tanggal 5. Iya deh. Yang penting sehat-sehat terus ya Edo ya. Oke, okay. Edo. Kita punya lagu Edo yang mau diputar, ada Mak Mungking dari Fitri, terus juga ada Yana dari Arifin, sama Wai Tebu dari Dewi.
2: Mak Mungking aja tuh. Mak Mungking semua aja. Itu pasti enggak.
0: Oh, gitu ya,
2: pasti
0: deh.
2: Pasti terjadi.
0: Oh. Siap deh. Oke, okay, salam enggak Edo?
2: Salamnya buat Sulaiha ya, Sulaiha sama Bapak Tam. Semoga selalu sehat terus, selalu dilancari terus. Bagi-bagi dong ikan sambelnya, kayaknya enak nih.

0: Gitu,
1: siap deh.
0: Lagi masak kak, masak ikan sambal dia kak.
1: Mantap jiwa ya, pokoknya
0: banget,
1: ya.
0: Apalagi dimasakin sama istri tercinta itu ya kak.
1: Pasti pakai cinta ya. Ada bumbu rahasianya pakai cinta soalnya ya.
0: Iya itu. Ada juga Uma Putri ya dan Udo, semoga selalu sehat. Terus ada Alak saya, Alak Herman di Batu Putu, semoga selalu sehat sekeluarga. Ada Kak Meli, Minda Permata, ada Pusara di Sindang Anom, Bahrin, Mama Irin. Terus ada Bunda Heni Pulpa, Mami Ratna, terus Ayah Galih, Ayah Basir, Bang Jomblo, Aa Cibi. Terus ada Bang Erwin ya, di Sukarame 1, semoga selalu sehat. Ada juga Bunda Ros, Bunda Samba, Bunda Eni. Pokoknya buat semuanya lah tuh.
1: Semuanya aja. Oke
0: deh. Buat atunya semoga selalu sehat ya.
1: Amin. Siap deh.
0: Sekeluarga sehat terus, selalu dilancarin terus. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ada Edo di belakang. Edo. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Kak Nona.
1: Halo. Ceria sekali kamu. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Ini Kakak Suhaina bukan sih ini?
2: Iya dong.
1: Iya dong. Tadi ada salam katanya dari Edo, katanya sama babang tampannya lagi makan masakan istri pakai cinta katanya ya.
2: Iya emang gado-gado.
1: Senengnya ya bisa dimasakin sama istri tercinta. Oke deh Kakak Suhaina, kita punya lagu dipilih ya. Ada Mamungkin ya, dari Fitri, terus ada Yana dari Arifin, sama Wai Tebu dari Dewi.
2: Kayaknya yang nomor 3 ya
1: nomor
2: Mbak.
1: Nomor 3 boleh. Mau kirim salam gak nih?
2: Ya salam-salamnya ya, salam balik buat Mas Gado-Gado. Semoga gado-gadonya sampai emak ya.
1: Oh gitu.
2: Edo Mas, datang Mas Pedi sama Bang Amir, sama Bang Gali. Wah oh, Putih bersama Udo ya, kalau suami Udo ya. Ya bersama Udo sehat selalu. Sama Bang Rumin, Bang Nurdin, sama Mbak Eni, Datuk Atin, sama Pak Basir. Ya udahlah buat semuanya aja lah Mbak ya.
1: Ya boleh.
2: Siap, udah spesialnya buat suami sama Mbak yang lagi biar ini, semoga sehat selalu dan sukses.
1: Amin, amin, amin.
2: Udah itu aja lah Mbak.
1: Itu aja.
2: Okay.
1: Siap. Oke, okay, terima kasih ya Kakak Suhaina ya.
2: Ya, udah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, terima kasih untuk Kakak Suhaina. Di WhatsApp tadi ada beberapa orang yang tabrak-tabrakan ya. Kita angkat ada Datuk Atin di siang hari ini. Halo, assalamualaikum Datuk Atin.
3: Waalaikumsalam Nona Karisma.
1: Apa kabar Datuk Atin?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat
3: kalau
1: ya.
3: Kalau badan,
1: kalau dompet gimana nih?
3: Ada aja
1: ya. Oke deh Datu Atin, kita punya 3 lagu yang mau diputar, dipilih ya Datu ya. Kita punya lagu Mak Mungking dari Fitri, terus ada Yana dari Arifin, sama Wai Tebu dari Dewi.
3: Wai Tebu aja.
1: Oke deh, mau kirim salam gak nih?
3: Salam tadi Guai Suhaina yo, ayang bebnya Topan di Kota Karang. Terima kasih senggolane Malupa Mone Kaheni di Pulau Panggung, anakan umrah di Sukadanaham, Bang Bahar di Sukadanaham Mone, Bang Basir di Pasar Tani, Kang Maman di Palang Besi, Wo Putri di Wai Halim, Mama Pungki di Darussalam, Malupa Mone Minanwati di Srengsem, Ibu Ros di Kedamaian, Bang Senen di Sukabumi, Edo di Teluk Betung, Nurdin di Pulau Sebesi, Mbak Jarwo di Lampung Timur, Bunda Samba juga di Lampung Timur, Mami Ratna. Ratna di Pahoman, salam angkon kemuahian. Mama Irin di Gunung Batu, Bang Hamzah Yusuf di Jambi, Jomblo di Kota Agung, Bang Pendi di Oku Selatan, Raden Mat di Sukadanaham, Guai Seunyi Negawo, Nona. Assalamualaikum tabepun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya pun, terima kasih untuk Datu Atin yang udah ikutan ya di belakang Datu Atin. Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Kak Nona Ria Karisma.
1: Iya pun, silakan masuk. Yo. Ada Babang Tampan di sana ya.
0: Betul sekali. Gimana kabarnya Kak Nona?
1: Alhamdulillah sehat. Gimana pagi hari ini, sudah kenyang kah dirimu?
0: Sudah kenyang, pulang kerja disambut dengan masakan-masakan yang sangat menggoda.
1: Oke, siap, mantap ya. Oke deh Babang Tampan, kita punya lagu yang mau diputar, silakan dipilih. Kita punya Mak Mungking dari Fitri, terus ada Yana dari Arifin sama Wai Tebu dari Dewi.
0: Tadi istri aku Wai Tebu aja, ikut sama istri aku aja, Wai Tebu.
1: Boleh, mau kirim salam enggak nih?
0: Salamnya Datu Atin ya, di Sukadanaham. Terima kasih Senggolane, terus Muni Jama Edo Saputra bersama Nenek Nini, Nenek Serati di Sukarami 2. Mak ketinggalan Jama Bang Pendi di Oku Selatan ya, sehat selalu. Terus Muni Jama Datu Lemo, Datu Penata, Bang Yus Pundu Pidada, Jama Bang Irin di Gunung Batu, Ibu Ros di Kedamaian, Jama Mama Pungki di Darussalam, Bunda Selvi di Pulau Bacan, Bunda Rohayati di Natar, Lampung Selatan, Jama Kang Asep di Lempasing, Jama Minan Susi di Serengsem, terus Muni Jama Bang Amir Lampung Timur, Pak Suradi Muni Lampung Timur, Bang Buyung Hampa Lampung Timur, Bunda Samba Muni Lampung Timur, Bang Gali di Teluk Betung Timur, Jama Kang Maman di Palang Besi, Jama Juragan Duren Bang Herman di Batu Kutu, terus Muni Jama Mami Ratna Juwita di Pahoman, terus Muni Jama Bang Raden Saka di Kalianda, Bang Putra Jawa Muni di Kalianda, Jama Mbak Eni di Kemiling, Jama seunyinya lah pokoknya di Wai Kanan Bang Abdullah, orang ganteng ya Kanona ya.
1: Oke.
0: Ada pantun buat Datu Atin.
1: Apa tuh?
0: Iwak bayong di pindang kuning.
1: Cakep.
0: Wis ngeloyong balik maning.
1: Siap.
0: Jawa ya. Kanona.
1: Terima kasih kembali.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, ada Bang Pendi di Oku Selatan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya Bang Pendi?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya, alhamdulillah.
4: Sehat. Ya kalau badan sehat, cuman ini tenggorokan sama hidungnya yang lagi nangis ini.
1: Oh gitu. Semoga cepat sehat ya, Bang Pendi ya.
4: Amin.
1: Oke deh Bang Pendi, semoga dengerin lagu ini bisa sehat deh. Ada Mak Mungking dari Fitri, ada Yana dari Arifin, sama Wai Tebu dari Dewi.
4: Oh, Wai Tebu aja lah.
1: Boleh, mau kirim salam gak nih?
4: Itu saya terkenang, saya kalau udah ngomong-ngomong pantun Banten itu saya terkenang.
1: Oh gitu
4: saya. Karena topan tadi, pantun itu, pantun Banten itu.
1: Oh gitu,
4: orang Jaseng.
1: Orang Jaseng. Kok
4: emang dia si Rane, weh, uang padu-padu uang Jaseng dia.
1: Orang kita
4: dulu,
1: ya.
4: Ngaku dulu-dulu barang kita lu sama Rabi kita, weh, aja mengkonon si Rane.
1: Ya orang
4: itu asli orang Banten ya. Itu, bahasa Banten itu.
1: Siap deh.
4: Kalau iya. Bang Pendi ini, insya Allah bisa semua kalau bahasa itu, walaupun dikit-dikit
1: keren.
4: Bisa itu.
1: Siap deh. Okay, deh.
4: Keturunan Bang Pendi kan asli dari Banten itu. Cuman Bang Pendi lahirnya di Bandar Lampung. Jadi orang Lampung Bang Pendinya.
1: Jadi orang Lampung.
4: Nah, sekarang lagi merantau di Oku Selatan jadi orang Palembang.
1: Jadi orang Palembang. Sekarang. Boleh deh, siap
4: jadi
1: ya.
4: Jadi kita ikutin di mana kita tempat, ya kita ikutin gitu.
1: Bener banget ya Bang ya. Siap deh. Bang, mau kirim salam gak nih?
4: Salamnya buat Topan sama Edo tadi ya, yang udah pada turun, mudah-mudahan pada sehat semua ya, yang di Bandar Lampung. Terus buat Datu Atim tadi ya, sama Bang Senen tadi ya, terus buat siapa lagi ya, buat Amir di Lampung Timur, Mbak Jarwo di Lampung Timur, terus buat Bunda Samba ya, sama Bunda Ros di Jagabaya ya, sama Minanwati di Serengsem, terus sama Udo di Wai Halim ya, mudah-mudahan sehat do ya, terus buat siapa, Zaini ya di Kemiling, sama Mbak Eni ya di Kemiling ya, sama satunya lagi Bang Basir ya, lupa terus saya sama Bang Basir, minta maaf Bang Basir ya. Mudah-mudahan lancar lah jualannya ya Bang Basir ya. Terus buat siapa lagi, Bang Narawi ya di Wayakata ya, Padang Cermin ya. Terus buat siapa lagi ya, buat Bang Darson di Raja Basa, mudah-mudahan sehat Bang ya. Aduh benihnya mah ngobrol sama Niko Bang, nomor WA mau madapo dihubungi, nomor telepon seluler mau madapo dihubungi oleh api Bang ya, minta ngulungi lu di ngedengi siang aktif ya ya. Terus pakainya siapa lagi ya, pakainya sewat di gedung tataan ya, seunyinya di gedung tataan pakainya

0: mau nak ada benda mana ada pihak kan ini gue mak aktif di RRI je, aktif terus, nyak pandai saya kuku di RRI je. Ya terus pakai ni siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Pakai ni seunyi negawa lah, semuanya aja Mbak Nona ya.
1: Siap, Abang Pendi.
0: Kalau Abang Pendi itu kita cari saudara di RRI ini, mudah-mudahan kita ketemu orang yang baik-baik ya.
1: Amin.
0: Ya kita berdoa ya gitu aja. Terima kasih lagunya Wai Tebu ya.
1: Iya. Benar.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Pendi di Oku Selatan. Kita borong aja teleponnya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabib
1: pun. Iya pun. Silakan masuk. Ada Abang Amir. Sehatkah dirimu, Bang?
2: Alhamdulillah sehat munyayan we.
1: Alhamdulillah. Iya ya. Tabrakan terus ya, Bang ya.
2: Iya.
1: Siap deh, Bang. Gimana nih? Kita punya 3 lagu. Silakan dipilih ya. Ada beberapa lagu yang mau diputar ya di kesempatan kali ini, Bang. Ada 3 lagu, ada Mak Mungking dari Fitri, ada Yana dari Arifin sama
2: Yana.
1: Boleh. Mau kirim salam kah?
2: Salamnya buat Abang Irin di Gunung Batu, selamat dakwah. Kemudian buat Abang Pendi nih di Oku. Terima kasih senggolan nih, gue topan mau nih jamu sohainah nih. Mudah-mudahan yuk pedosan mengan sambal iwa tongkol nih. Lanjut gue Edo, gue Abang Senen, gue Abang Nurdin, gue Henny di Kemiling, gue Wo Putri, gue Bunda Samba, gue Kak Ratna Juwita, gue Datu Atin gitu ya. Kak payah ke diri Datuk. Lancar mana Datuk. Kuan terus Datuk ya. Lanjut guai Nabila. Guai Sari Dinatar. Guai orang telanjur ganteng di Wai Kanan. Belakungku kan ya.
1: Belum ikutan ya.
2: Paling lagi payah mencet-mencet nih ya. Pertumbuhan terus. Pencet terus adalah kalau enggak banting di kasur.
1: Oh tapi gitu, ya deh.
2: Sudah, terima kasih lamun waktu ini juga sampai tuntas.
1: Iya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Abang Amir di Lampung Timur. Di belakang Abang Amir, halo assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun Nanona.
1: Iya pun, ada Mbak Jarwo, benarkah
3: benar
1: ini?
3: Sekali.
1: Benar
3: gimana
1: sekali. Alhamdulillah sehat menyayan kita di sini. Kalau di pagi siang hari ini sudah, kalau untuk kawasan Pahoman ya, itu udah agak redup-redup gitu. Ada mendung.
3: Ya biar merata ya.
1: Iya benar, siap deh. Mbak Jarwo, kita punya lagu. Ada Mak Mungking dari Fitri, ada Yana Arifin sama Wai Tebu dari Dewi.
3: Wai Tebu adalah ikut Suhaina.
1: Suhaina, boleh. Mungkin salam kah?
3: Yo tadi ada Amir, yo saya terlalu Lampung Timur. Tadi juga ada Pendi, ya saya terlalu. Ada juga tadi Datu Atin, ada Edo, ada Mama Pungki, ada juga Karatna Juwita, ada juga Yusuf di Jambi, ada juga Pan Abang Tampan sama istrinya Suhaina. Bu, semuanya aja Nanona ya.
1: Semuanya aja, boleh.
3: Kesehatannya Nanona ya.
1: Siap.
3: Makasih waktunya.
1: Terima kasih kembali.
3: Assalamualaikum tadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun, terima kasih untuk Mbak Jarwo yang udah ikutan di siang hari ini. Ada siapa lagi ini? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ih, kamu lemah sekali suaranya.
4: Ya, kamu gak sayang sama aku sih.
1: Oh gitu, kenapa tuh?
4: Oh, kau tahu aku bagian terakhir.
1: Kamunya aja yang gak ikutan dari awal. Udah banyak ya, loh yang masuk. Sehat kah dirimu?
4: Oh, alhamdulillah tambah ganteng.
1: Oh gitu ya, kegantengannya terpancar sepertinya.
4: Iya, apalagi awal Oktober.
1: Oh, siap deh, sayangannya top pan kayaknya ini ya.
4: Iya,
1: Okay, deh. Orang ganteng kita punya lagu, ada Mak Mungking dari Fitri, ada Yana dari Arifin sama Wai Tebu dari Dewi.
4: Iya, udah yang Dewi aja.
1: Boleh, mau kirim salam kah?
4: Salam super mega spesialnya buat dirimu aja.
1: Udah.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih orang ganteng tadi udah banyak disenggol orang ya. Di belakang Abang Abdullah. Halo, assalamualaikum. Kenapa itu terputus ya? Masih ditunggu juga untuk Anda minum walki di 255112-nya dan juga di WhatsApp di 08117209885. Kayaknya kita rehatan dulu deh ya di siang hari ini untuk bisa dengerin lagu-lagu berikut ini. Dan jangan kemana-mana, kami juga masih akan kembali hadir menemani kebersamaan kita. Tetap bersama kami minum walki di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

0: PHBS itu apa?
1: PHBS itu apa? Malah aku tahu.
2: Gak tahu.
3: PHBS itu adalah pola hidup bersih. Kalau biasa makan sayur, buah, dan juga harus cuci tangan. Cuci tangan juga pakai sabun ya.
4: Perilaku hidup bersih dan sehat atau dikenal dengan istilah PHBS berperan dalam mencegah terjadinya penyakit. PHBS tidak hanya saat kita berada di rumah saja, melainkan pada saat kita ada di sekolah, tempat bekerja, tempat umum, dan fasilitas kesehatan. Ada beberapa indikator dalam PHBS diantaranya mencuci tangan dengan sabun dan air bersih, menggunakan toilet, pemberantasan jentik nyamuk, melahirkan harus ditolong tenaga kesehatan, pemberian ASI eksklusif pada bayi, penimbangan bayi setiap 3 bulan sekali, penggunaan air bersih, makan sayuran yang mengandung vitamin A, olahraga 30 menit per hari, dan tidak merokok. Bersama-sama, kita terapkan kebiasaan baik dari sekarang.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dudung Wangi dan Kanca Sunyi ini sampai di sini perjumpaan kita dalam Demu Nyimah. Terima kasih untuk Anda Minda Muwagi yang sudah ikut bergabung sama kami di siang hari ini, dan juga selanjutnya kami akan ajak Anda untuk dapat mengikuti Kelauni Dawahani, dan juga pada pukul 11 setelah Wakca kami akan ajak Anda Minda Muwagi untuk bisa mengikuti dialog pada siang hari ini tentang disabilitas, yang mana kita juga nanti akan bahas menuju Lampung Inklusif, pemenuhan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dan juga nanti kami akan undang Anda Minda Muwagi untuk bisa bergabung bersama kami, dan juga nanti akan terhubung bersama Bapak Julius Wirawan SHMM. Beliau adalah Kepala UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung. Jadi jangan mana-mana, pastikan kebersamaannya di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Minum Wangi dimanapun Minum Wangi berada, masih kembali bersama kami di siang hari ini. Dan kembali kami hadirkan Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pengelolaan gajah di Pusat Konservasi Gajah atau PKG Taman Nasional Waikambas Lampung mulai diarahkan pada pola perawatan yang memungkinkan satwa tersebut bergerak lebih bebas tanpa dirantai dan gancu. Upaya tersebut dapat pendampingan langsung dari tim Elpa Nature Park atau ENP di Chiang Mai, Thailand. Tim tersebut datang untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan gajah dengan pendekatan yang lebih memperhatikan kesejahteraan satwa. Founder and Director ENP Thailand, Seung Duean Lake Childred mengatakan timnya datang bersama berlima ke Waikambas untuk membantu melatih gajah agar dapat kembali hidup berkelompok dan secara bertahap melepaskan diri dari rantai. Dan menurutnya Mida Muaki, kondisi pengelolaan gajah di Waikambas masih berbeda dengan pola yang diterapkan di ENP di tempatnya. Gajah yang dikelola dengan pola yang memungkinkan mereka bisa bergerak dengan bebas. Ia juga menyoroti kondisi anak-anak gajah yang menurut pengamatannya membutuhkan perhatian lebih terhadap asupan makanan dan nutrisi. Informasi selanjutnya Mina Muaki di siang hari ini. Kali ini Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 1 Bandar Lampung memindahkan 100 warga binaan ke Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2A Metro pada Jumat kemarin. Pemindahan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerataan hunian sekaligus mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan program pembinaan. Proses pemindahan dilaksanakan dengan memperhatikan aspek keamanan dan ketertiban pengamanan diperkuat melalui sinergi dengan 2 personel TNI dari Koramil Jati Agung yang melibatkan dalam pengawalan selama proses pemindahan berlangsung. Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan KAKPR Brifan Kartadilaga turut terlibat dalam kegiatan tersebut bersama Kepala Seksi Pelayanan Tahanan Ari Julio, Kepala Subseksi Administrasi dan Perawatan Novo Fernando, serta tim pengawalan dan pengamanan rutan kelas 1 Bandar Lampung. Seluruh rangkaian pemindahan dilakukan secara terkoordinasi, mulai dari prosedur pengamanan. Sebanyak 100 warga binaan diberangkatkan dari rutan kelas 1 Bandar Lampung dan tiba di lapas kelas 2 Metro dalam kondisi aman dan tertib. Demikian Mina Muaki, Wakca pukul 11 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok nemui nyimah, nengahnya pur jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum wakin dari Kanca Sunyini di Papunjenganan Kuti. Api kabak, semoga sehat-sehat terus ya. Dan senang sekali kembali kami hadir menemani kebersamaan Anda dalam dialog Dawahani untuk edisi hari ini, tepatnya di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Dan biasanya tepat di hari Sabtu kita selalu ajak minum wakin semua untuk bisa ngobrol-ngobrol seputar disabilitas. Dan pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas menuju Lampung inklusif, pemenuhan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas, yang mana pada siang hari ini kita juga sudah terhubung bersama Bapak Julius Wirawan SHMM. Beliau adalah Kepala UPTD PR SPD Dinas Sosial Provinsi Lampung. Jadi untuk Anda minum waki nanti bisa ikut bergabung sama kami di 255112 dan juga di chat mungkin ya, melalui WhatsApp di 08117209885. Pada pagi hari siang hari ini juga minum waki siaran kita juga berlangsung selain di frekuensi di 88,5 RRI Digital, dan juga siang hari ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Official Bandar Lampung. Di siang hari ini sudah terhubung bersama Bapak Julius. Kita sapa dulu di ujung telepon ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya, selamat Pak Julius?
1: Siang,
0: selamat siang.
1: Alhamdulillah, baik Bu, sehat.
0: Alhamdulillah, sehat ya. Kita bisa ketemu lagi nih Pak, seneng banget bisa ketemu dengan Pak Julius di siang hari ini, yang mana kita juga akan ngobrolin terkait dengan menuju Lampung inklusif, pemenuhan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin ya Pak Julius ya, nanti
1: mohon juga maaf, Nana, kalau bisa volume bisa dibesarkan sedikit, Mbak Nana, kurang suaranya kecil ke saya.
0: Oh, suaranya kecil. Bagaimana sekarang Pak Julius, apakah sudah cukup besar?
1: Masih kurang sedikit lagi.
0: Kurang sedikit lagi. Baik, ya. Nanti kita akan coba ya secara teknis nih Pak Julius ya, untuk bisa ya, volume besar di pendengaran Pak Julius. Apakah sekarang sudah cukup besar ya, Pak Julius?
1: Ya, sudah terdengar tapi kurang besar.
0: Kurang
1: bisa
0: besar.
1: Kita mulai.
0: Oke, okay, kita coba kita mulai sambil nanti diperbaiki kembali ya Pak Julius ya. Oke, dan kita juga hari ini bahas soal pemenuhan dari hak dan juga pemberdayaan teman-teman penyandang disabilitas ya Pak Julius ya. Sebelum nanti kita ngobrol lebih jauh nih Pak Julius ya, mungkin bisa diceritain gak sih Pak, gimana potret ataupun kondisi penyandang disabilitas yang ada di Provinsi Lampung saat ini seperti apa Pak Julius?
1: Oke Mbak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Tapi pun Mbak Nona dan pemirsa RRI yang saya hormati, pada kesempatan wawancara ini terkait dengan kondisi penyandang disabilitas di Provinsi Lampung, alhamdulillah kita sama-sama mengetahui terus mengalami transisi ke arah yang lebih inklusif, walaupun masih banyak tantangan besar yang kita hadapi, dan alhamdulillah terkait dengan pelayanan dan namanya perbaikan untuk penyandang disabilitas memenuhi hak-haknya, pemerintah Provinsi Lampung konsen untuk kemajuan dan penyetaraan kebersamaan di bidang ini. Dan perlu juga diketahui bahwasannya di UPT ini kami juga melakukan pelatihan dan pendidikan kepada saudara-saudara kita, terutama anak-anak disabilitas dari usia 13 tahun sampai 30 tahun, yang artinya dalam usia produktif, demikian kira-kira Mbak.
0: Jadi memang saat ini juga masih terus dilakukan pembinaan juga ya Pak Julius ya. Baik-baik. Dan juga mungkin tadi kan sempat disinggung juga dengan masalah-masalah yang sering banget dihadapi oleh teman-teman disabilitas. Sebenarnya masalah yang paling banyak dihadapi oleh teman-teman disabilitas di Lampung ini seperti apa sih Pak Julius?
1: Sebenarnya masalah yang paling banyak dihadapi adalah yang pertama, sama-sama kita ketahui mungkin aturan-aturan regulasi ya yang belum berjalan dengan optimal, dan juga terkait dengan apa namanya pengetahuan orang tua, keluarga terhadap penyandang disabilitas yang lebih beratnya bagi kita adalah kadang-kadang kita juga harus benar-benar melakukan pendekatan kepada keluarga sehingga mereka percaya bahwa penyandang disabilitas benar-benar kita dampingi, benar-benar kita memberikan pendidikan, keterampilan, baik pendidikan formal maupun keterampilan untuk wirausaha mereka. Kenapa? Karena kepercayaan keluarga sangat penting. Karena di dalam keluarga juga para penyandang disabilitas kan terus dibimbing, Mbak. Terus dibimbing untuk pendampingannya, tidak bisa mereka juga apa terlalu bisa langsung percaya kepada kita, karena pembinaan terhadap disabilitas ini butuh satu apa ya, bukan belas kasihan yang kita berikan kepada mereka, tapi kepercayaan, sehingga mereka bisa lebih percaya diri untuk bisa tampil dan untuk mereka bahwa mereka setara dengan kita yang awas ini. Mungkin itu, Mbak. Yang paling berat sekarang kan terkait dengan penyediaan pelayanan umum seperti penyediaan tangga, bagaimana penyandang disabilitas bisa melewatinya di trotoar, di toilet, penyeberangan, halte, dan segala sebagainya, sehingga para penyandang disabilitas bisa menikmati atau nyaman apabila mereka melakukan perjalanan di luar ruangan. Mungkin itu, Mbak.
0: Berarti kan ini kan dasarnya tadi dari rumah juga ya, Pak Julius, ya, dan juga dengan fasilitas-fasilitas publik yang ternyata ini belum ramah teman-teman disabilitas ya untuk bisa beraktivitas di ruang publik. Dan mungkin tadi ada beberapa keluarga ataupun beberapa dasarnya dari keluarga yang belum juga sepenuhnya memahami kebutuhan dari teman-teman disabilitas ya. Dan gimana sendiri nih kalau Pak Julius yang melihatnya ya, ataupun masyarakat yang ada di Lampung, sebenarnya apa sih yang perlu dipahami masyarakat agar kita ini tidak lagi memandang disabilitas sebelah mata seperti yang tadi sempat dibahas sedikit oleh Pak Julius nih?
1: Artinya kita sebagai saudara-saudara mereka yang awas, kita perlu memberi bimbingan, dan yang pasti kita berubah, Mbak, berubah paradigma, berubah apa namanya, mindset bahwasanya penyandang disabilitas tidak membutuhkan belas kasihan. Yang mereka butuhkan adalah pelatihan, kemandirian, dan mereka perlu kepercayaan diri untuk bisa bersama, bergaul bersama di lingkungan sosial, dan mereka juga butuh pendidikan sehingga apa yang mereka perlukan ke depan mereka bisa tampil di masyarakat sesuai dengan samalah intinya seperti kita ya, seperti kita manusia apa namanya yang awas, sehingga mereka bisa bergaul, bersosialisasi di masyarakat dengan kepercayaan diri yang mantap karena mereka memiliki keahlian dan kemampuan untuk beraktivitas sosial bersama masyarakat.
0: Berarti kita juga sebagai masyarakat umum ya, Pak Julius ya, mungkin juga memberikan kesempatan yang sama seperti itu ya, Pak Julius ya. Mulai dari pendidikan, tadi kalau sempat disinggung oleh Pak Julius ya, ternyata juga teman-teman ini membutuhkan kepercayaan dari masyarakat ya untuk bisa beraktivitas seperti biasa, bukan belas kasihan kalau kata Pak Julius ya, seperti itu ya.
1: Betul. Dan, karena pemerintah Provinsi Lampung juga sangat konsen. Dengan bimbingan arahan Pak Gubernur, bahwasanya di sekolah tingkat SMA, SMK, dan SLB seluruhnya sudah melayani pendidikan inklusif untuk para penyandang disabilitas. Dan kita juga, Mbak, di UPTD PRSPD ini memiliki banyak apa namanya bimbingan keterampilan untuk kewirausahaan dan juga pendidikan formal untuk anak-anak penyandang disabilitas yang ada di UPTD PRSPD sebagai klien kita.
0: Berarti juga memang pemerintah juga lagi proaktif ya Pak ya, untuk bisa menggandeng ataupun merangkul teman-teman disabilitas untuk bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan. Nanti kita akan bahas juga, penasaran soal pendidikan. Tapi yang menggelitik dari tadi nih Pak Julius, yang sempat juga tadi dibahas, ternyata juga fasilitas publik yang juga mungkin yang ada di sekitar kita nih Pak Julius, yang tadi sempat disentil sama Pak Julius, itu kurang ramah disabilitas ya Pak ya, terutama mungkin fasilitas-fasilitas umum seperti mungkin di sekolah, di rumah sakit, di kantor, ataupun di ruang publik lainnya. Nah, menurut Pak Julius sendiri nih Pak Julius ya, apakah fasilitas umum kita saat ini yang ada di Provinsi Lampung ini udah cukup ramah teman-teman disabilitas belum sih Pak?
1: Alhamdulillah Mbak, kalau terkait dengan fasilitas umum yang ada di kantor, yang ada di sekolah, yang ada di tempat umum, kita sudah mengarah ke perbaikan untuk apa namanya penyandang disabilitas. Terutama semenjak ombudsman juga melakukan giat, melakukan pembinaan, melakukan pengawasan, dan arahan-arahan kepada seluruh instansi yang ada di Provinsi Lampung, kita seluruh kantor dinas unit kerja yang ada di Provinsi Lampung sudah menyiapkan sesuai dengan kemampuan dan anggaran yang kita miliki, sehingga apabila penyandang disabilitas masuk ke kantor kebutuhan masing-masing bisa dilayani dengan baik dan terdapat petunjuk-petunjuk, arahan ataupun alat-alat peraga sampai dengan kursi roda pun sudah kita siapkan di masing-masing unit kerja. Begitu menurut pantauan kami Mbak.
0: Jadi intinya kalau misalnya ke beberapa tempat-tempat sekolah ataupun fasilitas fasilitas umum ya, di rumah sakit atau lainnya, itu sudah mulai menunjukkan perbaikan ramah menuju ke yang lebih baik seperti itu ya Pak ya. Dan kalau tadi fasilitas umum sudah kita bahas nih, nah ini gimana nih, tadi sempat disampaikan juga ternyata juga pemerintah sedang mengupayakan teman-teman disabilitas ini untuk mendapatkan hak yang sama dalam pendidikan. Dan gimana nih akses mereka Pak Julius terhadap pendidikan dan juga pekerjaan yang setara nih?
1: Kalau di sektor pendidikan, Mbak Nona, kita di Provinsi Lampung sudah cukup baik. Artinya

0: Memang pemerintah sendiri juga sudah memfasilitasi juga ya untuk bisa teman-teman disabilitas ini mendapatkan pendidikan yang setara seperti itu ya, ya Pak ya.
1: Betul. Sampai ke perguruan tinggi. Dan terakhir kemarin minggu yang lalu saya juga mendapatkan informasi bahwa di Polinela juga akan membuka kelas inklusi untuk para penyandang disabilitas. Jadi universitas-universitas swasta dan negeri di Provinsi Lampung juga sudah mengakomodir itu semua.
0: Jadi memang sebenarnya juga mulai dari tingkat dasar sampai dengan perguruan tinggi juga sudah mulai ada kelas-kelas inklusif yang bisa diikuti oleh teman-teman disabilitas seperti itu ya. Jadi ini ada ruang sendiri ya Pak ya untuk teman-teman disabilitas juga mengenyam pendidikan. Nah kalau untuk kesempatan kerja nih Pak, apakah gimana nih saat ini penyandang disabilitas udah bisa mendapatkan ruang yang cukup belum sih Pak untuk bisa mengembangkan kemampuan mereka nih?
1: Iya, kalau untuk di lapangan pekerjaan, kita juga sudah beberapa kali menyalurkan tenaga kerja disabilitas. Tidak ada hambatan, Pak, sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki. Artinya ke pihak swasta, baik itu di bidang perhotelan, di bidang pariwisata, kita juga sudah menyalurkan itu di apa namanya kerajinan membatik. Kita juga sudah menyalurkan dan kita beberapa waktu yang lalu, saat ini juga anak-anak kita sudah kita lakukan pendidikan keterampilan belajar kerja di PK atau magang di usaha menjahit dan usaha batik di Bandar Lampung. Jadi hubungan komunikasi dengan apa namanya lapangan pekerjaan untuk para penyandang disabilitas untuk di Provinsi Lampung cukup baik.
0: Cukup baik ya, jadi memang ada pelatihan-pelatihan
1: kesempatannya mereka berikan
0: yang sama ya, jadi misalnya ada pelatihan-pelatihan yang untuk bisa mengembangkan skill mereka ya Pak ya, untuk bisa bersaing di dunia kerja. Baik, nanti kita undang juga Pak Julius pendengar untuk bisa bergabung sama kita, mungkin di siang hari ini ada yang pengen tanya-tanya juga nanti boleh ya melalui telepon di 0721 255 112, dan juga chat aja deh di WhatsAppnya, jangan ditelepon dulu ya di 0811 720 09885. Kita istirahat sebentar, break sebentar ya di siang hari ini. Sambil menunggu untuk pendengar semua untuk bisa bergabung sama kita, kita dengerin dulu ada lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani Anda, masih di Helauni Dawahani.

Tahukah Anda saat bencana alam terjadi, kemungkinan terdapat penyandang disabilitas yang menjadi korban. Mereka terpapar risiko lebih tinggi karena keterbatasan akses fisik untuk menyelamatkan diri. Bencana alam bisa jadi memperparah kondisi mereka, baik fisik maupun mental. Bencana alam bahkan dapat menyebabkan bertambahnya jumlah penyandang disabilitas. Saatnya kita tingkatkan mitigasi bagi penyandang disabilitas saat bencana dan juga setelah bencana. Jauhkan dari lokasi bencana. Fokus pada korban yang sendirian dan belum mendapatkan pertolongan. Bawa ke pengungsian atau rumah sakit. Lakukan pendataan dan juga penilaian. Berikan konseling dan terapi. Ikut sertakan dalam kegiatan pencarian, penyelamatan, dan evakuasi yang dilengkapi dengan kebutuhan khusus. Libatkan dalam posko pelayanan bencana, serta tingkatkan pelatihan penyelamatan diri dan berikan konseling untuk minimalisir trauma.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Sudah mulai dari kaca sunyi ini di Pamunjungan dan Kuti masih kembali bersama kami di Launi Dawahani untuk edisi hari ini di hari Sabtu 3 Oktober 2026 ya. Dan di kesempatan siang hari ini kita juga masih ngobrolin ya terkait dengan hak dan juga penyandang disabilitas ya Mina Muaki ya, menuju Lampung inklusif pemenuhan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas, yang mana di siang hari ini kita juga masih terhubung bersama Bapak Julius Wirawan SAMM. Beliau adalah Kepala UPTD PRSPD Dinas Sosial Provinsi Lampung. Masih di ujung telepon sanakah kita sapa dulu ada Pak Julius. Halo, assalamualaikum Pak Julius, masih di ujung telepon ya. Masih di ujung telepon ya Pak Julius ya. Siap ya. Deh. Kita lanjutkan ya. Kembali ya Pak obrolan kita siang hari ini ya. Terkait dengan pemenuhan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas yang ternyata juga tadi sempat disampaikan oleh Pak Julius, memang di Provinsi Lampung sendiri sudah mulai tertata dengan baik ya Pak ya, dari pemenuhan teman-teman hak-hak teman-teman disabilitas ini sendiri mulai ya. Tadi ada beberapa sekolah yang ataupun fasilitas publik yang sudah ramah teman-teman disabilitas, terus juga ya. Memang ada beberapa pelatihan-pelatihan juga ya yang disiapkan oleh pemerintah untuk bisa menunjang keterampilan teman-teman disabilitas untuk bisa bersaing di dunia kerja, dan juga tadi sempat dibahas terkait dengan pendidikan yang ada di Provinsi Lampung yang ternyata juga sudah ya. Merangkul teman-teman disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang setara gitu ya Pak ya, Julius sendiri ya. Dan tadi sempat disinggung sedikit ada pelatihan batik ya Pak ya, dan banyak ya. Banget pelatihan-pelatihan. Dan ada gak sih program pemerintah sendiri Pak Julius yang digulirkan untuk teman-teman disabilitas untuk bisa meningkatkan kemandirian mereka? Tadi sempat dibahas sedikit. Nah selain itu apa lagi nih Pak Julius?
2: Kalau program pemerintah Provinsi Lampung banyak Pak, terkait dengan apa namanya peningkatan pemberdayaan kemandirian disabilitas, terutama juga kita punya apa namanya pelatihan kerjasama industri, ada kita juga ada kerajinan manik-manik, dan juga menjahit, membatik, kesenian, musik dan apa seni suara, terutama untuk apa namanya netra, kita juga punya pijat, pelatihan pijat di UPTD PRSPD ini, dan lulusan-lulusan alumni UPTD PRSPD ini juga sudah banyak bekerja di luar, di usaha-usaha yang ada di pemerintah Provinsi Lampung, baik di sektor swasta maupun di dalam apa namanya sebagai instruktur di UPTD PRSPD sendiri Mbak.
1: Malah justru ada yang lulusan tuh jadi pengajar sekarang ya Pak ya. Wah, luar biasa nih ya. Dan kalau untuk keterampilan pelatihan yang diberikan dari UPTD PRSPD ini seperti apa Pak? Tadi sempat disinggung ada batik ya, terus ada banyak hal tadi ya. Dan untuk beberapa keterampilan sih Pak sebenarnya yang diajarkan di sana Pak?
2: Kita di sini ada kurang lebih 7 keterampilan. Yang terbaru kita punya belajar wirausaha steam motor.
1: Ada steam motor ya?
2: Ya, alhamdulillah steam motor 2 bulan ini sudah berjalan, dan anak-anak alhamdulillah sudah memahami, dan kita juga sudah memberikan kesempatan untuk mereka belajar wirausahaan. Artinya kita terima apa namanya konsumen dari luar untuk steam motor yang ada di UPTD PRSPD. Ini steam motor ini berkat bantuan kerjasama dari BUMN kita Mbak, dari PLN Multi Power yang memberikan bantuan sumbangsinya melalui CSR kepada UPTD PRSPD. gitu Mbak.
1: Baik-baik. Jadi sebenarnya juga memang ada bantuan-bantuan yang lainnya ya Pak, selain dari pemerintah juga ya, bisa mensupport ya teman-teman disabilitas bisa untuk bisa mandiri ya. Nah kalau betul, sekarang kan apa-apa selalu dikaitkan dengan teknologi nih Pak ya, ya. Ya. Akses informasi yang juga cukup deras yang biasa diterima itu kan melalui mungkin media sosial ya, dan juga teknologi-teknologi yang mungkin bisa diakses sama teman-teman disabilitas. Ini gimana nih Pak, adakah pelatihan khusus nih untuk teman-teman disabilitas sendiri untuk bisa melihat teknologinya?
2: Ada pendidikan apa namanya komputer, komputer ada. Disabilitas, ada Pak, komputer braille yang kita berikan kepada mereka, ada pendidikan. Nah, pendidikan alhamdulillah juga kita mendapatkan bantuan lagi ini dari PLN tahun sebelumnya di tahun 2005, 2025 bantuan laptop jumlah 4 unit untuk disabilitas, dan itu yang kita manfaatkan sebagai pelatihan pendidikan komputer dan IT di UPTD PRSPD.
1: Luar biasa
2: yang tadi,
1: ya.
2: Iya. Yang duluan saya sebutkan tadi adalah pendidikan keterampilan ya Mbak. Kalau ini kan pelatihan pendidikan.
1: Itu benar.
2: Ya. Itu yang ada di PPT. Selain mereka mendapatkan pelatihan-pelatihan juga, mereka juga kita lakukan pendidikan formal. Di SLB Bina Insani ada juga yang sudah lulus dari SLTA di SLB Bina Insani, juga kita lanjutkan pendidikan tingginya di Universitas Muhammadiyah Lampung, ada 5 orang.
1: Berarti juga sebenarnya juga bukan hanya keterampilan fisik aja tadi yang dikembangkan ya, ternyata juga ada pelatihan teknologi. Ternyata juga teman-teman ya, disabilitas betul. Ini bisa melek teknologi juga ya Pak ya. Wah luar biasa nih.
2: Kalau kawan-kawan kita yang sudah ngerti teknologi Mbak, udah kalah kita Mbak terhadap permainan IT mereka melalui HP, melalui apa media sosial mereka. Wah luar biasa Mbak.
1: Wah,
2: jadi juga kadang-kadang sudah bisa melakukan apa namanya, melakukan transformasi berjualan online. Mereka juga sudah bisa menampilkan kreasi-kreasi mereka di media sosial mereka Mbak. Karena kita di sini ada bimbingan juga, bukan hanya bimbingan keterampilan dan pendidikan saja, bimbingan fisik, mental, dan bimbingan sosial kita lakukan Pak di sini.
1: Jadi semuanya
2: seperti mereka, iya.
1: Ada gitu ya.
2: Ada Mbak, seperti mereka berolahraga kita jadwalkan itu seminggu 2 kali. Pemeriksaan kesehatan mereka juga seminggu 2 kali. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah OM Mbak, orientasi mobilitas. Nah, orientasi mobilitas ini yang dari awal juga kita harus bimbingkan untuk mereka mengenal lingkungan, mereka bisa berjalan sendiri keluar, apa namanya, pulang pergi bisa mandiri gitu kemana-mana.
1: Jadi ini seru banget ya Pak ya. Ternyata juga di dalam pendidikan itu bukan hanya fisik saja yang dilatih ya, betul, tapi juga ada pemberian bekal dari ilmu teknologi. Betul. Ya, malah ada yang jualan online, ih luar biasa, keren. Betul. Banget loh. Ada yang jualan online, ada yang udah aktif di media sosial, terus juga ada pemeriksaan kesehatan seminggu 2 kali, ini paket lengkap sih sebenarnya ya Pak ya, semuanya ada gitu ya di sana ya.
2: Nah, kita bekerja sama dengan puskesmas dan juga bekerja sama dengan apa namanya, Balai Kesehatan Kosasi Mbak. Jadi hari Selasa itu dari Kosasi, hari Kamis kita dari Puskesmas Kecamatan yang di Kemiling yang ada di lingkungan UPTD PRSPD.
1: Keren banget ya. Jadi bukan sebulan sekali, ternyata seminggu dua kali ya.
2: Seminggu dua kali Mbak.
1: Memastikan kesehatan teman itu terus tetap prima gitu ya. Benar. Nah, ada tantangan nggak sih Pak ataupun pengalaman seru untuk menghadapi teman-teman penyandang disabilitas ketika mungkin sedang pelatihan ataupun sedang diberikan pembekalan-pembekalan untuk bisa mengembangkan diri mereka? Ada pengalaman seru nggak sih Pak sebenarnya Pak?
2: Tentunya pasti ada. Setiap dinamika setiap hari kita berinteraksi dengan anak-anak disabilitas klien kita yang saat ini berjumlah 37 orang tentunya beraneka ragam, Mbak.
1: Mm-hmm.
2: Tingkat fisik, kekuatan fisik, tingkat kesehatan, namanya mereka disabilitas tentu tidak sama seperti yang awas. Jadi ada strategi-strategi khusus sehingga mereka ini bersemangat, sehingga mereka terpancing bahwa mereka menyenangi apa yang akan mereka lakukan. Karena apa? Karena apabila ini kita sampaikan terlalu padat, kelelahan fisik mereka kelihatan, Mbak. Secara fisik mereka terlalu lelah dan akhirnya menurunkan mental mereka. Makanya kita juga selain bimbingan fisik, bimbingan mental juga kita lakukan seminggu 3 kali di dalam pemberikan pelatihannya. Dari pagi mereka wajib-wajibkan sholat 5 waktu, wajibkan sholat 5 waktu karena kita di sini juga kan ada masjid, jadi mereka kita wajibkan sholat 5 waktu. Dan setiap habis sholat maghrib mereka diberikan bimbingan mental dengan instruktur kita yang ada di sini.
1: Berarti juga memang kan setiap hari itu jadwal mereka juga cukup padat ya Pak ya, mendapatkan pelatihan materi fisik. Terus juga tadi ada materi pengamatan lingkungan sekitar ya, yang itu juga penting banget untuk teman-teman
2: orientasi
1: disabilitas, orientasi mobilitas. Terus juga ada pembekalan teknologi juga ya. Nah ini kan kayaknya seru banget ya Pak ya. Mungkin buat teman-teman disabilitas yang hari ini yang pengen gabung ya Pak ya, ataupun pengen mendapatkan layanan yang prima dari UPTD, PRSPD, ini seperti apa sih Pak caranya nih Pak?
2: Sangat mudah Mbak caranya, artinya kita memiliki persyaratan yang pasti, penderita disabilitas sensorik fisik baik pria maupun wanita dan dalam usia antara 13 sampai dengan 30 tahun tentunya belum menikah. Nah, yang kedua secara ininya mereka tidak memiliki cacat ganda, Mbak.
1: Apa yang dimaksud cacat ganda ini seperti apa nih Pak?
2: Cacat ganda ini contohnya daksa gitu Mbak, artinya cacat tubuh. Dan mereka juga ada seperti netra atau mereka rungu gitu. Nah, ini nggak bisa kita tangani karena secara pendampingan khusus kita belum punya instruktur untuk bisa mendampingi atau petugas yang bisa mendampingi secara khusus. Jadi untuk yang cacat ganda belum bisa kita tangani.
1: Selain itu persyaratannya apa lagi nih Pak?
2: Ya tentunya persyaratan ada pernyataan dari orang tua wali sanggup menerima kembali klien setelah mengikuti program pelayanan dan rehabilitasi di panti gitu Mbak. Yang kedua tentunya kita di sini juga kami memiliki janji klien terkait dengan tata tertib yang sama-sama kami sepakati. Kami di sini membuat tata tertib Mbak, membuat tata tertib bersama-sama dengan klien. Dan poin per poin kita sepakati bersama. Nah, setelah kita sepakat janji klien sama-sama kita tata tertib yang ada di UPTD PRSPD, selanjutnya kita buatkan janji klien. Janji klien ini artinya mereka berjanji siap melaksanakan tata tertib apa yang telah kita sepakati. Apabila melanggar, tentunya kita akan memberikan punishment kepada mereka.
1: Berarti juga masyarakat mungkin di seputaran Bandar Lampung bisa langsung datang ke UPTD RSPD.
2: Bisa langsung datang
1: ya,
2: ke UPTD.
1: Ya? Itu di mana sih?
2: Ada syarat administrasinya. UPTD kita beralamat di Jalan Pramuka nomor 48 Kemiling Bandar Lampung.
1: Bisa langsung dicari aja, mungkin langsung ketemu kali ya Pak ya.
2: Ada di media sosial
1: ya. Instagram ya.
2: Betul, Pak.
1: Langsung ya. Nah gimana nih kalau misalnya masyarakat ini kan siaran RRI ini kan luas ya Pak cakupannya, bukan hanya di Bandar Lampung. Ini gimana nih buat teman-teman penyandang disabilitas yang mungkin tinggalnya jauh dari kota Bandar Lampung nih Pak, bisa gak sih Pak untuk bisa mendapatkan pelayanan yang sama nih seperti itu Pak?
2: Bisa Mbak. Kenapa? Karena yang sekarang saat ini kita memiliki klien 37 orang Mbak. Ini dari seluruh kota kabupaten yang ada di Lampung. Dari Bandar Lampung ada 4 orang, dari Lampung Timur ada 5 orang, dari tangga Mus ada 7 orang, Tulang Bawang 2 orang, Metro 2 orang, Lampung Tengah ada 5 orang, Lampung Selatan 4 orang, Prengsewu 2 orang, Pesawaran 2 orang, Tulang Bawang Barat 1 dan Waikanan 1. Jadi lengkap kita ini. Emang yang pasti berdomisili di Provinsi Lampung tentunya, karena kita merupakan unit kerja pemerintah Provinsi Lampung. Jadi kita melayani masyarakat Provinsi Lampung.
1: Baik, baik.
2: Kalau tidak ada masalah ini, kadang juga kita akan lakukan orientasi, Mbak. Akan kita lakukan visit home kepada calon klien, gitu. Kita lakukan sehingga begitu mereka kita terima, memang benar-benar mereka layak untuk melakukan pendidikan rehabilitasi di UPTD PRSPD.
1: Berarti memang ada seleksinya juga seperti itu ya Pak?
2: Iya betul.
1: Pak Julius ya. Nah yang masih menjadi kendala pemerintah nih Pak untuk bisa mewujudkan Lampung menuju Lampung yang inklusif itu sebenarnya apa sih Pak Julius?
2: Ya kalau kita bicara kendala sih ya sebenarnya hanya pada kesempatan dan kemauan. Karena apa? Ya, kita juga kalau terkait pemerintah sendiri mungkin pemerintah punya keterbatasan terkait dengan anggaran, keterbatasan. Kalau kemauan, Mbak, pemerintah Provinsi Lampung siap untuk melaksanakan seluruh amanat undang-undang yang ada, terutama undang-undang nomor 8 tahun 2004. 16 terkait dengan penyandang disabilitas, dan kita semua juga di UPTD PRSPD khususnya kita selaku unit kerja dari Dinas Provinsi Lampung di bawah pimpinan Bapak Rudi Syawal, kami semua siap melaksanakan atau memberikan bimbingan terhadap klien-klien yang ada di sini dan juga memberikan bantuan-bantuan terhadap penyandang disabilitas yang ada di pemerintah Provinsi Lampung.
1: Baik, baik. Dan terakhir Pak Julius, untuk mengakhiri kebersamaan kita, apa sih sebenarnya pesan Bapak untuk masyarakat Lampung dan teman-teman penyandang disabilitas yang pengen banget disampaikan nih apa nih Pak Julius?
2: Tentunya sama-sama kita ketahui bahwasanya penyandang disabilitas itulah adalah setiap orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, sensorik. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama semua memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas, terutama pendidikan, pengetahuan, serta kemandirian, dan kita juga tidak memandang kasihan terhadap penyandang disabilitas, tapi kita berikan, wujudkan semangat, wujudkan kepercayaan diri, sehingga para penyandang disabilitas setara dengan kita yang ada, yang manusia awas semuanya. Artinya hak dan kebutuhan ke penyandang disabilitas adalah sama seperti kita semua. Demikian mungkin, Pak.
1: Baik. Terima kasih Pak Julius sudah diganggu hari Sabtunya. Terima kasih juga sudah memberikan banyak ilmu baru ya untuk teman-teman ataupun untuk masyarakat juga yang saat ini pengen tahu gimana untuk pemenuhan hak dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Lampung untuk bisa menuju Lampung yang inklusif. Terima kasih, sukses terus untuk Pak Julius. Semoga di lain kesempatan kita juga bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak Julius ya.
2: Baik.
1: Terima kasih Pak Julius. Selamat siang. Selamat beraktivitas Pak Julius.
2: Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Minda Muwaki perjumpaan kita dalam acara di obrolan ya di siang hari ini. Dan selanjutnya kita jelang pukul 11:50 waktu Indonesia Barat untuk dapat mendengarkan kumandang azan zuhur untuk daerah kota Bandar Lampung dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, kami juga masih akan terus hadir menemani Anda di Helauni Dawahani.

wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Minum Wangi Nekan Casunyi ini kembali kami hadirkan waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi di siang hari ini Minum Wangi kami hadirkan dan kami kutip dari rri.co.id. Perum Bulog menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilisasi harga beras di tingkat pasaran. Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran beras SPHP tersebut mencapai sekitar 120 ribu ton setiap bulan. Menurutnya penyaluran dilakukan secara rutin untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi dan menjaga stabilitas harga di berbagai daerah. Ia juga menegaskan upaya menjaga stabilitas pangan tidak hanya bergantung kepada penyaluran beras Bulog, sinergi dengan pelaku usaha swasta dan penggilingan beras juga diperlukan untuk memastikan pasokan dapat menjangkau masyarakat. Informasi selanjutnya Minum Wangi di siang hari ini. Kementerian Perindustrian mencatat sekitar 5.946 industri batik di berbagai daerah di Indonesia. Ekosistem tersebut mencakup lebih dari 200 sentra batik di 11 provinsi dengan tenaga kerja mencapai 47 ribu orang. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia, Syukur Idayati, mengatakan bahwa batik berperan sebagai bagian dari aktivitas ekonomi dan industri kreatif sekaligus warisan budaya. Menurutnya pengembangan batik perlu memperhatikan keterhubungan tradisi, inovasi, berkelanjutan, dan kebutuhan pasar. Ia juga memaparkan nilai ekspor batik meningkat 15,20 US dollar pada tahun 2024 menjadi 20,14 juta US dollar pada tahun 2025. Pertumbuhan ekspor batik pada periode tersebut mencapai 32,5%. Demikian Minum Wangi waktu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pahing, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minda Mualgin Dekan Jasunyi ini di Pamunjangan Kuti. Kembali siang hari ini kami hadir menemani kebersamaan Anda dalam Helauni Dawahani yang juga masih menghadirkan lagu-lagu dari daerah Lampung dan juga informasi yang menarik yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: butetah haga timulai canang adu kebunyi.
1: Sastra Lisan Lampung Butetah. Ketika berlangsung pesta adat atau yang disebut dengan Nayuh Balak, tentunya ada pergeseran generasi atau pergeseran kepemimpinan atau kenaikan jabatan atau tahta dari Minak naik menjadi Radin, dari Radin naik menjadi Batin, dari Batin naik menjadi Raja. Dan dalam rangkaian acara pesta tersebut, salah satu rangkaian kegiatan yaitu memberikan gelar atau adat yang disebut dengan Butetah. Dalam penyampaian Butetah ini, biasanya sang Butetah terlebih dahulu membacakan salam pembukaan, kemudian dilanjutkan dengan syair-syair yang sifatnya menghibur kepada yang akan diberi gelar atau adok dan menghibur seluruh pengunjung atau undangan. Lalu dilanjutkan dengan pemberian gelar atau adok dan ditutup dengan syair-syair yang sifatnya merupakan perintah agar pengikut atau bawahannya untuk memanggil panggilan sesuai dengan adok yang disandang.
0: Ajo seraga hagat keni adok batin selibar jagat pun ram kepo pada nengis.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Lampung.
3: Lebu dali kelama dang lupa mak ti sepok. Ulun tuha ja ipa ku asal nemak ngedok.
2: Artinya, asal nenek moyang dan orang tua jangan dilupakan. Dari mana asal kita jika tak punya orang tua?
4: FM Suara Budaya Lampung.
5: Minum wangi dari kaca sunyi ini untuk kalian yang mungkin baru aja makan siang ya. Kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita siang hari ini, masih ditemani dengan lagu-lagu Lampung. Semoga juga santap siangnya bisa terasa lebih hangat, lebih dekat ya. Dan untuk kalian minum wangi yang lagi di jalan, tetap hati-hati meskipun dengan cuaca yang seperti saat ini bisa berubah dengan cepat ya. Untuk kawasan Gatot Subroto dan juga sekitarnya pada siang hari ini tampak mendung kembali. Spesial untuk Anda di siang hari ini, dan tetap bersama kami Bina Muwaki di 88,5 Pro 4 Suara Budaya Lampung.

Minda Muwangi, rasa lapar yang muncul dalam aktivitas sehari-hari tidak selalu berarti tubuh membutuhkan makanan. Dokter Prodi Gizi Klinis Politeknik Negeri Lampung, Devi Elvina Rahma menjelaskan bahwa rasa haus kadang-kadang dapat dirasakan menyerupai rasa lapar sehingga masyarakat perlu memperhatikan kecukupan konsumsi air. Selain memperhatikan cairan, pola makan juga sebaiknya dilakukan secara teratur. Ia menjelaskan pola makan dapat terdiri dari 3 kali makanan utama dan 2 kali makanan selingan atau cemilan. Ia juga mengingatkan kebiasaan mengkonsumsi teh atau kopi secara bersamaan dengan makanan utama, dan menurutnya kopi dan teh itu bisa mengganggu penyerapan mikronutrien seperti vitamin dan mineral sehingga sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan makanan utama. Selain mengatur pola makan dan mencukupi kebutuhan air, aktivitas fisik juga menjadi bagian penting dalam menjaga kesehatan. Kebiasaan sederhana seperti berjalan kaki dapat dilakukan untuk membantu tubuh tetap aktif di tengah rutinitas.

0: Ya Allah, ini siapa sih yang habis ngecas tapi kabelnya nggak dicabut? Bil, Bila, Bila. Apa sih Bu? Pagi-pagi udah berisik banget loh.
1: Kamu ya, abis ngecas nggak dicabut lagi?
0: Ya udah sih Bu, namanya lupa, ketiduran loh.
1: Ini tuh bahaya tau Bila, bisa bikin kebakaran.
0: Bu, ibu ini lebay bener loh, gak mungkin lah bikin kebakaran.
1: Kamu mau rumah ini kebakaran? Udah susah-susah loh ibu bangunnya, malah abis kebakar nanti. Ibu gak mau tahu ya Bila, kamu cabut casan itu sekarang juga.
0: Hah? Apa sih Bu? Kan yang penting HP-nya udah dicabut.
1: Kamu ini kalau diomongin ngeyel ya. Percuma loh HP udah dicabut tapi casannya masih nyolok kayak gitu. Listriknya tetap ngalir itu. Mahal pula nanti ibu bayarnya. Ya Allah.
0: Tetap ngalir ya Bu. Ya udah ya, besok gak diulangi lagi.
2: Mulai sekarang, biasakan cabut kabel dari stop kontak setelah mengisi daya elektronik. Karena satu cabutan kecil bisa mencegah bencana besar.
3: Si. Dia pengen ngaman pake gilang-gilang hata-hata gaknya liom. Anak kau nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut kau siapa kau pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ngulu kau nyak panulis apa konten kreator. Atta Halilintar, Willy Salim. Siapa lagi Rapi Ahmad. Pahlawan saban duh.
4: Apa moneh kidah medi sebagai ulun tuha. Ha anak mu nanya siapa pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai kodoh pahlawan anjak Lampung ni siapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneh kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa siapa alam satu prawira negara anak kan jak Lampung lah met. Apa moneh malah ni kau anak pandai mu Rafi Ahmad jemaat Halilintar. Do, tiapa lu kemoneh nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nomor jasa nihan Medi.
3: Nak uli indu moneh mak pernah luar di TV sih gantang jisa. Jadi mak hafalnya. Oh odoh ya holong Tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus kerja. Aduh liom nihannya jadi holong Tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

Minum Wangi, fenomena mie pedas kekinian yang digandrungi oleh masyarakat, khususnya anak muda dan mahasiswa, mendapat perhatian serius dari Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Melalui unggahan di akun media sosial pribadinya, @BGSSadikin, Menkes membedah kandungan nutrisi di balik sepiring mie pedas yang kerap memicu antrian panjang tersebut. Dalam penjelasannya, Menkes mengungkapkan bahwa seporsi mie pedas kekinian mengandung sekitar 400 hingga 600 kalori yang didominasi oleh karbohidrat olahan dan juga minyak. Kandungan natrium atau garam serta lemak jenuh tersembunyi di dalam minyak bumbu, sementara kadar proteinnya sangat minim. Nah, kombinasi tinggi kalori namun rendah protein membuat efek kenyang dari sajian mie pedas ini hanya bertahan sebentar. Menkes menyebutkan bahwa energi dari seporsi mie pedas setara dengan olahraga lari selama kurang lebih 55 menit untuk membakarnya kembali. Selain resiko hipertensi dan obesitas, racikan rasa yang pedas padu dengan minyak juga berpotensi memicu kambuhnya penyakit asam lambung atau mah bagi penderitanya. Menkes juga menyarankan agar masyarakat yang menyukai hidangan ini membatasi konsumsinya, misalnya cukup seminggu sekali. Apabila ingin mengkonsumsi mie pedas, masyarakat juga diimbau untuk wajib menambahkan sumber protein seperti 2 butir telur rebus guna melengkapi kebutuhan asam.

0: piring. Aduh. Liza, kamu ini gimana sih? Ini nyuci piring kerannya dibiarin hidup. Pantesan ya tagihan air kita ini gede.
1: Gimana coba? Orang lagi nyuci piring disuruh buka pintu.
0: Ya itu, matiin dulu kerannya. Udah sampai semenit juga matiinnya.
1: Ada lagi yang salah nih.
0: Ya emang kamu yang salah.
2: Kadang boros air itu bukan hal yang besar, tapi karena kebiasaan kecil yang sering kita anggap sepele. Mulai dari matiin keran yang gak dipakai, nyuci secukupnya, dan lebih peduli sama air yang kita pakai setiap hari. Hemat air bisa dimulai dari hal yang kecil, karena setiap tetes itu berharga.

0: segala macam minyak cakap unyin-unyin. Api cepat ku masuklah ke dunia ada yuk. Malah hak cakap unyin-unyin pegasa.
1: Allah api-api dong ni kunyi susi. Ngalah kau suar tak geret debi kani. Suar kamu pagi-pagi ni sakit cuping kau.
0: Anak nyak jepit warung. Mek warung ni minah cakap unyin kegani. Mek warung sandia cakap munih kegani. Ajo ke masak. Mek di unyin-unyin kegani. Warung cakap unyin-unyin. Sakit uluku ya Allah.
1: Ni ku mah belanja kau dong di koperasi merah putih yang pemerintah dusun dong ni kunyi.
0: Api-api mau nih koperasi merah putih. Apa ceritanya dong kita?
1: Sina koperasi desa merah putih na program nasional ya pemerintah. Guna ngediriku segelaknya 80 ribu koperasi di seluruh desa kayak kelurahan Susi.
0: Api mone fungsi ini koperasi Sina. Dacok kau dong ngapang ke papan hokek kau.
1: Ibu gue pemerintah paham cuma kam supaya kam lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat ninji jadi motor penggerak ekonomi desa. Nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki je

0: hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
2: Dua FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman perompak sebelajar Sumba. Dan juga tentu kita kembali dalam siaran budaya belajar Sumba pada siang hari ini. Dan juga selamat mendengarkan untuk teman-teman perompak. Ada perompak Bengkulu 91,7 MHz. Ada dari perompak Bandar Lampung 88,5 MHz. Ada perompak RRI Jambi 99,2 MHz. Dan juga perompak Palembang 88,4 MHz. Dan juga perompak Sungai Liat ada 103,9 MHz. Di kebersamaan kita pada siang hari Iko dan juga sahabat budaya tentunya di kebersamaan di siang hari Iko belajar Sumba. Dan juga pada siang hari Iko kita sudah kedatangan narasumber kita yang sudah hadir ya di studio perompak RRI Jambi pastinya. Dan juga di belajar Sumba kita dengan tema yaitu Kompang dan Pantun sebagai daya tarik budaya daerah. Ya, ada siapa sih di perompak RRI Jambi ini, kita sapa terlebih dahulu ya. Oke, yang pertama bersama dengan guru pendampingnya dulu ya, ada Bang Denny Saputra nih. Halo Bang Denny.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore kanti-kanti.
0: Iya, iya, kita sebutnya kanti-kanti lah, iya. Jambi.
1: Orang Jambi ya.
0: Orang Jambinya Jambi. Ya, bersama dengan Bang Denny Saputra dan juga di sebelah Bang Denny ada siapa ini ya? Ya, dari Belkis Adelia Kanza. Ya, betul ya namanya ya. Iya, dengan adik Belkis. Panggilnya adik Belkis?
2: Balkis.
0: Oke, dan juga di samping adik Balkis nih ada Bang M. Abrisam Rekalif. Panggilannya apa nih Bang?
3: Rey.
0: Bang Rey panggilannya, ya. Oke. Dan juga kanti-kanti, dimanapun kanti-kanti berada, Bang Rey dan juga Kak Belkis ini, untuk Bang Rey itu juara kompangan tingkat 1 Kecamatan Alkorwil dan juga juara harapan tingkat kota. Dan juga untuk Kak Belkis, yaitu juara 1 tingkat Kecamatan Alkorwil dan juara 1 tingkat kota. Bersama dengan guru pendampingnya juga ini yang sudah hadir ya.
1: Menemani.
0: Iya, menemani adik-adik kita ini. Ya, kalau kata pepatah itu tak kenal maka tak sayang ini.
1: Iya, benar.
0: Betul sekali. Mungkin dari siapa dulu? Dari Bang Rey dulu, boleh kenalan dulu kita sama siapa, sama ada pendengar kita nyebutnya kanti-kanti yo,
1: Wangnya. Kanti-kanti. Orang Jambi.
0: Iya, orang Jambi. Oke, boleh nih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum.
3: Perkenalkan nama saya Muhammad Abrisham Rehalif.
0: Untuk lombanya lomba apa ini?
3: Lomba kompangan.
0: Lomba kompangan. Oke, ada siapa sebelahnya?
4: Balkis
0: Adelia Kansa. Balkis, ya. Oke. Ya. Ada lombanya lomba apa ini?
4: Lomba FLS 3N Pantun, Cipta Pantun.
1: Gadis pantun ini, Bang.
0: Oh, gadis pantun.
1: Iya. Yang sebelah itu bujang kompangan.
0: Gadis pantun sama bujang kompangan nih udah hadir sih.
1: Iya.
0: Oke. Kalau grup pendampingnya siapa nih?
1: Grup pendampingnya nih udah bosan makin orang RRI melihatnya. Tiap bulan makin siaran.
0: Tiap bulan ya.
1: Alhamdulillah tetap silaturahmi dengan RRI. Terima kasih RRI sudah berikan kesempatan wadah untuk anak-anak kami untuk terus back explore ya, berprestasi terutama di bidang kesenian daerah.
0: Iya, ya, betul nian. Pas pula tema kita nih kompang dan pantun sebagai daya tarik daerah.
1: Betul nian.
0: Apalagi kan kompang sama pantun nih, apalagi Jambi ya udah kental nian, identik nian. Kompang sama pantun nih. Oke, mungkin sama Bang Rey terlebih dahulu ya. Bang Rey ini memang suka ini nian, suka kompangannya. Apa hobi?
1: Hobi dak?
3: Hobi.
0: Ya. Hobi. Nah, memang dari dulu suka kompangan atau?
3: Dari dulu emang suka kompangan.
0: Kenapa suka kompangan?
3: Kalau mainnya itu energi gitu, bikin semangat dan bergerup.
0: Oh, oke. Bikin apa energi apalagi mukul itu dak?
3: Ya.
0: Tang ya. Da. Abang juga dulu mantan kompangan dulu.
1: Dulu. Bisa kolaborasi.
0: Oh iya, dulu dak ada pula kompangannya sini. Oke. Oke, tapi sudah berapa lama kalau Ray di Kompangan?
3: Waktu bergabung itu kelas 3 mungkin sudah 2 tahun.
0: Sudah 2 tahun. Kelas sekarang kelas berapa?
3: Kelas 5.
0: Oh, kelas 5. Ya. Oke, okay,
1: dulu masih kecil.
0: Iya, masih cili-cili. Sekarang ntar lagi mau
1: mau remaja lagi.
0: Iya.
1: Tapi dia hebat bisa mukul kompangan.
0: Betul sekali. Kalau dari Kak Balkis memang suka pantun ya?
4: Awalnya dulu itu diajak sama guru saya Ustaz Deli itu ikut lomba pantun. Awalnya saya kayak aduh gimana nih belum bisa pantun, enggak tahu pantun, tapi coba dulu deh. Kok lama-lama makin seru, suka. Unik aja, suka saya.
0: Suka ya.
4: Kata-kata yang pas gitu.
0: Apalagi pantun ini kan ada macam-macam pantun ya.
1: Betul.
0: Oke. Baik, Bang, kita jeda dulu ya setelah yang berikut ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: itu kan setiap tiap tahun itu ada lomba. Uh-huh. Ada lomba pantun baik tingkat kecamatan sampai tingkat kota. Hmm. Nah, kita itu kemarin ketika si Balkis masih kelas 4, itu emang saya yang melatih pantun. Cuma saya masih kebingungan mencari peserta pantun ini, Bang Yo. Yeah. Saya pujuk si anak ini, enggak mau, emang enggak mau banget.
1: Awalnya gitu.
0: Mau banget itu anak, si anak enggak mau. Menolak, enggak bisa. Kami enggak bisa pantun, bukan. Hmm. Tapi maka ngapa saya ambil? Karena dia punya public speaking yang lancar.
1: Oke, okay,
0: ya. Cakapnya lancar gitu kan. Saya ambil lah. Kita coba. Hmm. Kita harus coba. Itu saya bilangkan. Menang depan itu kaget. Kita coba dulu, latihan dulu. Alhamdulillah. Juara di kecamatan. Terim lagi tingkat kota kan? Ha, semakin semangat dia. Pokoknya latihan terus, gas terus. Hmm. Coba. Ya udah tingkat kota tahulah kan persaingan tambah banyak kan. Hmm. Ada yang ketahuan orang yang Jambi benar-benar Jambi dari Jambi seberang dari mana gitu kan. Ya, coba lagi, coba lagi. Akhirnya juara lagi.
1: Juara lagi.
0: Alhamdulillah. Ya. Memang usaha itu mengkhianati hasil gitu kan. Ya. Nah, itu emang awalnya emang tidak bakat sama sekali. Hmm. Tapi karena kita diajarkan kasih motivasi kepada anak kalau prestasi itu ya menang kalah itu nanti kita coba dulu untuk pengalaman kan.
1: Oke.
0: Nah kalau ke Kompangan si Ray ini emang kita seleksi kalau di sekolah sistem seleksi.
1: Oh ada memang sistem seleksinya,
0: seleksi ya. Jadi tidak semua anak tuh masuk klub, kita ada klub Kompangan tidak semua masuk klub. Jadi seleksi yang bagus emang kita ngetes tidak muluk-muluk, kita mukul be, kita tengok cara mukul tuh bisa pendek dikit be gitu. Betul, kan dari pelatihnya kan kebetulan saya hanya bimbing kalau yang Blackies yang pelatih. Kalau Pengumpangan ini pelatihnya ada pelatihnya Pak Bima namanya. Jadi kalau membimbing kalau mendampingi, jadi emang diseleksi dipilih 10 anak hanya 10 kita termasuk si Ray ini. Ya pukulannya lumayan ya, adalah perkembangan karena tiap event kita nampil. Bukan hanya untuk lomba, ada acara kita nampil, mau ada tamu kehormatan kita nampil, nyambut gitu kan. Pokoknya dilatih terus gitu lah, Bang.
1: Oke. Baik, tapi kalau untuk latihannya sendiri itu bagaimana, Bang? Apalagi kan pantun sama Kompangan ya. Itu kan berbeda ya kan?
0: Berbeda.
1: Terus cara menguji mereka, mental mereka pun juga berbeda.
0: Berbeda.
1: Mereka ini masih dini masih.
0: Benar.
1: Kalau kan yang si Bang Ray ini waktu itu masih kelas 3, Kak Belkis waktu itu kelas 4 ya.
0: Iya.
1: Sekarang kelas 6 ya?
0: Kelas 6 nih, kelas 5.
1: Oke. Apalagi waktu itu mental yang bisa dibilang belum inilah, belum
0: terbentuk
1: lah. Itu gimana waktu itu?
0: Pokoknya kalau masih baru-baru itu mau nampil itu makan tuh enggak selero. Enggak selero.
1: Enggak selero.
0: Karena pertama kali kan perdana. Tetap kita tanamkan mental semangat kepada anak-anak itu tadi. Okay. Pokoknya kita latih mental dulu. Kalau misal nanti lomba, kita di yang nonton kita tuh rame. Jadi kita harus semangat tampilkan terbaik. Itu kepada tetap pertama tanamkan pesan seperti itu kepada anak-anak ini gitu, Bang.
1: Oke, baik. Baik, nah kita balik lagi ke Kak Bang Ray dan juga Kak Belkis ya. Dari Bang Ray ini. Bang Ray, waktu awal-awal tampil waktu itu takut gak, Bang Ray?
2: Waktu awal tampil itu takut, bahkan sampai tidak mau
1: latihan. Makan gitu, udah mau latihan apa? Kenapa tuh?
2: Awal itu tidak tertarik sama Kompangan.
1: Oh, gak tertariknya?
2: Karena ngebosanin dulu.
1: Ngebosanin dulu ya. Waktu awal-awal ya. Tapi sekarang udah ini ya, udah
2: hobi banget.
1: Hobi banget ya Kompangan ya. Kalau bisa nanti sampai tingkat provinsi ya.
2: Amin. Insyaallah.
0: Saking hobinya tiap ketemu ngemukul tangan.
1: Ngemukul tangan terus ya.
0: Gerakin tangan sendiri.
1: Gerakin tangan sendiri. Nah, kalau untuk Kompangan sendiri itu Ray itu bagian apa? Kan ada 10 tuh dan juga pasti ada pembagian-pembagiannya sendiri ya. Yang di utama, pukulan utama sama yang untuk di bagian lain pasti beda itu. Kalau Ray di bagian mana itu pukulannya?
2: Bagian pukulan selingan.
1: Oh, bukan pukulan selingannya itu ya.
2: Iya.
1: Oh, Ningka. Oh, Ningka ya namanya.
2: Bukan, kalau selingan itu yang menyeling Ningka.
1: Oke. Berarti di barisan keberapa itu?
2: Ganti-ganti.
1: Oh, ganti-gantian.
2: Formasi gitu
1: ya.
2: Iya.
1: Kalau untuk latihannya sendiri Ray bisa lancar itu gimana?
2: Kalau di rumah itu diulang-ulang terus.
1: Diulang-ulang terus ya.
2: Lihat YouTube.
1: Oke. Harus itu. Tapi kalau untuk pukulannya itu 1-2-1-2 atau gimana kalau Ray biar ingatnya itu? Pukulan dari Kompangan ini. Kadang-kadang kan pukulan Kompangan kan banyak ya. Ada Kompangan Jambi,

0: ada kompangan Palembang. Itu beda-beda. Tapi kalau Rey sendiri itu suka kompangan yang mana untuk pukulannya?
1: Pukulan
0: 88. Pukulan 88. Jambi. Oke. Okay. Itu gimana itu? Pukulan 88 itu.
1: Kalau untuk dasarnya itu hidungnya 8 kali, tangnya 8 kali.
0: Oh, 8 kali ya. Oke, yeah. Oke. Okay, okay. Dan juga cara pegangnya pun juga ini ya. Harus kuat ya, Rey ya.
1: Harus.
0: Oke, okay, berarti tangan Rey kuat berarti ini.
1: Sampai kapalan megangnya.
0: Iyalah. Harus. Oke, oke, oke. Oke, Kak Belkis ya. Kak Belkis kenapa awalnya enggak suka pantun?
2: Ya karena kayak takut aja, aku enggak ada pengalaman pantun, aku enggak pokoknya enggak pernah pantun dan enggak banyak tahu kata-kata gitu. Jadi kayak takut aja tiba-tiba enggak bisa.
0: Enggak
2: gitu.
0: Bisa ya. Oke, yeah. Oke. Okay, okay. Tapi apa yang membuat Kak Belkis ini mau gitu sama pantun ini?
2: Karena dia itu unik aja, unik. Kak itu suka dengerin kata-kata yang ada rimanya kayak a i
0: dan juga kalau pantun yang Kak Belkis suka apa?
2: Dicontohin ya.
0: Boleh.
2: Kalau ke aek membangkit tajur, tiada kata untuklah menganggur. Adat budaya walisan leluhur, janganlah sampai hilang dan hancur.
0: Oke. Okay. Luar biasa.
3: Sambung pakai syair.
0: Ah, boleh sambung pakai syair nih, Mare.
2: Boleh.

0: Wah, wow, merinding loh. Merinding dengar ya. Oh, keluar biasa ya, dua anak yang berprestasi ganti-ganti ya. Dan juga mudah-mudahan lebih ke tingkat lebih di atas lagi Bang ya. Dan juga kalau untuk Kak Belkis, kalau Kak Belkis sendiri itu untuk ngebentuk mental dari Kak Belkis itu gimana sih? Kan awalnya aduh gimana ya pasti amalnya gitu kan. Untuk memberanikan dirilah ke depan umum itu Kak Belkis gimana waktu awal-awal?
1: Awal-awal tuh kayak dicoba aja, pokoknya harus dicoba. Pokoknya semuanya tuh harus dicoba. Bunda saya tuh selalu bilang, kamu gak bisa ini, kamu coba. Kamu gak bisa ini, kamu coba. Pokoknya harus dicoba. Kalau kamu gak coba, kamu gak bakalan bisa ngelakuin itu. Kayak gitu.
0: Oke. Kalau jenis-jenis pantun yang Kak Belki suka apa?
1: Pantun-pantun budaya gitu.
0: Pantun budaya ya, memang ada unsur-unsur budayanya yang ini ya, Jambi ya. Kalau Jambi berarti harus pakai udong. Bisa. Coba.
1: Belah pinang menjadi duo. Pinang dibelah di tengah umo. Kalah menang soal biasa. Syiar budaya tugas utama.
0: Oke. Keren. Nah, Bang Dani, itu kalau untuk pembelajaran seperti pantun tadi itu kan tengkoknya beda ya sama yang pantun biasa itu. Tuh. Gimana itu kalau untuk pembelajaran cengkoknya itu?
2: Kalau untuk pantun ini kan satu sisi mereka kan sudah tahu nih nada karena pantun, sering mendengar pantun.
0: Betul.
2: Tinggal kita poles. Oh, nah ini tuh pantun. Beda dengan puisi, beda penyebutan dengan MC. Di pantun itu lebih kepada intonasi, kemudian daya tarik.
0: Yeah.
2: Nah itu intinya biar penonton lihat kita gitu. Itulah intinya. Pokoknya beda intonasi daripada pembawaan juga sangat beda.
0: Betul. Apalagi kan apalagi kalau pantun-pantun daerah itu memang berbeda sama dengan pantun yang biasa.
2: Iya, dari mimik wajah juga sampai ke mimik wajah itu diatur.
0: Oke, belajar memang dari mimik wajah ya.
2: Kadang kan orang berpantun bisa tapi wajah dah kurang.
0: Oke. Juga apalagi kan di depan umum kan. Baik. Kalau Bang Belki sendiri ini belajar cengkok juga pastinya ya, sama
2: intonasi
0: gitu. Iya, intonasi nada-nada cengkok dari suara itu
2: tetap diajarkan
0: ya. Kalau dari Kori juga ya,
2: siapa Ray? Untuk Ray beliau juga apa anak ini juga Kori
0: juga
2: ngaji juga tilawah
0: ya. Oke.
2: Emang dari kecil dia udah nyanyi sih Bang. Jadi penyanyi sebenarnya. Kalau ada hajatan nyanyi terus nih. Ya, tapi ini apa namanya? Lihat nih beliau, dia ini lebih kepada penyanyi yang bukan pop, bukan apa, lebih kepada yang mencengkok-cengkok.
0: Iya, ya, yang ada cengkoknya. Ya,
2: lagu daerah paten ini. Lagu Minang paten ini.
0: Lagu Jambi apa yang hafal?
2: Batanghari,
0: orang kayak hitam.
2: Ada yang lebih Jambi hafal.
0: Apa? Kalau Bang Dani sendiri itu menganggap kalau budaya ini kan suatu warisan leluhur ya. Itu apalagi kan pantun ya. Pantun apalagi di Jambi itu sangat melekat. Melekat sekali kalau di Jambi. Melayu. Kompangan, Melayu juga itu pasti sangat melekat sekali. Itu untuk menanamkan itu bagaimana sih ke anak-anak kita ini, Bang?
2: Kayaknya tidak bisa dipungkiri ya, apa namanya, yang namanya pembelajaran budaya itu sekarang kurang diminati oleh anak-anak tuh. Kurang, ada cuma tidak banyak, karena ya satu pengaruh budaya, dan lain sebagainya. Jadi emang kalau saya pribadi tuh yang mengenai pembelajaran budaya ini suka saya dari dulu. Nah di sekolah itu kan emang tidak ada yang namanya fokus ke pembelajaran budaya, tapi dimasukkan ke dalam materi-materi pembelajaran yang ada kaitannya. Jadi disitulah saya sebagai seorang guru mengangkat kebudayaan-kebudayaan. Oh di Jambi ini seperti ini, ada kesenian ini, kita bisa loh seperti ini kalau kita usaha, kita latihan, bisa berpantun, kita bersoloko adat kita, soalnya kita dipakai orang gitu. Nah, gitu kan.
0: Betul.
2: Nah, bisa kompangan kita gitu. Jadi kita budaya ini tetap kita tanamkan. Jadi kalau di sekolah itu kita mungkin ada nyanyikan lagu daerah sebelum belajar. Kemudian
0: Ada nyanyi lagu daerah.
2: Setiap ada event kita, event festival ataupun penampil di sekolah kita tampilkan itu. Penampilan-penampilan kayak bersifat daerah, kayak pantun itu kita tampilkan, Bang.
0: Lapangan
2: kita tampilkan. Tujuannya apa? Biar teman-teman anak-anak yang lain tuh melihat, oh begini loh budaya Jambi, ada kompangan dari baju seperti ini gitu kan. Nah, jadi mereka tahu pakai tengkuluk seperti ini.
0: Baik, luar biasa ya. Untuk budaya kita nih memang banyak ya,
2: banyak bagian Jambi ini kan.
0: Apalagi untuk generasi-generasi yang mulai dari mereka ini juga harus bisa tahu kalau gini loh budaya kita, ya kan? Ya,
2: tidak semua anak suka dengan pembelajaran budaya ini, Bang. Cuma tetap kita tanamkan kepada anak, karena kenapa, Bang? Budaya itu penting untuk mengetahui, kan?
0: Baik, Bang Ri. Waktu perasaan Bang Ri dapat juara waktu tingkat kecamatan ya, Kerwil ya? Itu bagaimana perasaan Bang Ri?
2: Juara satu lagi.
0: Iya, juara satu lagi.
1: Seneng banget, padahal awalnya nggak nyangka gitu.
0: Nggak nyangka ya waktu awalnya ya. Waktu awal-awal Bang Ri itu mengikuti perlombaan itu juara apa waktu awal-awal? Waktu awal perlombaan itu?
1: Lomba kompangan. Yang paling pertama itu Korwil tingkat kecamatan tadi.
0: Oh, Korwil tingkat kecamatan ini?
1: Iya.
0: Oke, luar biasa ya, langsung ke Kerwil tingkat kecamatan nih ya, Bang ya.
2: Iya, di tahun kedua itu.
0: Tahun pertama kedua.
2: Kan masih coba-coba kan. Kita enggak apa coba dulu. Menangkan nanti emang belum rezekinya di tahun pertama.
0: Iya, tahun pertama kan.
2: Tapi disini kan kita melihat tuh, oh begini sistemnya. Oh begini caranya dan begini pukulannya. Kita perbarui tiap tahun, tiap bulannya, nah, hingga tahun depan kita coba lagi, bismillah. Akhirnya dapat apa?
0: Dapat lagi. Kan. Alhamdulillah.
2: Juara itu kan bonus, yang penting pengalamannya tadi. Dan juga ilmu yang dapat.
0: Betul sekali. Nanti bakal jadi bekal juga untuk generasi selanjutnya lagi.
2: Iya, benar.
0: Nah, Bang Ri, cita-cita Bang Ri apa itu?
1: Ada dua sih.
0: Apa itu?
2: Banyak ya.
1: Kalau yang paling pengen itu banget jadi pelatih kompangan.
0: Oke. Memang udah mendarah daging ya, memang udah di hatinya nih.
2: Cita-cita besarnya apa?
1: Kalau cita-cita besar itu pengen jadi tentara sih.
0: Jadi tentara ya. Luar biasa ya. Satu mau jadi tentara, yang kedua mau jadi pelatih kompangan ya. Jadi kalau sudah jadi tentara sambil ngelatih kompangan bisa itu. Apa Bang Ri? Kalau Bang Ri, kalau kompangan itu udah kemana aja itu penampilannya Bang Ri?
1: Semuanya nih.
0: Iya, boleh sebutin semuanya.
2: Jobnya udah banyak.
0: Kemana aja Bang Ri?
1: Udah nampil itu, disuruh ngarak tuh di guru.
2: Ngarak pengantin.
0: Oh iya.
2: Nyambut tamu.
1: Abis itu, itu tadi lomba yang juara satu tadi di Korwil Kecamatan.
0: Korwil Kecamatan.
2: Kota.
1: Sudah itu di tingkat kota Jambi. Sama desa Farius.
0: Nah, kalau Kak Belkis, apa cita-citanya Kak Belkis?
1: Cita-citanya jadi dokter bedah dong, of course.
0: Jadi dokter bedah ya, luar biasa ya Kak Belkis ini kante-kante. Nah, kalau Kak Belkis belajar pantun itu waktu awal-awal itu tipsnya tuh gimana sih Kak Belkis?
1: Tipsnya itu ya kita banyak-banyak baca buku gitu biar lebih memahami kata-kata baru gitu biar lebih mudah nyari kata-katanya.
0: Lebih mudah nyari kata-katanya.
1: Nah,
0: kalau untuk penempatan kata-katanya itu gimana Nita? Melkes.
1: Kita cari depannya tuh yang simpel-simpel aja, misalnya kayak pergi ke nana-nana atau ya pokoknya gitu-gitu. Nanti belakangnya kita cari aja sesuai yang kita mau. Mau A, I, U, E, O, kayak gitu.
0: Tapi kalau yang abang pernah dengar itu yang kayak abi-abi itu ada ya?
1: Ada
0: ya, baik. Baik, Bang, kita jeda dulu ya Kak Belkis, Bang Ri sama Bang Denny. Kita jeda dulu setelah yang berikut ini.

0: Ya, masih bersama Ketika Nanti di 99,2 MHz di kebersamaan kita pada siang hari Iko ya tentunya Ketika Nanti. Dan juga masih bersama dengan Bang Ray, Kak Belki sama dan juga Bang Dani ya pada siang hari Iko di Suara Belajar Sumba bersama dengan RRI Bengkulu 91,7 MHz, Bandar Lampung 88,5 MHz, Jambi 99,2 MHz, Palembang 88,4 MHz, Meliat 103,9 MHz. Di kebersamaan kita tentunya di belajar siaran belajar budaya belajar Sumba pada siang hari ini. Baik, Bang Ray, kalau Bang Ray sendiri untuk bisa mukul nih kompangan itu berapa lama Bang Ray?
1: 5 bulan.
0: 5 bulanan itu bisa lancar tuh?
1: Iya.
0: Bisa lancar nian yo sama lawannya.
1: Iya.
0: Oke. Kalau untuk Kak Balkis berapa lama Kak Balkis?
1: Enggak tentu.
0: Dan tentu.
1: Enggak tentu iya. Kalau dulu enggak ngitungin kayaknya sebulan apa berapa minggu gitu ya.
0: Berapa minggu baru lancar ya. Tapi kalau untuk belajar intonasinya itu untuk dapat intonasinya itu berapa lama nih?
1: Sama,
0: enggak nentu juga ya.
1: Iya.
0: Oke. Baik, Bang Dani, kalau untuk latihan dari murid-muridnya ini itu setiap hari atau gimana ini, Bang Dani?
2: Kalau untuk ketika mau lomba itu hampir tiap hari.
0: Hampir tiap hari ya.
2: Pas eventnya mau apalagi eventnya mau udah mendekatin hari H kan, hampir tiap hari.
0: Ya,
2: okay. Akan lombanya kan juga tahunan, sifatnya tahunan. Kemudian juga nanti kalau misal kompangan mereka ada job, misalnya ada hari Minggu dapat job untuk arah-arahan pengantin, mungkin Sabtu atau Jumatnya latihan. Seperti itu. Jadi pas mau ada event latihan.
0: Oke. Memang pas misal sebulan sebelum ada perlombaan mereka udah latihan full
2: udah,
0: ya.
2: Udah.
0: Oke.
2: Hampir tiap hari. Soalnya hari Minggu.
0: Oh iya, seminggu lah kita ini latihannya. Tapi kalau dari Bang Dani sendiri itu perasaan Bang Dani gimana waktu anak muridnya nih dua juara satu ini ya Kerwil ya, kecamatan Kerwil ya.
2: Okay. Kota kan. Pastinya ada rasa bangga itu pasti karena kita yang bimbing kan. Memang kita bukan kita yang naik di panggung, buat kita hanya bagian belakang lah ya. Cuma tetap ada rasa bangga. Kenapa? Ternyata bisa loh gitu.
0: Iya, iya.
2: Ternyata bisa. Oh, anaknya yang kita tahu karakter anak nih yang awalnya seperti ini. Emang enggak ada bakat sama sekali dua-duanya di bidang ini. Kemudian tetap rasa bangga mereka tetap menambahkan percaya diri pada mereka juga kalau ya usaha yang mereka lakukan hari-hari itu berbuah hasilnya. Tetap saya rasa kebanggaan tersendiri bagi saya gitu.
0: Nanti ada event lagi enggak di tahun depan?
2: Ada, tiap tahun pasti ada. Nanti kompangan ini bakal nampil lagi. Nanti kalaupun diundang acara-acara tertentu ditampil lagi.
0: Tampil lagi terus.
2: Kalau ini juga kadang dipinta kadang sama ada orang pihak tertentu untuk ada nyambut tamu dari luar provinsi, kadang panten diminta standby. Oke, gitu kan.
0: Okay.
2: Pernah waktu nampil sama nyambut siapa?
3: Sama bareng dongeng.
2: Oh, sama dongeng juga. Bisa dongeng juga dia.
0: Oh, bisa dongeng juga. Luar biasa ya, banyak ini bakat dari keduanya ini. Oke, terakhir nih ya, gak terasa nih kita udah di penghujung waktu nih. Kan bisa nih untuk Bang Ri sama Kak Belkis nih penampilan lagi nih. Yang Bang Ri tadi kuri tadi ya.
2: Ngaji.
0: Ya ngaji. Boleh nih Bang Ri dulu nih.
2: Dikit aja.
1: Ngaji.
2: Taus, bismillah. Bismillah, ayatnya dikit aja.
1: Dikit aja.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Luar biasa. Oke Kak Welkis, boleh nih pantun nih.
2: Dan siapa?
1: Pantun apa ya? Boleh dipilih. Heeh.
3: Bentar. Dipikirkan dulu.
1: Oke. Okay.
2: Dari Jambi, enggak kesengerti. Apa maksudnya? Berjawaban baik.
1: Iya, berjawaban baik coba. Coba. Sambung. Nah,
2: ingat. Asing lah. Ayo.
0: Pergi ke pasar membeli pita. Janganlah lupa membeli santan. Terima kasih ayah dan bunda selalu memberi dukungan dan arahan.
1: Oke, luar biasa. Ada lagi? Oke, baik. Bang Dani boleh nih kayaknya.
2: Apa? Mantap.
1: Apa coba boleh silang.
2: Apa ya? Sambung kis. Enggak. Poyo dari Jambi hendak kesengeti. Cakep. Kau Jambi? Elo. Cakep. Singgah sebentar di batang hari.
1: Elo.
2: Oi kanti-kanti. Jangan lupa dengarkan RRI.
1: Luar biasa.
2: Tanpa persiapan.
1: Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Baik, terakhir sekaligus menutup perjumpaan kita nih Bang Dani, mungkin ada yang ingin disampaikan nih kepada pendengar kita sebelajar Sumba nih. Boleh mungkin dari Bang Dani terlebih dahulu.
2: Boleh. Terima kasih kesempatannya kepada RRI ya, yang selalu memberikan kesempatan bagi anak-anak kami ya untuk selalu tampil di sini membawa nama sekolah yang berpotensi berprestasi, dan juga kepada para pendengar di mana berada, tetap berusaha, yakin dengan kemampuan kita, anak-anak kita, bahwa segala hal itu pasti ada hasilnya terbaik. Walaupun kita mesti harus menunggu. Nah, usaha tidak pernah mengkhianati hasilnya, tetap terus coba dan coba untuk prestasi yang lebih baik. Juga titip salam juga untuk seluruh, boleh ya, teman-teman semua, majelis guru SDT Ahmad Dahlan yang berada, juga seluruh ayah bunda yang pun berada.
1: Baik. Dari Welkis nih, ada yang ingin disampaikan?
0: Kalau kalian itu mau berprestasi, kalian tuh harus berusaha. Pokoknya harus berusaha. Gak ada sesuatu yang tiba-tiba langsung ada orang mau sukses, ya harus berusaha. Kita gak bisa tiba-tiba orang gak punya apa-apa tiba-tiba langsung kaya raya. Itu kan gak mungkin, pasti ada prosesnya. Jadi kita harus berjuang, berusaha gitu.
1: Baik. Bang Rey, apa ini yang mau disampaikan Bang Rey?
4: Sepertinya gak ada.
1: Bingung Bang Rey ya.
2: Semangat aja.
1: Ya, tetap semangat ya untuk yang mendengarkan ya Bang Rey ya. Dan juga jangan patah semangat ya, untuk selalu latihan ya Bang Rey. Baik, Bang Dani, Kak Belkis dan juga Kak Ari berakhir sudah di kebersamaan kita ya di Belajar Sumba pada siang hari ini. Dan juga untuk Bang Rey, Kak Belkis, tetap kerja.
2: Kirim salam
1: apa itu? Tidak salam.
2: Titip salam
4: untuk teman-teman dari apa?
2: Yang nonton.
1: Yang mendengarkan.
4: Kasih mawar.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih untuk teman-teman perompak sebelajar Sumba, dan juga saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hingga di sini siaran budaya Belajar Sumba. Sampai jumpa.

Budaya Lampung. Wakca jam 14. Minum mungkin dari kaca sunyi ini, kembali kami hadirkan Wakca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi di siang hari ini minum mungkin masih kami kutip dari rri.co.id. Informasi yang pertama, calon bayar Spanyol Manuel Oroz menunjukkan minat terhadap briket serbuk kayu heksagonal Indonesia untuk kebutuhan restoran profesional. Ketertarikan tersebut muncul dalam kegiatan bisnis matching yang digelar Atase Perdagangan Republik Indonesia Madrid. Ia juga memberikan perhatian khusus terhadap karakteristik teknis briket serbuk kayu asal Indonesia. Parameter yang diperhatikan meliputi nilai kalori, fixed carbon, dan ukuran produk. Perwakilan Perdagangan Republik Indonesia di Spanyol mempersiapkan tindak lanjut atas kebutuhan calon buyer. Fasilitasi tersebut mencakup komunikasi bisnis dan pendampingan untuk menindaklanjuti permintaan calon buyer. Etalase Perdagangan Republik Indonesia Madrid juga memantau hasil penjajakan antara eksportir dan calon buyer Spanyol. Pemantauan tersebut mencakup spesifikasi teknis produk dan pembahasan biaya logistik. Selain Oroz, calon buyer Recycling Fibers menjajaki limbah jaring ikan berbahan nilon 6 dari Indonesia. Perusahaan tersebut menjajaki pengolahan limbah jaring ikan menjadi palet nilon. Calon buyer lainnya juga menunjukkan ketertarikan terhadap produk buah dan sayur olahan Indonesia. Ketiga penjajakan tersebut berlangsung dalam rangkaian bisnis matching pada Juli hingga September 2026. Informasi selanjutnya minum waki di siang hari ini. Kali ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual DJKI memperkuat pemanfaatan merek kolektif untuk meningkatkan daya saing produk komunitas di pasar regional. Upaya tersebut dilakukan melalui program ASEAN HKC Collective Mark Initiative yang mendorong perusahaan perluasan akses pasar bagi produk komunitas Indonesia. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Hermansyah Siregar menyebut merek kolektif memperkuat identitas sekaligus daya saing produk kelompok produsen. Menurutnya pemanfaatan merek kolektif juga memberikan nilai tambah bagi produk komunitas dalam menghadapi persaingan di pasar regional. Hermansyah mengatakan pendaftaran merek kolektif memberikan perlindungan terhadap identitas bersama kelompok produsen dalam memasarkan produk. Perlindungan tersebut sekaligus mendukung kelompok produsen, memperkuat pemasaran produk, dan mengembangkan akses pasar yang lebih luas. Demikian Mina Mwaki, Wakca pukul 14 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada Wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa.

Janin menjadi satu dari 31 hak anak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Anak berhak atas pemanfaatan waktu luang yang dapat diisi dengan kegiatan yang positif, inovatif, dan kreatif. Pemenuhan hak anak akan melahirkan anak yang tidak hanya pintar, tapi juga berkualitas yang mandiri, kreatif, inovatif, serta sehat mental dan spiritual. Bermain pada waktu luang, khususnya melakukan permainan tradisional, dapat menjadi pilihan kegiatan yang menyenangkan bagi anak. Permainan tradisional akan memberikan banyak sekali manfaat bagi perkembangan anak, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun aspek pertumbuhan lain. Permainan tradisional tidak hanya hemat, mulai dari alat yang digunakan, tetapi ternyata permainan tradisional juga kaya akan manfaatnya, seperti mengembangkan kecerdasan intelektual, meningkatkan kreativitas anak, kecerdasan emosi anak, kemampuan motorik, hingga kemampuan anak untuk bersosialisasi.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta hiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

Minamuagi teh hijau dikenal kaya akan polifenol dan katekin yang memiliki aktivitas antioksidan. Dikutip dari web Direktorat Jenderal Kesehatan, lanjutan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut bahwa kandungan tersebut membantu melawan radikal bebas dan berpotensi mendukung kesehatan tubuh. Konsumsi teh hijau juga dikaitkan dengan kesehatan jantung dan kadar kolesterol. Penelitian dalam sebuah jurnal terhadap 55 uji klinis menemukan suplemen fermentasi ekstrak teh hijau berhubungan dengan perbaikan sejumlah faktor resiko kardiometabolik termasuk kolesterol dan tekanan darah. Teh hijau juga berpotensi membantu menjaga kadar kolesterol total dan LDL. Meta-analisis yang diterbitkan dalam sebuah jurnal, American Journal of Clinical Nutrition, menemukan konsumsi teh hijau atau ekstraknya dapat menurunkan kadar kolesterol pada orang dewasa. Selain itu, teh hijau banyak diteliti dalam kaitan dengan pengolahan berat badan. Kemenkes RI menjelaskan teh merupakan minuman rendah kalori, tapi manfaatnya dapat berkurang jika ditambahkan dengan gula dalam jumlah yang berlebihan. Teh juga berpotensi membantu menjaga tekanan darah, meskipun efeknya relatif kecil. Oleh karena itu, teh hijau tidak dapat digantikan obat. Teh hijau juga berpotensi menjaga tekanan darah, meskipun efeknya relatif kecil. Karena itu, teh hijau tidak dapat menggantikan obat atau terapi medis bagi orang yang memiliki hipertensi maupun penyakit tertentu. Untuk mendapatkan manfaatnya, teh hijau sebaiknya dikonsumsi secara wajar dan tidak diberikan banyak gula. Kemenkes juga menekankan bahwa pemanfaatan minum teh perlu didukung pola makan bergizi seimbang dan gaya hidup yang sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: apa? Seneng ya denger lagu Lampung ya?
1: Iya. Bunda, aku suka loh dengerin lagu-lagu daerah. Ajarin aku ya, Nda.
0: Siap, sayang.
2: Sahabat Budaya, memperkenalkan lagu daerah sejak dini kepada putra-putri kita merupakan hal yang positif karena mempunyai banyak manfaat. Di antaranya, secara tidak langsung kita sudah mengenalkan kepada mereka tentang ragam budaya dan juga bahasa. Kemudian, bisa memetik pesan positif dari isi lagu yang dinyanyikan. Lalu, anak-anak bisa memperkaya jenis musik dan juga bisa menumbuhkan rasa percaya diri serta kreativitas pada anak. Dan yang tidak kalah penting, bisa meningkatkan kecerdasan emosi anak. Dengan memperkenalkan lagu daerah kepada anak, berarti turut serta melestarikan warisan budaya leluhur kepada generasi penerus. Sehingga diharapkan generasi mendatang juga mampu melestarikan budaya bangsa Indonesia. Ayo, jangan malu.

0: Sahabat budaya, tahukah Anda suku Binuang Toan yang ada di Kabupaten Toli-Toli? Binuang Toan berasal dari kata Pino Bontoan, artinya keputusan. Mulanya daerah Binuang Toan adalah daerah hutan belantara, dihuni oleh sedikit suku Dondo yang tinggal di dalam hutan disebut Boyan, merupakan daerah Buol. Seiring dengan perjalanan waktu, daerah ini semakin banyak didiami suku Toli-Toli hingga wilayah Lakuan. Melihat hal itu, Kerajaan Buol menginginkan adanya kesepakatan wilayahnya yang didiami oleh suku Toli-Toli. Maka diadakanlah pertemuan di muara sungai Binuang Toan atau disebut Ogonabonto. Dari pertemuan itu, diputuskanlah batas Buol dan Toli-Toli adalah sungai Lakuan. Lakuan sebelah timur masuk daerah Buol, sedangkan barat adalah Toli-Toli. Dari situlah orang-orang menyebut pertemuan itu Pino Bontoan, artinya tempat keputusan.
1: Minak Muahi pernah kepikir nggak kalau dari desa itu kita bisa membangun ekonomi yang lebih kuat? Koperasi Merah Putih hadir membawa semangat gotong royong, sekaligus juga membuka harapan baru bagi masyarakat desa. Bukan hanya soal simpan pinjam, koperasi juga bisa menjadi wadah untuk mengembangkan usaha, menggerakkan produk lokal, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Bayangkan, hasil pertanian, UMKM, hingga berbagai potensi desa bisa dikelola dan dikembangkan bersama. Karena ketika masyarakat bergerak bersama, potensi yang kecil pun bisa menjadi kekuatan yang besar. Koperasi dan harapan baru desa, sebuah langkah bersama untuk mewujudkan desa yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera. Dari desa untuk Indonesia. Koperasi Merah Putih, tumbuh bersama, maju bersama.

0: kantong plastik, dinunukan kompek bani.
1: Ah, duduk. Kalau patoran nih di Sulawesi Utara kan tuh dia nama tasica.
2: Ih, kalau di Makassar ini mi namanya kantong-kantong.
3: Kalau di Jawa ini namanya kresek.
1: Ih, ala UTE kalau di Gorontalo dia nama intas cerewet.
4: Jo, kalau ini di Larantuka namanya kertas le.
3: Kalau di Ambon nih, katung biasa belakang tas baribot.
0: Betapa kayaknya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat.
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang

Mendengung ini kancah sunyi ini, kembali kami hadirkan waktu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi di kesempatan kali ini menemuaki masih kami kutip dari rri.co.id. Dan kali ini juga menemuaki informasi yang pertama kali ini terkait dengan perindustrian batik ya. Jadi Kementerian Perindustrian terus memacu pemanfaatan inovasi teknologi sebagian bagian dari pengembangan industri batik, termasuk dalam desain, produksi, dan juga pemasaran. Batik juga terus dihadirkan dalam bentuk yang relevan dengan perkembangan gaya hidup dan kebutuhan generasi masa kini. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia Syukur Idayati mengatakan bahwa perkembangan batik juga perlu memperhatikan keterhubungan antara tradisi, inovasi berkelanjutan, dan kebutuhan pasar. Menurutnya juga Minamuaki, batik yang dikembangkan dalam berbagai bentuk tanpa kehilangan karakter dan nilai budaya yang melekat. Dan selanjutnya informasi masih kami kutip dari rri.co.id, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu RI menilai penataan daerah pemilihan dapil untuk pemilihan umum atau pemilu 2029 perlu dievaluasi. Hal ini juga diungkapkan anggota Bawaslu RI Herwin J.H. Molanda. Dan juga dijelaskannya untuk tidak menimbulkan ketimpangan harga kursi pada pemilihan legislatif atau pileg, dapil DPR RI maupun DPRD. Selain itu juga Minamuaki diungkapkannya evaluasi ini juga didasari akan persoalan keterwakilan masyarakat dalam pileg. Untuk diungkapkannya bahwa dalam evaluasi ini Bawaslu tidak akan melakukan kajian mendalam mengenai tata kelola dapil. Kajian ini juga dikatakannya merujuk pada hasil temuan pengawasan pada pemilu 2024 yang lalu. Demikian Minamuaki Wakca pukul 15 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Selanjutnya Minamuaki akan ditemani oleh rekan kami Ferry Nuryadi dalam Kelauni Debihani hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Rona Karisma, mewakili kerabat kerja yang bertugas di Kelauni Dawahani, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. We'll be right back.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, suara budaya.

0: Ya, Bila Muhari, jumpa lagi bersama saya Ferry Nuryadi akan menemani Minat Muhari hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Dan mengalami kebersamaan kita di program Prodangdut kali ini, seperti biasa, yang ingin berpartisipasi untuk kirim-kirim salam dan juga request lagu 0721255112 atau di 0811720985. Baik, sudah ada yang masuk. Sepertinya halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Apa kabar, Mbak?
0: Alhamdulillah, wawai. Apa kabar, Bang Senin?
1: Sehat.
0: Sehat, ya.
1: Aku lagu nih.
0: Lagu nih, Wat Darah Muda, Alamat Palsu, Jubaidah.
1: Alamat Palsu.
0: Alamat Palsu, ya.
1: Nyitim, Pak Yong.
0: Oh, silakan, Pak.
1: Bunda kau jaga baya, semoga sehat.
0: Amin.
1: Pulang panggung, pulang sukses. Dan nak nyawat, berjuta, bu sama, mama dia, dengan wakil sukses. Bunda sama ayah pentingan, dia kesuaran, dia berharan, dia kesulatan, mungkin pula kursi, kursi yang ada baca, pasir-pasir dani, mama kursi, kursi asing kebuluan, dia mendiri di kanan, esawa kanan, imau kanan, jepawa kanan, ada jok, tak dibayang main dua kanan. Terima kasih, Dek.
0: Jama-jama, Bang Senin.
1: Sehat ya.
0: Amin, Bang Senennya sehat mana ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Senen di Sukabumi ada lagi di 0721255112 ya. Dan melalui telepon WhatsApp juga bisa di 0811720985 ya. Kita bersama lagi di acara Prodangdut ya, di sesi pertama. Baik, sudah ada yang masuk. Halo.
1: Halo juga sama Bang Sapa ini ya.
0: Ferry.
1: Oh, selamat siang menjelang sore Bang Ferry, Mang Darman ini stasiun Blambangan Umbo.
0: Oh ya, Bang Darman, gimana cuaca di sana? Apakah sudah hujan?
1: Apa, Mas Ferry?
0: Di sana hujan nggak?
1: Nggak, kemarinnya itu ya deras.
0: Terus ya?
1: Ini sekarang okay. Ya agak lumayan sumur. Ya.
0: Oke, okay. Tapi Bang Darmannya sehat ya?
1: Sehat, Bang Ferry.
0: Ya, itu yang paling utama, kita patut syukuri.
1: Betul, Bang.
0: Ya. Lagunya ada Darah Muda, Alamat Palsu, ya. Jubaidah.
1: Alamat palsu aja, Bang Ferry.
0: Alamat palsu ya?
1: Ya, kirim-kirim bentar, Bang Ferry ya.
0: Boleh, silakan.

0: Bunda Ilham, Bunda Abang Yusuf di Jambi. Selamat siang menjelang sore buat Kak Heni di Semiling, buat kru-kru RRI Waikanan semuanya beri kesehatan.
1: Amin, amin.
0: Kru-kru RRI Perempat Bandar Lampung semuanya diberi kesehatan panjang umur.
1: Amin.
0: Buat pen-pen yang tidak kesapa semuanya selamat siang. Buat Bang Perinya selalu diberi kesehatan, panjang umurnya, murah rezekinya, sekeluarga besar.
1: Amin.
0: Kalau pulang nanti bawa kendaraan yang hati-hati Bang ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Bang Darman pamit, RRI mengudara untuk Indonesia. Tabik pun.
1: Iya pun. Baik. Di belakang Bang Darman ada lagi. Oke, sudah ada yang masuk nih ya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Bang Ferry?
1: Alhamdulillah, wawai Bang Irin.
2: Amin. Labung wadi saya Bang Ferry.
1: Wawat, mendung-mendung. Gerimis, titik.
2: Iya, gogau aja gerimis ya. Ayo. Apa lagu Bang Ferry?
1: Lagu ni wat darah muda, alamat palsu Jubaida.
2: Oh, alamat palsu ya.
1: Alamat palsu.
2: Ya, salam-salam ya.
1: Silakan.
2: Ya, terima kasih Bang Darman ya, yang singgalan ya. Ya, Mas Seneng, Mak Lupa mana zaman Nurdin, sebelum siyo. Jomlo mana ya, Mama Dila, mana Topan, Edoh, Topan, Enggom mana ya, kalau saya selalu ya. Ya, Mawa Putri, Udo, Mak Lupa mana ya. Jama Bang Pendi ke selatan, mak lupa mana ya. Jama Bang Sinan Munir, Jama Romli, yo. Jama Darman, Jama JK Abdullah sebelah kanan ya. Jama Kalau kuat mana ya, mak lupa mana ya. Jama Ibu Ros, Bunda Ros, mak lupa mana ya. Jama Rara di Gunung Air, Jama Nabila Aat Sibi, mak lupa mana ya. Alpin Bolo Bolo, mak lupa mana ya. Anderson Raja Basa. Zaini Miring, Pak Basir Miring mana ya, lupa mana ya. Pokoknya dia mah seunyi lah ya. Perempat ya, kalau saya nggak kena senggol ya. Terima kasih Bang Ferry ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Amin.
1: Di belakang Mangirin di Gunung Batu. Oh, terputus, baik. Kami menanti kembali di 0721-255-112 ya. Baik. Halo.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa loka?
1: Hah?
3: Apa loka?
1: Loka itu diajak Mang Darman tadi ini mompa ban kereta.
3: Wis, nah itu aman dompet.
1: Hah?
3: Dompet aman.
1: Untuk saat ini sampai tanggal 5 nanti lah biasa. Aman aman pokoknya.
3: aku request boleh enggak, Mas?
1: Ya.
3: Dari Ikhtiar Jalan Mas ya.
1: Apa tuh?
3: Senyum dan hatimu.
1: Hah?
3: Senyum dan hatimu dari Ikhtiar Jalan.
1: Senyum
3: dan hatimu.
1: Dan hatimu.
3: Iya.
1: Enggak ada.
3: Hah? Enggak ada.
1: Coba.
3: Ah, adalah Mas apa yang enggak ada? Oh, Mas Ferry lo ada di sana.
1: Iya, jelas.
3: Masa iya,
1: Oke, nanti kita cari lagi ya. Senyum
3: dan hatimu. Kalau nggak ada yang itu terkesima Hesti Damara.
1: Oh, ya, terkesima ya.
3: Tapi yang bersih Hesti Damara bukan Om Roma.
1: Ya.
3: Salam super degas biasanya buat Om Irin dan buat sampean aja ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Di belakang Bang Abdullah yang terlanjur ganteng dari Y kanan ada lagi. Baik, halo.
4: Assalamualaikum Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dari Epa Bang Ferry.
1: Iya. Apa kabar Mbak Epa?
4: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Apa lagunya Bang Ferry?
1: Lagunya ada Darah Muda, ada Alamat Palsu, ada Jubaida.
4: Oh, boleh request enggak Bang Ferry?
1: Coba kita coba ya nanti kalau ada.
4: Sendiri saja Bang Ferry.
1: Sendiri saja ya.
4: Iya. Okay. Dari itu dari Ikke Nurjana Bang Ferry.
1: Ikke Nurjana sendiri saja. Oke, nanti kita carikan ya.
4: Oke, salamnya tadi udah diwakilin Bang Darman tadi ya Bang Ferry ya.
1: Iya.
4: Ya, buat Bang Ferry-nya makasih ya.
1: Sama-sama.
4: Selalu panjang umur ya. Assalamualaikum Bang Ferry.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Eva dari Waikanan ada lagi. Ya, halo. Halo.
5: Anak Ida.
1: Nah, ada anak Ida. Halo.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mak salah lagi nih, Bunda Samba ya?
5: Ayo benar. Kabar nih Bari.
1: Ayo, Abi.
5: Abi kabar nih.
1: Alhamdulillah wawai.
5: Amin.
1: Api kabar Bunda Samba nih?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Iya, alhamdulillah.
5: Lagunya apa tuh Ferry?
1: Lagu nih buat Darah Muda, buat Alamat Palsu, buat Muni Jubaida.
5: Jubaida kau lah.
1: Jubaida ya.
5: Sampai turun apa Bang Ferry?
1: Saya sampai turun. Wat Bang Senen, wat Bang Darman, wat muni Bang Abdullah, jawai kanan, wat muni Epa, jawai kanan muni.
5: Oh, Buat muni Bang Atep, buat muni Jomblo selamat sore, muni Ati di selamat sore, buat muni Datuk Ajin, buat muni Bang Irin selamat sore, buat muni Wapu Putri, buat muni Mbak Ini selamat sore. Buat Muni Minanwati, selamat sore. Buat Muni Mama Pungkin, selamat sore. Buat ini, siapa lagi ya? Buat Muni Bang Panji, nih, selamat sore. Buat Muni, apa lagi ya? Buat Ham-Ham, buat Bupati Kasiman, Barin, selamat sore. Buat Muni, siapa lagi? Di Waikana, sebenarnya lah di Waikana, nih, selamat sore. Soalnya lah bang Ferry ya.
1: Soalnya
5: ni ya. Enggak arba ya.
1: Hingga jenal.
5: Iya. Terima kasih bang Ferry. Mudah-mudahan bang Ferry sehat selalu.
1: Amin.
5: Assalamualaikum tabiqun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun di belakang Bunda Samba sudah ada di ujung telepon kita ada Bang Pedi di Oku Selatan. Halo.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

bang bunda aku RRI tadi buka bang Perry sesiaran aku. Jadi bening ngobrol sama bunda jam sambas saja nah. Salam ya lanjut ya jema topan ya jema bebaine suhaina jema

0: Mbak Eni ya di Kemiling ya, jemaah Kak Heni ya di Pulau Panggung ya, Telang Padang ya, mudah-mudahan sehat nih Kak ya. Jemaah Uwo Udo di Wai Halim ya. Jemaah siapa lagi, jemaah Minanwati ya, jemaah Bang Narawi ya di Wai Kata ya. Jemaah siapa lagi? Jemaah ini apa Wai Kanan ya, jemaah Bang Ramli yo, Terimo, siapa Abdullah yo, Sinan Munir yo, jema Bang Hamza Yusuf di Jambi yo, jema Seungine yo di Wai Kanan yo, tiga Jambi yo, terus tiga Oku Timur, Oku Selatan, Seungine yo, saya aktif RRI Sendengisko RRI Pro 4 Bandar Lampung yo. Jemaah Seungine gaulah pen RRI saya makung disebut. Cukup malam gaul lah karena kadu kelamunan, jadi waktu nengje kau bagi-bagi di mapuagi-puagi saya bagi tu bang agak tunggukan mone yo. Pakai ban peri neng, selamat tugas, terima kasih waktu neng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Bang Pendi Oku Selatan sudah ada lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Ferry Nuryadi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun, Babang Tampan ye.
2: Siapa kabar nih Bang Ferry Nuryadi?
1: Alhamdulillah, wawai pan.
2: Alhamdulillah. Lagu nih, alamat palsu apa kesasar dong nanti? Gimana nih? Kalau nanti saya dikasih alamat palsu, gimana nih? Nyasar kemana? Ke Palembang kami?
3: Iya, ke Palembang.
2: Oh, nyatanya ke Palembang. Palembang. Bang Ferry, yang penting jangan duit palsu ya.
1: Iya.
2: Kalau palsu kan masih bisa dicari, tapi kalau duit palsu nggak bisa dijajanin, Bang Ferry.
1: Iya, benar.
2: Selamat palsu nih, Bang Ferry ya.
1: Iya.
2: Salam nih ya, terima kasih senggolannya ya, Bang Fendi di Oku Selatan ya. Terima kasih selalu doain Pak Bang Tampan dan Suhaina. Sehat selalu aja. Dari Bunda Samba yo di Lampung Timur ya.
1: Iya.
2: Mak ketinggalan Lampung Timur jama Bang Amir, jama Bang Buyung Hampa, jama Pak Suradi, terus Muni Lampung Timur masih Lajarwo, terus Muni di daerah Wai Kanan jama Mang Darman, Isinan Munir jama Bang Abdullah orang ganteng, terus Muni jama Litrimo, jama Bang JK, Bang Ramli di Wai Kanan, terus Muni jama Wah Putri bersama Udone ya, sehat selalu. Terus Muni Jama Edo Saputra bersama Nenek Serati di Sukrami 2. Maka ketinggalan Jama Bang Irin di Gunung Batu. Terus Muni Jama Mami Ratna Juwita di Pahoman. Terus Muni Jama Mbak Eni di Kemiling. Jama Datu Atin Tugu Duren. Kang Maman di Palang Besi. Mama Pungki di Darussalam. Bunda Rohayati di Natar Lampung Selatan. Jama Minan Wati di Serengsem, terus Muni jama Kak Ayu di Maluku, jama Bang Raden Saka Muni Kalianda, Bang Putra Jawa di Lampung Selatan Bakahuni. Aman terus ya, dijaga ya Bang Ferry ya, jama Bang Putra Jawa ya.
1: Iya.
2: Wih, pokoknya apapun cuaca. Tapi di sini tadi Labung, lu kohoman Labung tidak Bang Ferry?
1: Labung, cuti gawa. Ya.
2: Alhamdulillah.
1: Gerimis.
2: Di Kota Karang juga. Krimis tapi agak besar sih, agak besar. Jadi alhamdulillah adem lah Bang Ferry, udah turun hujan di daerah Kota Karang. Terus Muni, ada kembaran saya juga namanya Topan ya, Bang Topan di Oku Selatan, kalau nggak salah apa di Oku Selatan kali ya, Bang Topan. Pokoknya salam tiham lah, tam sehat selalu. Pokoknya di manapun berada sehat selalu. Yang belum ketemu cepat ketemu, yang belum berjodoh cepat berjodoh, yang sudah berjodoh pada langgeng. Itu aja sih doa saya Bang Ferry.
1: Amin.
2: Ya, super spesialnya buat Bang Ferry bersama anak dan Kajongmi di Lamban. Sehat selalu Bang Ferry ya.
1: Amin ya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pun di belakang.

0: Bang Tampan, sudah ada Bang Ramli ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Ferry? Sehat ya?
0: Sehat.
1: Amin. Amin. Cacok reguler mawat, Bang.
0: Api?
1: Cacok reguler mawat.
0: Request lagu api?
1: Lagu senyum, Bang.
0: Senyum.
1: Yo, dari rumah. Abun ya. Dacok bang, abun dacok bakti bang.
0: Ya, nah, cuma dacok nutuk ya.
1: Yo.
0: Ayo.
1: Salam-salamnya gue Bang Edo tadi ya. Selamat demi Bang Topak, yo, keluarga siap, salam sehat selalu. Ada Pen Bolo-Bolo, yo, selamat demi. Ada Bang Senen. Udah tambah, yuk Bang Irin, ada Bang Pendi sama Biba, ada Pak Jarwo, Pak Dekatiman, ada Bang Canyago, yuk, sore, WhatsApp lagi ya, buat seunyonya kamu Bang. Guai Bang Ferry, semoga diberi kesehatan segera, panjang umur, murah rezeki, dilancarkan segala urusannya Bang Ferry.
0: Amin.
1: Makasih. Ferry, perempat suara budaya putari pun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Baik. Terakhir ya, kita bacakan. Wah putri tadi enggak masuk-masuk ini kata dia. Ya. Sore deh Ferry, wah haga kirim salam yude, bakal Edo, Topan dan istri, Datuk Atin, Atin Bolo-Bolo, Kang Maman, Kang Iran, Mama Irin, Kang Maman, Pak Pasir, Bang Pendi, Bang Amir, Nurdin, Mama Pungki, Bunda Ros, Bunda Samba, Bu Ros, Mbak Heni, Kang Herman, Kang Ratna, Kak Ratna Juwita, salam Angkon Kumari, Anjakwo dan Udo di Wai Halim. Baik, tadi dari Wo Putri ya. Kita akan putarkan lagu yang sudah kita persiapkan. Tentunya diawali dari Jubaidah.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Adat ngan hukum hanjit ceri, legezat ngan sifat.
0: Artinya, adat ciptaan manusia bergandengan dengan hukum Tuhan atau agama. Barulah adat itu kuat dan dapat dipertahankan. Apabila keduanya bergandengan, maka barulah dipandang sempurna.

Tradisi ngumbai lawo merupakan sebuah tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat pesisir yang ada di Lampung. Upacara ini merupakan ungkapan rasa syukur atas hasil laut yang diperoleh dan memohon keselamatan saat mereka akan melaut ke depannya. Adapun seekor kerbau yang dijadikan tumbal dalam upacara adat ini sebagai simbol ungkapan rasa terima kasih dari para nelayan. Tradisi ini dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Lampung dan uniknya tempat utama upacara adat ini akan dilaksanakan di titik yang berbeda agar masyarakat setempat mengenal objek wisata yang ada di daerah tersebut.

sisi. Dia pengen ngaman pake gidang daun hatang-hatangganya liom. Anak ko nawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut ko sapa go pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ulu ko nyak pandanya sapa konten.

0: pahlawan anjak Lampung ni kumak pandai. Ini kumak pandai ko do pahlawan anjak Lampung ni sapa gawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat moneke Haji Ahmad Hanafia. Alam sa sapa alam sa ratu prawira negara anak kan anjak Lampung lah met. Apa mau ni mulai ni kau nene pandai murafi amat jemaat halilintar do tiapal kau mau nene nama-nama pahlawan kau dalam pungjo tiap nomor jasa nihan medi
1: na uli indu mau nene mak pernah luar di TV sih gantan jisa jadi mak apalnya oh do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang nene pandai anak apalagi di bulan Agustus kerja aduh liom nihannya jadi holon tuhan sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
4: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil, nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
4: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Sastra Lisan Bebandung merupakan salah satu jenis sastra lisan Lampung berbentuk puisi yang berisi petuah-petuah atau ajaran yang berkenaan dengan agama Islam. Bebandung lazim digunakan untuk melengkapi acara canggat, melengkapi acara pertemuan-pertemuan resmi untuk meninabobokkan anak, atau untuk didengar sendiri sebagai pengisi waktu bersantai. Bebandung terdiri atas sejumlah bait yang masing-masing bait memiliki sajak. Akan tetapi pola sajaknya tidak tetap. Pola sajak bait yang satu tidak harus sama dengan pola sajak bait berikutnya. Hubungan antar bait dalam sebuah bebandung ada yang menunjukkan hubungan berkait, yakni baris terakhir suatu bait dijadikan baris pertama bait berikutnya, dan ada pula yang tidak berkait.
1: Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan empuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

0: masuk ni hando dah dija. Madok maut si pandai kinya lorok dija.
1: Si. Api gawi mo si?
0: As haman pe ni ko haman pe. Dinya lagi kinya lorok listrik dija. Pusingnya sebulan bayar ratusan ribu. Haman pe ni ko.
1: Maling listrik ni ko yo.
0: Maling
1: listrik ko bisa.
0: Banyak maling listrik lain. Nanti ko kabar mo haman pe. Kan ada tulisan lain. Nyak jikan kerja cerita ni. Kan sebulan bayar ratusan ribu terus lah. Jadi pusingnya ratusan ribu juga ke bayar. Mulanya nyak akan nipok. Ya kan pacaran ni kini nyak bayar ni cuti. Kan
1: no. Sa maling listrik na gelang na susi. Angok ko ni ku bahaya.
0: Ya kan pakat pangun na yang wad puna maling listrik. Maling listrik. Maling listrik. Kapa cerita niya maling listrik. Ya mawan.
1: Ku colok.
0: Ya nyak nyolok rahasia. Ini mak kepandayan kini nyak bayar. Karena luni cuti.
1: Ku cawa ko ni ku cuma PLN ni.
0: Widak dan ku di. Oh tetap tak sama semendan ni ku sah.
1: Ay ku cawa ko ni ku.
0: Widak na emang api si usil. Aduh, kepanjik pandainya sama tetangga. Kepanjik sayo.
2: Mencuri listrik dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, yaitu menyebabkan kebakaran, mengganggu pelayanan PLN bagi masyarakat, dan dapat dihukum pidana berupa 7 tahun kurungan dan denda hingga 2,5 miliar rupiah, hingga bahaya tersengat listrik yang dapat menimbulkan kematian.
3: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
4: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
3: Ah, sok suci kamu, teh.
4: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
3: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
4: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
3: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
4: Lebih baik lapar, Kang.
5: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
0: Nah, ajo da kawai si ku haga kunyak sayo. Kawai ni kelap-kelip ku kerji. Khik menewat abek-abek ni majuntai. Cocok nian pakainya bantu kan dalam bani Pak Lurah. Keren. Mahal kidang yo. Yolo jutaan. Ih, kidang bodo amal lama api-api lah. Sepertinya make kawai keren, kawai heboh. Indilah liat jema tian-tian di pekon na bawanya kawai ku mahal. Kawai ku keren, takkan banyak mabu duit juga. La la la la la la la. Nya kesembel nyanyi pe lah. Takkan inyak diliat dan inyak kena tagu ke kawai ku baru.
1: Allah Susi, mak bantu kau niku.
0: Iyo, mak bantu mak bangi. Wei jemaat tetangga masa kau mak bantu.
1: Ya Allah kawai mune kelap kelip pada gua lampu.
0: Masa
1: Allah berjuntai berjuntai kaji Allah.
0: Iyo lah.
1: Nangai tancap.
0: Lau ya.
1: Lau Susi, beli di apa niku sih?
0: Beli di mall lah. Kiku gua kerja sekali keren gua kerja mangan dari pasar-pasar biasa wali di mall.
1: Agalan yang ngabeli kau kajong kok.
0: Alah mak mampu mahawat kutisa injes mahal regani. Agak pandai juga pirak ganza. Bujuta-jutaan pokok ne.
1: Mahal.
0: Di mawanya duku cancang kon. Jangan duku cancang kon jesa kabut tebang kena tanu di bah.
1: Jantung bah. Mak takut aku bawa

0: no, panas badannya. Boleh ngeliatnya makai kawai hilau. Kau buat lagi hitung ya kembali ke enggom ni. Ya, walaupun nyak juga sebelok dengan hutang, sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
1: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: FM, suara budaya Lampung. Wahca jam 16.
1: Ya, minimum hari harga sejumlah komoditas pangan di Kota Bandar Lampung pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin tercatat bervariasi di sejumlah pasar tradisional. Berdasarkan data yang tercantum dalam situs sistem informasi harga pangan Sipanda Kota Bandar Lampung, harga tersebut dihimpun dari 8 pasar, yakni Pasar Pasir Gintung, Pasar Baru Wai Halim, Pasar Tamin, Pasar Panjang, Pasar Kangkung, Pasar Cimeng, Pasar Tugu, dan Pasar Gudang Lelang. Untuk komoditas beras, harga rata-rata beras premium tercatat Rp15.000 per kilogram, beras medium berada di angka Rp13.500 per kilogram, sedangkan beras termurah rata-rata Rp12.500 per kilogram. Harga kedelai tercatat rata-rata Rp15.313 per kilogram. Sementara itu, bawang merah berada di kisaran rata-rata Rp30.000 per kilogram. Bawang putih Honan rata-rata Rp30.250 per kilogram. Dan bawang putih Kating Rp33.125 per kilogram. Pada komoditas cabai, harga rata-rata cabai merah keriting mencapai Rp53.750 per kilogram. Cabai rawit merah menjadi salah satu komoditas dengan harga cukup tinggi, yakni rata-rata Rp74.625 per kilogram. Untuk komoditas daging, harga rata-rata daging sapi tercatat Rp141.250 per kilogram. Sementara daging ayam rata-rata Rp34.250 per kilogram. Beralih ke warca selanjutnya. Wushu Championship yang digelar di Candra Lampung pada Sabtu 3 Oktober 2026 menjadi momentum bagi atlet Wushu Lampung untuk mengasah kemampuan sekaligus membangun mental juara. Ketua Wushu Indonesia WI Lampung Indra Halim menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kejuaraan tersebut. Dalam sambutannya, Indra mengatakan kejuaraan tidak semata-mata menjadi ajang untuk mengejar prestasi, tetapi juga kesempatan bagi atlet meningkatkan kemampuan, membangun mental juara, serta menjunjung tinggi sportivitas. Demikian Warca pukul 16. Kita akan jumpa kembali di Warca pukul 17.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: Ya, Minamari, kembali lagi kita di Pro Dangdut. Sesi kedua ya, kali ini ya. Seperti biasa, di 0721255112. Baik, sudah ada telepon yang masuk. Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abi pun.
0: Iya pun.
1: Apakah Bang Nur, Kang Nur Yadi?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Bang Ferry Nuryadi, Nuryadi gak manggilnya Nur, kan Cahaya.
0: Iya, betul.
1: Cahaya Ilahi. Cahaya Matahari. Bulan, bintang.
0: Iya, pokoknya yang bersinar lah.
1: Lampu, komputer, HP. Ya mana mau ngeliat cahaya HP.
0: Kenapa?
1: Ya saya emang gak bisa ngeliat.
0: Oh iya, iya.
1: Iya, oh iya ya. Lagunya ikutan aja lah. Apa yang disitu di prelis?
0: Yang udah dirilis sih ada Senandung Rembulan, Semua Tahu, Penonton.
1: Putar aja semualah.
0: Semua.
1: Kalau aja, kalau ada waktunya ya, saya request sama Bang Ferry sama Bang Oprah.
0: Apa tuh?
1: Itu Hukumlah Cintaku. Hukum. Dari Imam.
0: Dari siapa itu?
1: Imam.
0: Imam ya?
1: Ya, kalau ada waktunya ya.
0: Oke deh.
1: Abang operator sama Kang Ferry Nuryadi yang baik hati. Yang sekarang lagi sendiri.
0: Iya.
1: Yeah. Duduk di kursi. PDP-nya RRI. Menemani dari pagi sampai malam hari. Mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani.
0: Amin amin.
1: Panjang umur, banyak rezeki.
0: Iya.
1: Yeah. Lalu dilihahi Robi sama istri. Cepat-cepat naik haji ke tanah suci.
0: Oke. Okay.
1: Mau ilahi Robi. Jadi pulang ke tanah, ke tanah air, ke tanah sendiri. Ya ke rumah sendiri juga. Lanjut ya.
0: Ya.
1: Masih ada waktu, salam-salam ya.
0: Oke.
1: Okay. Buat Bang Ferry Nuryadi sama keluarga besarnya selalu. Mudah-mudahan diberikan sukses lancar rezekinya ya. Sukses apa yang dicatatkan ya, tercapai. Amin. Sukses dunia akhirat ya. Hati-hati kalau pulang ya. El Nino, soalnya ini masih El Nino.
0: El Nino ya. Ya.
1: Kalau di kanan karena hujan katanya.
0: Iya.
1: Bapak Ferry Widodo ya, sama ibu ya, Bang Leonardo, Bang Medi Rawan, Mbak Cuita, Mbak Jahra, Mbak Nomi, Mbak Nurul Minasusi, Mbak Melia Jaya di sama sama Mbak Nona tadi sama Bang Reja ya. Pro 1, Pro 2, sebelah kanan ya di sana ada ini ya, ada Bang Aris, Mbak Pina, Mbak Yeni ya, semua yang di kanan ya, dan sama Pro 4 ya selalu ya, sukses pokoknya ya, lanjut.
0: Lanjut.
1: Sama Depa di Kasu ya, yang katanya hujan di sana, mudah-mudahan sehat selalu ya.
0: Bang
1: Detrimo, Bang Redasman, Bang Ramli, Bang Jeka, Bang Munir, sama Bang Suryati ya, sehat selalu ya. Lanjut,
0: lanjut
1: sama
0: lanjut.
1: Bang Senen, Bu Mama Dila, Bang Jomblo, Mbak siapa tuh? Mbak Darmi Sakura, Mbak Eni, sama Bang Hamham, Bang Nurin, Bang Entop, Mbak Bunda Samba Gudrinyo, sama Bang Panji, selamat lebih. Yang jauh di sana ya Mbak Ayu ya, sama Bang siapa Nasrul ya.
0: Ya.
1: Bang Nasrul sama Bang itu ya,
0: Yusuf.
1: Bang Yusuf, mudah-mudahan selalu sehat Bang Yusuf sama keluarga besar di Jambi ya. Lanjut, Kang Irin, Bang Sultan Sebuai, Datu Rapal, yang pilihan Bang Awi, Mbak Abah Sabri, Bu Namo, selamat lebih. Sama itu ya, Bang Yogi ya, Mas Depa juga ya, selamat lebih. Pada Katiman ya, Mbak Rim juga ya, selamat lebih. Bali dia Pasawaran sama siapa tuh? Riko Mengsari Natal sama Debit, Wah Putri ya, saya selalu sama Udo ya, sama Bang Gali, Bunda Ros Jagabaya, Bunda Ros Kedamaian, Mbak Irma Gunter, Bang Arman saya, sama Debit, sama Pak Amin ya, Bang Boyong Acidi juga dipanjang selamat di wisata selalu, seunyin-unyin.
0: Seunyin-unyin.
1: Spesial biasa, yang ada di kanan di kasui,
0: iya, ya
1: yang lagi hujan, katanya alhamdulillah hujan. Tadi sini gerimis nggak jadi lagi.
0: Iya.
1: Buat Bang Perinya, makasih ya.
0: Sama-sama.
1: Kalau ada itu nanti ada waktunya diputar ya.
0: Ya.
1: Kalau enggak besok-besok yang penting lu yang request itu.
0: Okay.
1: Hukumlah Cintaku dari Imam, Bang Operator sama Bang Ferry Nuryadi. Yang baik hati terima kasih. Sehat selalu. Perempat Suara Budaya Lampung. Kopi pahit jangan diminum. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Apin Bolo-Bolo sudah ada siapa ini Bang Edi di Nyunya ya. Halo.
2: Halo.
0: Ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Bang?
0: Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Edinya sehat?
2: Alhamdulillah sehat juga.
0: Sehat ya.
2: Siapa barusan yang masan? Atin bolak-balik.
0: Iya.
2: Salam kenal Atin. Bang.
0: Ya.
2: Dukung requestnya itu penonton.
0: Penonton. Oke.
2: Oh ya udah salamnya untuk semuanya aja bang ya.
0: Untuk semuanya ya, tanpa kecuali.
2: Pasien yang belakang keriting tar jempolnya itu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kang Edi dinyunyai tadi ya. Salam kenal buat semuanya. Halo.
3: Halo halo. Assalamualaikum Naperi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Majarwo apa kabar?
3: Wah kabarnya selalu sehat. Amin. Walaupun cuacanya. Apa hujan itu? Panas, hujan panas.
0: Hujan panas wah enak tuh kalau udah hujan.
3: Iya, dari jam 10 aja panas tapi hujan.
0: Hujan
3: jam kopi. Acara New Ima tadi pagi hujan tapi panas lagi, mendung lagi. Alhamdulillah udah sejuk lah, debu-debu mengidok debu-debu.
0: Benar itu. Lah,
3: pokoknya debu-debu pada belah pokoknya. Apa lagu nih Naperi?
0: Lagu nih wah Senandung Rembulan. Semua tahu penonton.
3: Semua tahu kalau Mbah Jarwo itu dulunya playboy.
0: Iya.
3: Udah enggak playboy. Pokoknya sekarang mah.
0: Sekarang udah apa playboy?
3: Sekarang playboy. Tapi laba-laba yuk.
0: Iya. Kalau dulu playboy sekarang playboy jadi ya.
3: Ya playboy jadinya ya playboy lah sekarang.
0: Iya.
3: Ya tanggal berapa ini Naperi?
0: Pokoknya mau tanggal berapa aja tetap kita geboy.
3: Oh iya. Pokoknya takutnya tanggal 5 ini ada angsuran Edo ini.
0: Nah itu dia. Sebenarnya 11-12 saya sama Edo ini.
3: Oh pokoknya jam-jam tanggal 5 tuh rawan-rawannya ya.
0: Itu dia.
3: Edo ya.
0: Kalau ada nyadi, kalau siapa tahu Mbak Jarwo punya suntikan dana ini.
3: Ya pokoknya pinjam dulu 100 lah biar silaturahminya enggak putus.
0: Iya. Ya
3: kan? Tapi yang baru turun siapa Nak Ferry?
0: Yang baru turun tadi ada Bang Edi Nyunyai.
3: Oh, Nyunyai itu Raja Basa ya?
0: Mm-mm.
3: Ya di Raja Basa. Terus juga di Wai Kanan. Buat semuanya aja di Wai Kanan ya karena... Mm-hmm. Kalau Pro Dandut banyak ya di Wai Kanan yang masukan ya.
0: Banyak.
3: Terus juga ada yang di Gunung Batu, ada Bang Irin, ada juga tadi Pendi ya di Oku Selatan, Bunda Samba, ada Topan, Bang Tampan sama istrinya. Wih keren ya RRI kemarin-kemarin.
0: Gimana dia?
3: Di ijab kabulnya Topan diputer sama Bang Medi.
0: Iya.
3: Videonya dimasukin di radio RRI. Keren kok bisa ya diputar langsung dimasukin ke radio sama Bang Medi. Kata Bang Medi, wah Topan pokoknya tanggal 31 boys pokoknya. Masa pengantin baru terus kapan ini bulan madunya gak habis-habis ya. Jadi jadi ingat masa-masa dulu ya Naperi ya.
0: Iya.
3: Pokoknya ya doa yang terbaik aja ya. Semoga sehat, langgeng. Dan istrinya juga mencintai RRI selamanya sama Topan ya. Udah spesial nih sama Naperi sekeluarga. Sehat selalu ya Naperi ya.
0: Amin, amin Mbak Jarwo.
3: Ya, assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Di belakang Mbak Jarwo ada lagi. Baik, ya halo.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oh, lagunya ngikut aja lah kalau lagu. Semua bagus semua di RRI ini. Salamnya buat Mbah tadi ya, barusan turun ya.
0: Iya.
4: Sama Topan, Edo, sama Mama Pungki ya di Raja Basa. Yang barusan masuk dari Raja Basa tadi siapa itu?
0: Bang Edi, Nyunyai.
4: Oh ya, salam kenal lah dari Bang Pendi di Oku Selatan ya.
0: Iya.
4: Terus buat siapa lagi ya? Datuk Atin ya sama Bang Ramli ya di Wai Kanan yeah. Sama siapa lagi ya? Lek Terimo, Sinan Munir ya. Mbak Julita ya. Oh ini siapa? Karatna Julita.
0: Karatna
4: ya. Salam kenal Karatna yo. Ya mungkin ya di kayak sendengi senyak kuku di RRI ya. Hilang minyak seingat-ingat lupa lah cuma karena lagi siaran di RRI. Tahun kayaknya Datuk Atin lah tahun kira 90-an.
0: Iya aja tahun 90-an.
4: Waktu hina berarti nyak mengkuku. Waktu apa ya? Ulinya kuhu di
0: tahun 90-an sampai tahun 2000.
4: Mungkinnya tahun 99 nah jadi pen RRI nya ngetop di RRI nah istilahnya ngepen itu tahun 99. Saya siarannya lagi Bang Edo, Bang Yaya, Sultan Purnama, Susi Ratu Belia, nah lagi lagi muli waktu ini ya. Oh, katakan ya kado buat anak kan, kado keluarga. Jema siapa lagi yo? Jema saya di Bandar Lampung nih, Bang Irin yo di Gunung Batu yo. Jema Kak Heni di Pulau Panggung, Kalang Padang yo. Jema siapa lagi yo? Penjuk nih. Lamun lah kidang mak engok lagi nya aduh kedamonan je lupa oleh mak nyatet-nyatet si Bang Bendis ya.
0: Iya iya. Ha
4: aduh pas engok saya di hulu je mari hati gawo. Oh kidang seunyi ne gawo lah di wet lah Bandar Lampung yo. Di masa apa saya gagal ne di Jon ambi kuruk lah. Bang sapa saya di teluk kena. Ai lupa nya kecawa. Nyaga nanya-nanya maksudku Bang Ferry. Boleh ingat boleh sekali kopir yo Bang Pir, Yai Pir kayaknya ngukawannya Yai, boleh ya Yai ko abangku yo. Pir kekane bebai ne jakwai kanan ni na bebai ne Bang Yai Pir ko na.
0: Jakwai kanan sih.
4: Aku ne ya jak berhenti jak tiu kalangan latu berhenti. Bebai ne na jakwai kanan kidang ya tahabunya di Bandar Lampung. Mungkin mahamnya di Bandar Lampung ya, lewat kena ya usahanya di Bandar Lampung, kenal di Bandar Lampung, ya waktu kena pernikahan ya, mungkin diusung di Bandar Lampung. Ya ini kalau seunyinnya pakai keluargaku, saya di Halangan Ratu, ya mudah-mudahan sehat unyin, sekeluarga, tuhaku, jemaah ayahku, jemaah anak-anakku, mudah-mudahan sehat unyin di Halangan Ratu berhenti ya. Jemaah siapa lagi keluarga kumune saya buat di Parda Suka Kedundung mudah-mudahan sehat unyin mungkin yang dengisko aktif RRI Bandar Lampung ya ya mudah-mudahan sehat unyin saya buat di Kedundung Parda Suka ya
0: amin.
4: Jemaah siapa lagi seunyin ya gaula pen RRI salam angkon salam salam kemuakian seunyin unyin ya mak dipilih-pilih kupukul kata kusapet kusapu abis aneh-aneh kak selfie dari Pulau Bacang ke zaman tumbai sa kusapu abis aneh Bang Edo aneh pen-pen RRI aneh kak selfie nusa. Yo kena gaulah. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Bang Penny Oku Selatan ada lagi. Baik, kita terima lagi. Halo.
5: Halo, assalamualaikum Bang Ferry.
0: Waalaikumsalam.

0: Salah tadi dia semua tahu kayaknya.
1: Oh ya udah aku ikut supaya cepat diputer itu lagunya semua orang tahu aja semuanya tahu pokoknya.
0: Iya semuanya memang udah tahu semua nih. Kalau Mbak Suaina itu kajongnya sih abang tampan.
1: Iya ya, udah. Iya udah terima kasih untuk semuanya. Ya. Ada salam-salam ini ya bang.
0: Silakan.
1: Udah tadi kan aku dengar banyak yang doain Suhaina, aku juga doain balik ya, semoga kalian mendapatkan kebahagiaan, rezeki yang banyak, kesehatan semuanya ya.
0: Amin.
1: Udah ini soalnya bang, untuk Bang Pendi, Bang Putra Kencana, sama Bang Yogi, Bang Amir selamat sore.
0: Ya.
1: Bang Dali, sama Wah Putri beserta suami sehat selalu ya Wah. Udah gado-gado. Ya kan dia suka sebut aku ini apa? Zuleha katanya udah gado-gado. Barusan gado-gado. Ya udah Mbak ini selamat sore. Semuanya aja ya Bang. Mengganti yang di belakang marah lagi enggak kebagian katanya.
0: Iya.
1: Ya udah spesialnya buat suami Babang Tampan ya beserta penyiarnya yang ganteng penting. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini lagi sedang-sedang apa ya antara Babang Tampan dengan Mbak Suainanya ya. Baik. Ada lagi? Baik. Ya, halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Topan di Oku Selatan, Ranau Selatan, Mas.
0: Oh iya, Bang Topan Oku Selatan.
2: Topan. Iya, apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah, kabarnya sehat.
2: Alhamdulillah, kalau sehat. Ini kan malam minggu, sehat, ceria, kantongnya juga ceria. Wah, makin bahagia.
0: Amin.
2: Ini dengan abang siapa ini?
0: Ferry.
2: Oh, dua kali. Aku tadi dengar suri seperti suaranya Bang Ferry tapi nanti salah kalau nggak tanya.
0: Iya.
2: Ini lagunya apa Mas yang siapin?
0: Lagunya yang disiapin ada Senandung Rembulan, ada juga Semua Tahu, ada Penonton.
2: Bisa request nggak?
0: Apa tuh? Kita cari ya kalau ada ya. Kalau nggak ada ngikutan berarti ya.
2: Iya, kalau ngikutan Senandung Rembulan. Kalau bisa request minta Selalu Rindu dari Ines Cynthia dan Solid Agi.
0: Selalu Rindu.
2: Iya. Kalau susah dicari ya Senandung Rembulan itu enggak apa-apa, Mas.
0: Oke.
2: Senandung Rembulan. Salamnya Mas ya.
0: Oke, silakan.
2: Salamnya buat Mas Ferry yang lagi siaran, keluarga besarnya semoga selalu sehat, sukses, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Diberi rezeki yang banyak, insya Allah bisa naik haji ke Tanah Suci Mekah. Amin. Yang baru turun tadi siapa ya?
0: Yang baru turun tadi Mbak Suaina, suaminya, istrinya Topan. Topan juga nih, Kota Karang.
2: Buat Topan juga ya. Ya buat Mas Topan yang di mana? Kota Karang ya?
0: Iya, Babang Topan.
2: Ya, Mas Topan di Kota Karang bersama mbaknya tadi. Selamat sore, semoga sehat dan sukses selalu.
0: Amin.
2: Bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terus itu aku pernah ikut dengan mbak siapa itu ya? Di Rumpat itu ya.
0: Yang mana itu?
2: Krunya. Penyiarnya.
0: Ada Mbak Julita, ada Mbak Rindi sama Mbak Amelia atau Rindi atau ada Mbak Nona.
2: Oh iya, aku yang pernah ikut tuh Mbak Amalia itu.
0: Mbak Amalia ya.
2: Nah ya pokoknya semua krunya selamat sore, nanya lagi bertugas, selamat bertugas, sampai tuntas, semoga tidak ada halangan suatu apapun.
0: Amin.
2: Yang lagi istirahat, selamat menikmati istirahatnya bersama keluarga, semoga sehat dan sukses selalu, bahagia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
2: Ya, di W kanan juga ada Bang Haris, ada Mbak Yeni, Mbak Yaninya juga, ada Mbak Bonita, ada Mbak Tina. Selamat sore.

0: kita ada Pak Abadi, ada Mas Putra Waituba, ada Pak Ramli, ada Pak Zain Munir, ada Pak Darman juga, ada Mas Bika di sana. Terus ada atuk siapa itu ya kemarin yang apa saya?
1: Yang di mana tuh?
0: Ben, Kitaran Lampung.
1: Oh ini Datuk Atin, Tugu Duren.
0: Nah Datuk Atin juga selamat sore. Terus siapa lagi ya kemarin? Oh ada itu ya Bang Senen juga ya?
1: Ya ada.
0: Bang Senen salam kenal, selamat sore, selamat istirahat. Tanya buat semuanya aja ya Mas ya.
1: Semuanya ya.
0: Ya, buat Mas Perinya selamat bertugas sampai tuntas, amin. Sehat dan sukses selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih, mohon maaf kalau ada kesalahannya Mas ya.
1: Yo, sama-sama.
0: Selamat menikmati malam minggu buat Mas Perinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita putarkan terlebih dahulu mungkin ya lagu yang sudah kita persiapkan kali ini ya. Kita mulai dari Senandung Rembulan.

0: hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti seneng. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
2: Hah? Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
0: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus nggak, Pak?
1: Iya, Nak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Astaga, Nak. Suara apa itu?
0: Lepas kau. Ini menangku.
4: Ini punya aku. Lepas kau. Yang kau tariki.
0: Aku raporku sama mamaku, Nak.
3: Aduh, Nak. Sudah. Berhenti berkelahi. Ayo, coba. Tadi mama dengar siapa yang bilang ko.
0: Bukan saya, Ma.
4: Bukan juga saya, Ma.
3: Pokoknya mama tidak mau lagi dengar anak mama bicara kasar. Apalagi bertengkar seperti tadi. Itu tadi kata ko tidak baik, Nak. Tidak sopan. Yang sopan itu pakai kata ki. Contohnya, jangan ki. Bukan jangan ko.
5: Kata ki, cerminan budaya santun dalam bertutur.

Taman Wisata Lembah Hijau mulai dibuka tahun 2006. Mempunyai lahan seluas kurang lebih 30 hektar, Taman Wisata Lembah Hijau adalah tempat wisata di Lampung yang mempunyai konsep cagar alam, budaya dan adat. Dari 30 hektar tersebut, 80%-nya adalah areal alami dan sisanya adalah bangunan. Banyak wahana yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan untuk menikmati perjalanan di Lembah Hijau. Di antaranya, elephant riding yang merupakan wahana naik gajah yang bisa dilakukan oleh wisatawan dalam dua trek perjalanan. Waterboom yang merupakan wahana permainan air dan juga wahana renang yang bisa dinikmati bersama keluarga. Bom-bom car yang merupakan wahana permainan mobil mini dengan cakupan arena seluas 30 meter x 30 meter. Dan masih banyak lagi wahana yang bisa dinikmati di Taman Wisata Lembah Hijau.

0: Bunda, kok Raden Intan itu disebut pahlawan, Cinda?
1: Iya, Nda. Aku aja nggak disebut pahlawan.
2: Kamu mau disebut pahlawan?
1: Iya.
2: Nah, pahlawan itu orang yang berani berkorban harta benda, bahkan mengorbankan nyawa sekalipun demi membela kebenaran, membela bangsa kita, Nak. Nah, kalau kalian mau disebut pahlawan, maka sekarang jadilah kalian putra-putri bangsa yang berprestasi. Kenalkan mereka, pahlawan bangsa.
3: Ada musuh 165, mundur.
4: Ya ampun, main game gak berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
3: Risik, lagi seru nih.
4: Idih, dibilangin juga, kasihan tau tuh mata.
3: Bawel, diem.
4: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
3: Iya nih, karena kelamaan main game, akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
4: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata, ntar nyesel loh.

Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.

Ya, Mina Muari, Lembaga Pemasyarakatan Lapas Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung rutin menggelar pembinaan rohani bagi warga binaan sebagai bagian dari upaya memperkuat mental, membentuk akhlak, serta mengubah pola pikir selama menjalani masa pembinaan. Kepala Lapas Perempuan Kelas 2A Bandar Lampung, Ami Dia Ambarawati mengatakan, Kegiatan kepala lapas ini merupakan pembinaan rohani dilaksanakan secara rutin setiap Senin hingga Sabtu dan diikuti warga binaan dari berbagai agama. Ia menjelaskan pembinaan rohani tidak hanya diperuntukkan bagi warga binaan beragama Islam, tetapi juga mencakup warga binaan beragama Nasrani dan Buddha. Menurut Ami, salah satu perkembangan yang terlihat dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya pemahaman warga binaan mengenai adab, etika, dan akhlak. Beralih ke warca selanjutnya, Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Lampung bersama Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora serta pihak Bayangkara FC menggelar rapat koordinasi terkait penggunaan fasilitas olahraga khususnya Stadion Pahoman. Rapat tersebut membahas potensi bentrok jadwal penggunaan Stadion Pahoman yang direncanakan akan menjadi venue Pekan Olahraga Provinsi Porprov sekaligus markas bagi Bayangkara FC. Porprov sendiri dijadwalkan berlangsung pada 18 hingga 28 November, sementara cabang olahraga sepak bola diperkirakan mulai bertanding lebih awal pada 14 November. Wakil Ketua Umum 2 KONI Provinsi Lampung, Ria Gusria, menegaskan pentingnya penyesuaian jadwal agar seluruh agenda pertandingan, terutama cabang olahraga atletik dan sepak bola, dapat berjalan tanpa hambatan. Yang menambahkan bahwa Porprov merupakan agenda penting daerah yang menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi serta memiliki milik seluruh masyarakat Lampung. Oleh karena itu, skema alokasi waktu yang pas sangat dibutuhkan agar tidak saling mengganggu aktivitas satu sama lain. Demikian Warca pukul 17, kita akan jumpa kembali di Warca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok nemu nyimah, nengah nyapur jama sakai sambayan, saiwat dilem kitab kuntara raja niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Lampung.

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya, itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.
2: Mina Muahi pernah kepikir nggak kalau dari desa itu kita bisa membangun ekonomi yang lebih kuat? Koperasi Merah Putih hadir membawa semangat gotong royong, sekaligus juga membuka harapan baru bagi masyarakat desa. Bukan hanya soal simpan pinjam, koperasi juga bisa menjadi wadah untuk mengembangkan usaha, menggerakkan produk lokal, dan membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Bayangkan, hasil pertanian, UMKM,

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat di

0: City. Suunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, saingemi adat, berbudaya, ghi berkarakter.
1: Melalui siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

kamu yang susah banget lepas dari handphone? Pernah kepikiran gak sih, makanan yang kita makan hari ini datang dari mana? Di balik nasi di piring kita, ada petani yang bangun lebih pagi dari alarm kamu. Swasembada pangan itu bukan hal yang jadul, ini soal masa depan. Sudah seharusnya kita bangga makanan lokal, jangan mubazir, hargai setiap suapan, kalau bisa nanam, kenapa enggak? Karena generasi keren, gak cuma update tren, tapi juga peduli. Swasembada pangan, aksi kecil kita, dampak besar untuk Indonesia.

Ya, Mina Muhari, selanjutnya kita segera bergabung ke Pro 1 guna nanti mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran yang akan dilanjutkan beduk azan maghrib. Kita langsung ke Pro 1 RRI Bandar Lampung.

Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Hud ayat 61 sampai dengan 63 dibacakan oleh Nida Amalia dan akan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

Wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asul maqaman mahmudanillazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Liburan, tapi bingung mau kemana? Coba deh ke Lampung. Pantainya cantik, view-nya estetik, kulinernya bikin kita nambah terus. Mau healing ke pantai? Bisa. Mau cari sunset keren? Banyak banget. Mau isi galeri biar nggak isinya tugas semua? Nah, Lampung adalah jawabannya. Mulai dari wisata alam, budaya, sampai ke spot kekinian. Semuanya siap deh bikin perjalanan kamu jadi lebih berkesan. Pesona wisata di Lampung, sekali datang, bawa pulang kenangan.
1: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: yang bisa buat tidur cepat ini. Ais, minum dulu lah. Lah, kenapa semua putih kayak gini? Di mana saya ini?
1: Bro, bro, kamu itu habis minum 4 butir obat cuma buat tidur cepat tanpa resep dokter lagi.
0: Lah, siapa kamu ini? Kata teman saya aman-aman aja, enggak apa-apa.
1: Lah, tuh teman kamu masuk rumah sakit jiwa.
0: Hah? Yang mana lagi dikit?
1: Teman dipercaya. Teliti dulu makanya sebelum dikonsumsi.
0: Anah, jadi lewat saya ini.
2: Alprazolam adalah obat golongan benzodiazepin yang biasanya diresepkan dokter untuk mengatasi gangguan kecemasan, serangan panik, atau insomnia berat. Tetapi hati-hati, ini bukan obat biasa. Alprazolam bekerja langsung pada otak dan sistem saraf pusat, membuat efek tenang yang kuat. Itulah sebabnya penggunaan tanpa resep atau pengawasan medis bisa sangat berbahaya. Salah satu bahayanya adalah ketergantungan. Orang yang mengkonsumsi Alprazolam secara terus-menerus bisa jadi tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, bahkan sakit tanpa obat itu. Lama-lama kebutuhan dosis lebih tinggi untuk merasakan efek yang sama, inilah yang disebut dengan toleransi. Dan jika tiba-tiba berhenti, bisa muncul gejala putus zat seperti gelisah ekstrim, kejang, bahkan halusinasi. Yang lebih mengerikan, jika dikonsumsi berlebihan atau dicampur alkohol dan obat lain, Alprazolam bisa menyebabkan overdosis, gangguan pernafasan, bahkan kematian.
3: FM Suara Budaya Lampung.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya

0: pariwisata telah berkembang menjadi salah satu sektor andalan pembangunan. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keunggulan luar biasa, mulai dari keanekaragaman hayati, landscape alam yang menakjubkan, hingga tradisi dan seni yang beragam dari Sabang sampai Merauke. Selain menjadi sarana rekreasi dan penyegaran pikiran, pariwisata juga mempererat hubungan antar warga dan bangsa. Namun, pengelolaan yang baik dan kesadaran wisatawan sangat diperlukan. Menjaga lingkungan untuk tidak merusak fasilitas dan menghargai kearifan lokal agar keindahan ini bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Jadi, mengapa pariwisata itu penting? Untuk memperkenalkan kekayaan alam dan budaya suatu daerah, membuka peluang usaha dan mengurangi pengangguran, mempererat persahabatan dan pertukaran budaya, mendorong pembangunan fasilitas umum, serta sarana melepas penat dan menambah wawasan.
1: Pro 4 FM, suara

0: Foto selfie dulu. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah, itu pipi apa bakpau kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.
2: Si. Dia pengen ngaman kayak gila dahulu. Kata-kata gaknya Liom. Anak konawa PR. Di sekolahan. Di kayu nyebut kok siapa gue pahlawan-pahlawan jak Lampung. Pusing ngulu konya panahnya siapa konten.

0: Bisa pagawo. Anak kan wat Raden Intan dua. Wat mone kei Haji Ahmad Hanafiah. Alam sa sapa? Alam sa ratu prawira negara. Anak kan jak Lampung lah, Met. Apa mone mulhani ko anak pandai mu Rafi Ahmad Jemaat Halilintar. Eh, do. Tiapal ke mone nama-nama pahlawan kam jak Lampung jo. Tian nom perjasanihan Medi.
1: Na uli indu mone mak pernah luar di TV sih gantan jisa. Jadi mak hafalnya. Oh, do ya holon tuhannya harus tanggung jawab juga yang ini pandai anak. Apalagi di bulan Agustus keji, aduh liom nih hanya jadi orang tua sih.
2: Pahlawan Lampung telah memberikan kontribusi besar bagi bangsa. Melalui kisah para pahlawan Lampung, kita dapat menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air.

0: Masih di 88,5 FM dan masih bersama saya Benar Jadi selalu menemani Minat Mori dan hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Barat nanti ya. Minat Mori, sebuah informasi kami sampaikan, Bank Indonesia mencatat laju inflasi Provinsi Lampung pada September 2026 tetap terkendali sebesar 0,14%. Angka tersebut melambat dibandingkan inflasi bulan Agustus yang berada pada tingkat 0,23%. Meski sedikit di atas rata-rata 3 tahun terakhir sebesar 0,12%. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung Bimo Epianto menyampaikan secara tahunan inflasi Lampung berada pada level 3,51%. Angka ini tercatat sedikit lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi nasional yang mencapai 3,28%. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.
1: Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Perbedaan suku, agama, budaya, dan pendapat merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Namun persatuan dan kesatuan harus selalu dijaga agar bangsa tetap utuh dan kuat.
2: Nur, menurutmu kenapa persatuan dan kesatuan bangsa itu sangat penting?
3: Karena tanpa persatuan, bangsa kita mudah terpecah. Padahal kita memiliki tujuan yang sama, yaitu memajukan Indonesia.
2: Benar, sayangnya perbedaan sering dijadikan alasan untuk saling bermusuhan.
3: Padahal perbedaan seharusnya menjadi kekuatan, bukan pemisah. Asalkan kita saling menghormati dan toleran.
2: Sebagai penerus bangsa, kita harus menjaga sikap dan tidak mudah terprovokasi.
3: Iya, dengan bersatu, kita bisa menjaga keutuhan bangsa dan mewujudkan Indonesia yang damai dan maju.
1: Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanya slogan, tetapi sikap yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan saling menghargai dan bekerja sama, Indonesia akan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang besar.
0: Apa, Don?

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih.

syukur di setiap helai benangnya. Ada gamelan, suling, dan angklung yang berbisik lirih, mengalun senandung persatuan. Kita Indonesia, bukan sekadar nama, tapi rasa. Rasa yang mengikat hati dari Sabang sampai Merauke. Dari tarian zaman yang membahana, hingga tenun ikat Nusa Tenggara yang merangkul warna. Di setiap budaya, kita belajar mencintai. Bukan hanya tanah air ini, tapi juga satu sama lain.

rute penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

Minum hari pengelolaan gajah di Pusat Konservasi Gajah PKG Taman Nasional Wai Kambas, Lampung mulai diarahkan pada pola perawatan yang memungkinkan satwa tersebut bergerak lebih bebas tanpa rantai dan gancu. Upaya ini mendapat pendampingan langsung dari tim Elephant Natural Park di Chiang Mai, Thailand. Tim tersebut datang untuk berbagi pengalaman mengenai pengelolaan gajah dengan pendekatan yang lebih memperhatikan kesejahteraan satwa. Menurut Lek, kondisi pengelolaan gajah di Wai Kambas masih berbeda dengan pola yang diterapkan di ANV. Di tempatnya, gajah telah dikelola dengan pola memungkinkan mereka bergerak bebas. Kembali lagi kita nikmati lagu-lagu Nusantara yang sudah kami persiapkan.

0: Hutan bukan hanya milik kita hari ini, tetapi milik generasi esok hari. Hentikan pembalakan liar. Jaga hutan kita, jaga kehidupan kita. Pesan ini dipersembahkan untuk bumi yang lebih hijau.
1: Kerukunan dimulai dari hal yang sederhana. Senyum sapa dan saling menghargai antar tetangga. Dengan hidup rukun, lingkungan menjadi aman, nyaman, dan penuh kebersamaan. Mari jaga kerukunan dalam bertetangga, karena tetangga adalah keluarga terdekat kita.

Anggota Komisi 10 DPRD RI, Riko Mayanosa, MBA, melaksanakan kunjungan kerja bidang pendidikan tinggi ke Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Unitra. Di kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat perhatian terhadap pengembangan pendidikan tinggi sekaligus menyerap berbagai aspirasi dari lingkungan perguruan tinggi. Jumat 2 Oktober 2026. Dalam kunjungan tersebut, pendidikan tinggi menjadi salah satu perhatian utama, khususnya terkait pemerataan akses, peningkatan kualitas pendidikan, serta penguatan ekosistem perguruan tinggi di Indonesia. Riko Mayanosa menegaskan pendidikan tinggi tidak boleh hanya dilihat dari perspektif ekonomi. Menurutnya, pendidikan tinggi memiliki peran yang jauh lebih besar dalam membangun kualitas manusia dan menentukan masa depan bangsa. Beralih ke warca selanjutnya, Ketua Komisi Yudisial KY Prof. Dr. KPA Haji Abdul Hair Rahmadan SAMH memaparkan posisi strategis KY dalam sistem kekuatan kehakiman, khususnya melalui pelaksanaan tugas pengawasan yang menjadi bagian penting dalam upaya menyempurnakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Menurut Abdul Hair, pengawasan diarahkan untuk memastikan tujuannya independensi peradilan yudisial independen. Menurutnya dalam konteks ini KY hadir sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman melalui fungsi pengawasan dan penegasan etika hakim. Nah, mari demikian warca pukul 19, kita akan jumpa kembali di warca pukul 20. Dan sampai di sini juga perjumpaan kita. Saya Ferry Noryadi mohon pamit undur diri. Dan mohon maaf jika ada salah kata. Dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Acara selanjutnya nanti akan dilanjutkan rekan saya yang ganteng, Medi Carlo.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab puntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perempat FM Suara Budaya Lampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun minamaki kepakabak nih. Di kesempatan demi kan disinji sehat sunyi nih ya Bang Medi Irawan. Alhamdulillah dapat ngancam minamaki di suasana ceria penuh bahagia di Sabtu malam Minggu 3 Oktober 2026 sampai di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Lagi sekolah sikam di FM 88,5 MHz. Untuk juga aplikasi RRI digital di iOS atau Android. Kita buka website jamaah streaming sikam yang minamaki di www.rri.co.id.

0: Curah hujan ekstrim adalah curah hujan yang jatuh di suatu lokasi tertentu dengan intensitas tinggi melebihi batas atas curah hujan biasanya. Atau normalnya yang terjadi dalam kurun waktu tertentu, menit, jam, hari, bulan. Penyebab curah hujan ekstrim terjadi dipicu oleh pertumbuhan awan konvektif cumulonimbus yang masif dan mencapai atmosfer yang tinggi. Selain curah hujan intensitas tinggi atau awan cumulonimbus, juga umumnya dapat disertai golakan angin kencang, hujan es, dan potensi puting beliung.
1: Baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
1: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
0: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
1: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
0: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
1: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
0: Hah?

0: tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
1: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kecamatan Ruang Kabupaten Pringsewu. Peninjauan sekaligus dilakukan guna mengukur badan Kang Laya sehingga ditangani. Jahasil pengukuran ruas saya jadi perhatian ngemi panjang sekejung 500 meter. Triak sono nyawa ko pengukuran di Paluko sebagai bagian persiapan pembangunan kenyin penanganan jalan atau Kang Laya dapat disesuaikan jama kondisi lapangan. Di Cawako Jalan Raden Intan ngemi fungsi penting gue aktivitas warga uli jadi akses menuju sejumlah fasilitas pendidikan Pasak Gading Rejo Togo wilayah Mi Kabupaten Pesawaran.

0: Eh Tom, kamu dengar nggak? Di lingkungan sebelah ada yang kena DBD.
1: Iya, aku dengar. Katanya sampai harus dirawat di rumah sakit. Ngeri juga.

0: juga ya. Padahal awalnya cuma demam biasa loh.
1: Makanya DBD itu gak boleh kita anggap sepele. Nyamuknya sih emang kecil, tapi dampaknya besar.
0: Betul, apalagi kalau banyak genangan air, nyamuk jadi gampang berkembang biak.
1: Iya, kita harus lebih peduli sama kebersihan lingkungan.
0: Ayo, gas, gas, gas.
2: Penyakit demam berdarah denggi atau DBD bisa menyerang siapa saja. Tapi kita bisa mencegahnya dengan langkah sederhana, yaitu menjaga kebersihan lingkungan, menguras tempat penampungan air, menutup wadah air, dan menghindari genangan. Ayo, kita jaga lingkungan kita.

warung sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual larung saji atau larung sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudra luas.

0: Apa kata guru besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, MPhil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: suara budaya Lampung.
1: Batak do diau, salele ngau mangolu bataki do boanoku. Main musik nih. Sada, dua,

Masih di Perempat FM Suara Budaya Lampung Minamuahi, pengunjung Abang Medi Irawan Ngecek Minamuahi di kesempatan malam hari ini atau Dubingi Kadi Sinji. Pada wacana manjo Dubingi ya, Minamuahi dapat telepon melalui telepon di 0721255112.

0: gara-gara apa, Bu?
1: Astagfirullahaladzim, anakku. Itu suara gunung meletus, nak. Ayo, kita keluar dari rumah. Kita cari tempat yang aman.
0: Tapi kita mau kemana, Bu?
1: Kita ke balai desa aja. Siapa tahu orang-orang sudah ke balai desa.
0: Aku takut, Bu. Aku takut.
1: Jangan takut, Yana. Ada ibu. Kita pasti selamat. Ayo, bawa barang seadanya. Kita harus segera meninggalkan rumah kita.
2: Tanda-tanda gunung meletus yang sering kali terjadi, yakni sering mendengar suara gemuruh dari dalam perut bumi. Adanya aktivitas magma sebagai tanda adanya tekanan yang semakin besar. Suara disertai keluarnya gas dan debu vulkanik. Jika Minak Muahi mendengar suara gemuruh akibat gunung meletus, segeralah meninggalkan rumah dan cari tempat aman untuk mengungsi atau hubungi petugas keamanan di mana Minak Muahi tinggal.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Sunda.
4: Bihari ngalingling pasir, ayeuna ngalanglang pasar.
3: Artinya, zaman sudah berubah, orang pun banyak yang tingkah lakunya juga berubah.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: FM, suara budaya Lampung. Wakca jam 20.
1: Minamuari, sejumlah oleh-oleh dibawa penumpang penerbangan internasional dari Malaysia disita dan dimusnahkan di Balai Karantina Lampung. Barang-barang ini merupakan hasil penahanan petugas Satuan Pelayanan Karantina Bandara Internasional Raden Intan II karena tidak memenuhi persyaratan karantina. Kepala Karantina Lampung Doni Muksidayan mengatakan barang bawaan kemudian dimusnahkan. Dan Minamuari dikatakan barang dimusnahkan sebagian besar merupakan barang bahan penumpang yang biasanya dijadikan oleh-oleh. Seluruh media pembawa yang ditahan diketahui berasal dari Malaysia. Untuk kelompok produk hewan, petugas menemukan bakso, daging, kulit, kerupuk, madu, nugget, ayam, produk susu, sosis, dan telur ayam kampung. Sementara produk perikanan yang ditahan antara lain bakso ikan, cumi kering, ikan asin kering, ikan, dan pempek, dan yang lainnya. Informasi yang terakhir Minamuaki, sebanyak 13.315 keluarga penerima manfaat di Kabupaten Pesawaran terindikasi memiliki keterkaitan dengan aktivitas judi online. Data ini memicu proses klarifikasi dan verifikasi berlapis yang dilakukan pemerintah daerah bersama kementerian terkait. Meski jumlahnya cukup besar, hingga saat ini baru 45 KPM yang kembali tercatat menerima bantuan sosial setelah melalui proses klarifikasi dan verifikasi lanjutan. Data mencakup penerima berbagai program bantuan seperti program Keluarga Harapan, bantuan sembako, serta penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pesawaran Wiwin Ariansah mengatakan bahwa proses klarifikasi dilakukan terhadap ribuan KPM yang masuk daftar indikasi keterkaitan dengan judol atau judi online. Anda capai wakca pukul kuang puluh, takut tengah malah di wakca selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri, bejuluk bu adok, nemui nyimah, nengahnya pur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti, seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung.

Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya.

Sahabat Budaya, sebuah kisah dari daerah Lampung adalah Ratu Dipugung atau Ratu Galuh yang mempunyai dua orang anak laki-laki. Anak pertama bernama Siginder Alam dan yang kedua bernama Gayung Gerunggung. Siginder Alam mempunyai seorang anak gadis yang bernama Putri Sinar Kaca. Sedangkan Gayung Gerunggung juga mempunyai seorang anak gadis yang bernama Putri Sinar Alam. Kala itu datanglah seorang Sultan Banten ke Lampung. Ia melihat cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit. Sultan mendapat firasat bahwa di Pugung ada seorang putri yang dapat mengakibatkan hal baik jika menikah dengannya. Nah, kira-kira hal menarik apa yang akan terjadi? Ingin tahu kisah selengkapnya? Kita ikuti kisah Ratu Melinting dan kisah Ratu Darah Putih, persembahan RRI Bandar Lampung.

suara apakah itu? Cahaya terang apa itu ya? Pirasatku mengatakan di tempat itu aku akan bisa menemukan seseorang yang akan menjadi pendampingku kelak. Aku harus pergi ke sana.

0: Hai wanita cantik, siapakah namamu?
1: Perkenalkan Sultan, nama hamba adalah Putri Sinar Kaca. Sultan juga dapat memanggil nama hamba dengan Putri Siginder Alam.
0: Putri Sinar Kaca? Aduh, cantik sekali nama itu. Aku kemari untuk mencari pendamping hidup. Begitu berjumpa denganmu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda denganmu. Dan aku ingin sekali mempersuntingmu menjadi istriku. Bersediakah engkau, Putri Sinar Kaca, untuk menjadi istriku?
1: Sultan, suatu kehormatan bagi hamba bisa menjadi istri dari Sultan.

0: pernikahan antara Sultan dan Putri Sinar Kaca pun berlangsung. Beberapa lama setelah Sultan menikahi Putri Sinar Kaca, Sultan memutuskan untuk kembali sementara ke Banten tanpa Putri Sinar Kaca. Belum lama Sultan berada di Banten, ia kembali melihat cahaya terang yang memancar dari bumi ke langit, seperti yang ia lihat sebelum menikahi Putri Sinar Kaca. Sang Sultan berkata dalam hatinya, "Jika demikian, tentu putri itu masih ada di Pugung Lampung." Putri yang ia nikahi ternyata bukanlah yang terlihat sinarnya itu. Oleh sebab itu, Sultan memutuskan untuk kembali ke Lampung. Tujuannya bukan untuk menemui istrinya Putri Sinar Kaca, tetapi akan mencari dan menikahi sesegera mungkin putri yang terlihat sinarnya tadi. Setelah tiba di Pugung, ia terus berkata pada kakeknya, yaitu Ratu Dipugung, bahwasanya yang dinikahinya itu bukanlah putri yang terlihat di dalam sinar yang dilihatnya. Ratu Dipugung lalu menunjukkan cucunya yang lain, yaitu Putri Gayung Gerunggung atau Putri Sinar Alam.
1: "Wahai istriku Sinar Alam, aku sangat bahagia sekali dapat menikah denganmu."
2: "Kanda, demikian pun hamba sangat bahagia sekali menjadi pendamping dari seorang sultan. Tapi beberapa hari ini Dinda melihat Kanda sedikit murung. Sebenarnya apa yang terjadi pada Kanda?"
1: "Sepertinya aku tidak dapat menyembunyikan dari dirimu, Dinda. Sebenarnya aku harus pergi beberapa saat untuk kembali ke Banten. Bagaimana menurut Dinda?"
2: "Jika demikian, Dinda tidak dapat berkata apa-apa. Dinda percaya jika Kanda pasti akan kembali menjemput Dinda."
0: Beberapa lama Sang Sultan berada di Banten, Putri Sinar Kaca melahirkan seorang putra yang diberi nama Kejalobidin. Dan kemudian Putri Sinar Alam pun melahirkan seorang putra yang bernama Kejaloratu. Kejalobidin dan Kejaloratu tumbuh dan besar di Pugung Lampung. Semakin besar, kedua anak-anak dari Sultan pun mulai bertanya di mana keberadaan ayah mereka. Setelah mereka tumbuh dewasa, mereka berdua pun memutuskan untuk pergi ke Banten dan menemui ayah mereka, yaitu Sultan Banten.

0: akhirnya, setelah perjalanan yang cukup panjang, kita sampai juga di Banten.
1: Benar sekali, kita harus segera mencari dan menemui ayahanda.
2: Siapakah kalian berdua? Apa maksud kedatangan kalian kemari?
0: Ayahanda, perkenalkan, nama hamba adalah Kejalo Bidu. Hamba adalah putra dari Putri Sinar Kaca.
1: Hamba adalah Kejalo Ratu Putra dari Putri Sinar Alam. Kami berdua adalah putra dari Yang Mulia Sultan dari Lampung.
3: Setelah pengakuan dari kedua putranya, Sultan Banten pun tidak langsung percaya pada pernyataan mereka berdua. Dan Sultan memutuskan untuk menoreh pedangnya di dahi kedua bersaudara tersebut. Jika darah putih yang keluar dari dahi mereka, maka benar mereka berdua adalah putranya. Sang Sultan pun mencabut pedangnya dan menorehkannya ke dahi kedua bersaudara itu. Ternyata darah putih bercampur kemerahan keluar dari dahi Kejalo Bidin. Sedangkan darah putih keluar dari dahi Kejalo Ratu. Sang Sultan pun langsung percaya dan yakin bahwa mereka berdua adalah putra kandungnya. Sultan pun memberikan gelar kepada kedua putra kandungnya.
2: Ternyata kalian berdua memang benar adalah putraku. Kejalo Bidin, ku beri engkau gelar Mina Kejalo Bidin. Sedangkan Kejalo Ratu, aku beri engkau gelar Mina Kejalo Ratu Darah Putih.
3: Kejalo Bidin dan Kejalo Ratu, mereka berdua merupakan cikal bakal kebuayan Melinting dan kebuayan Ratu Darah Putih di Lampung. Mina Kejalo Bidin di Melinting dan Mina Kejalo Ratu Darah Putih di Kalianda. Setelah bertahun-tahun sejak peristiwa tersebut, Ratu Dipugung meminta kedua orang ini untuk mendirikan keratuan baru di dalam keratuan Ratu Dipugung. Mina Kejalo Bidin diminta mendirikan keratuan di Melinting, Labuhan Maringgai, dan Mina Kejalo Ratu Darah Putih di Kalianda, Lampung. Demikian mini drama kisah Ratu Melinting dan Ratu Darah Putih. Sebuah cerita dari daerah Lampung, persembahan Radio Republik Indonesia, didukung oleh Yuda sebagai Sultan Banten, Pram sebagai Kejalo Bidin, Bambang sebagai Kejalo Ratu, Bilqis sebagai Putri Sinar Alam, Desti sebagai Putri Sinar Kaca, produser Isrin, penulis naskah Mardiana, pengarah acara Dwi Febrianti, operator rekaman Wahyu Suhanda, penyelia musik Rindi Amelia. Mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: FM, suara budaya Lampung. Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengahnya pur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung,

siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun nabi. Penyembang Tuhan adanya Tuku dan Cumbai. Selamat bini. Selama bertunggal dan setempat molok kesempatan bininya. Di panas ketiga bulan Oktober wogi buang pelunak. Anja pun kurang gatis botol ya kemeda permana. Segenap awit tanya setugas. Hilang kemau aja kejauhan. Talaus dan terso suara dan jodohan tawan. Ya, pendengar dan tua 24. Biasanya Selawak, Serakung. Ya, lain bertunggah di acara manja bedingi. Kamu buka cerita. Bukan catatan tentang obrolan budaya. Anjak pungkul batu sebotanya kami udah bermana. Salam angkut tiang kemauan sunyi nih.

0: pendengar 2004. Selamat malam Tuan Den. Selamat bergabung kembali. Dari kami di kawasan Gatot Subroto No. 6, di kesempatan isi malam hari ini, bersama saya Dr. Mana dan Medik Garo, sekian berkarakan kabar kerja. Salam kemohon, salam Tuan Sin. Nah, obrolan budaya kami di Cibang itu mau nanya api tentang miadama.
1: Iya,
0: cawatian ya.

Maya, Maya, tu te sungkai. Ditambah menitu bang itu. Di kawatanan jasa batin nyambayang. Sering juga disebut satu jaga dalam rangkaian sistem mulai mengenai tabu jangkaan desa.

yang melibatkan pertemuan antara bujang atau penghanai dan gadis tumuli dalam suasana yang penuh kegembiraan. Nah, tradisi ini umumnya diselenggarakan sebagai malam gembira yang itu diadakan pada malam-malam hari tepat H-1 sebelum acara puncak, itu pesta adat ataupun pernikahan dan penayuan ceritanya. Nah, inti kegiatan madama dalam praksa

organisasi-organisasi pemuda adat Mulia Manai Warga Tua Batin dipimpin oleh kepala bujang, kepala manaya, dan kepala gadis yang memiliki beberapa karakteristik khas. Ia bisa juga menggunakan sesimbat ataupun balas pantun. Nah, para bujang dan gadisnya akan saling berbalas pantun sesimbatan dalam bahasa Lampung yang setara dengan petua, candaan, sopan, dan ungkapan kedekatan. Ada juga diseringi kadang-kadang tari bedanaya, ya, atau nyambai dengan meriahkan dengan tarian bersama seperti tari bedana sebagai bentuk ekspresi kebahagiaan dan kebersamaan dengan menghidupkan suasana pesta kehadiran para pemuda-pemudi ini bertujuan untuk mengembirakan atau meramaikan rumah persinggahan atau tuan rumah sebelum hari perayaan utama dimulai dengan nilai budaya. Bagi masyarakat Lampung, tradisi Miadamal bukan sekadar ajang berkumpul, melainkan sebuah media penting untuk mempererat tali silaturahmi antar pemuda, melestarikan dalam bentuk sastra lisan atau pantun Lampung, serta mengajarkan tata krama pergaulan muda-mudi yang terstruktur dalam koridor adat. Ada sebuah tradisi lokal yang khas dan syaratnya budaya ini. Ada bisa dari pesisir Lampung Barat ataupun masuk kegiatan dari Abung dan Menggarang. Keberadaan Mulia Manai dengan sistem Mulia Manai nyambai miadama atau bujang gadis bersama-sama Manai warga dan tua batin dengan membuat satu acara mudah-mudi kata mereka. Ya, kau pun dia boleh memang ningkuk katanya.

Ya, buah kita pun sopan. Enak sekerumin. Dari acara muda-mudi ataupun obrolan budaya kita malam-mal ini. Dari kasang kasih sebuah obrol sama saya, Dr. Mana, kembali kita akan melangkah di acara

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Nabi Tabi. Penyembang Tuhan Raja yang suku dan sumbai. Selamat diri. Selamat bertugas dengan Molo. Berkah apa jika munyain demon. Uwaka sunyin luar tunggu dalam. Dan alhamdulillah aja, telepon waduh aktif. WhatsApp waduh aktif ya. Ya, itu Bang Edo. Malam ini waduh matut ya. Anjak suruh ya mati lang angon Bang Bekon jingi cucu Bang Edo dalam badan menyandar mawan gua isi unyi dan segala ya kakala pepedagang mengeduk uang satu hal pun ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Aduh kuku memang itu teleponnya bingung muni.
1: Apa kabar nih Bang Edo?
0: Sehat Ben, apa kabar di sana we?
1: Alhamdulillah, kada bentoknya bang.
0: Ulah api, kelamunan kelamunan duit kan tu.
1: Lain, oleh nyanyi sampai mendingan, jadinya maka ausan kani api ya, jadinya singga.
0: Minum es.
1: Minum es. Es.
0: Panas panas ya. Oh gini ya. Oh iya, pantesan. Waduh.
1: Tidak ingat kumat lagi nih.
0: Nah, ira. Aduh badan.
1: Aduh, aku sampai tangi kena duit nyanyi aku sepilek aku. Lo aku lo pilek kan ya cuma. Kan di jangan ko di jalan pilek nala bang kau ne.
0: Ah, pibintok.
1: Seleme, seleme.
0: Seleme ya.
1: Seleme kan di jema oku selatan di
0: oh,
1: seleme
0: ya. Nyawa
1: pilek kena seleme.
0: Bintok betok tu segi sejauh
1: bang. Kan ya. Kan ne di Bandar Lampung ne bintok.
0: Bintok. Kan.
1: Bintok pilek kena kan kedija seleme kau ko bintok ina oh, bang ya. Kedija.
0: Tapi jelas pun kuat napas. Nih tokang
1: kirang suaranya ini bang lepecoh-pecoh lepah
0: nah. Nambah keren suaranya
1: nambah keren ya amin iya. Nambah keren.
0: Apa siaran apa siaran ngamdesen tokang kodol pen
1: tokang bang tokang
0: api lagumu
1: api ya nginyak ngilu lagu inagaw api ja Bang Haila Hambala api jaina yo ja ja siapa Bang Zainal yo lah api lagu Bang Zainal saya ina bang saya penting tunggal ne bang yo
0: iya
1: Bang Zainal almarhum ya.

0: Apin ya, jat apin ya, apin dia, di Tugu Duren ya, jema Bang Herman juragan Duren ane nakkan ne apin nakkan, alak ne Edo ane ya, alak ne Edo sedi teluk ena bang. Jema Edo ne mone ya, jema topan, jema bebai ne topan ya, suhaina ya, suhaina. Mudah-mudahan ya akur-akur gaul rumah tangga nih bang yo.
1: Oh iya.
0: Jema Bunda Kamda, terus Bang Darson, Mama Pungki, oh dia aja basah yo. Jema Uwo, Jema Uto, Dewa Halim yo. Jema Kak Eni yo di Kemiling, jema Bang Zaini, jema siapa Bang Basir yo di Kemiling yo. Mudah-mudahan sehat kunyin di Kemiling yo.
1: Amin yo.
0: Pak Heni yo di Pulau Panggung kak, api kabar muka yo kuruan bak kak dibingin jika nih kau bak kak jema kak selfie yo mudah-mudahan ya aktif monitor kak selfie di Pulau Bacang yo.
1: Insyaallah kuat kok ya.
0: Apa ke Putri Selagai lagi yo ke api apa
1: bak yuk we gagah ya wad
0: unyin lagi gagah yo mudah-mudahan
1: sehat unyin gagah ya
0: monitor bingin jika bang yo.
1: Iya
0: iya iya pertama di Negeri Sakti api
1: pasti.
0: Kau punya lapen pentumbai ya, salam angkon, salam kemuati.
1: Yo weh.
0: Kadang agak kusenggol tu bang Ian ni mah aktif,
1: karena. Oh gini. Ya.
0: Lagi ingat lapen pentumbai ni lagi ingat.
1: Lagi kuat gagah dia.
0: Cuma siapa cuma Amir ya di Lampung Timur, Mbak Jarwo ya di Lampung Timur.
1: Yo.
0: Cuma siapa lagi? Cuma Bang Narawi dua kata ya.
1: Kuat. Iya.
0: Cuma siapa Riko di Gedung Tataan ya, jema Mama mana Bunda Mama Ina Mama Rido ya di Gedung Tataan ya, jema Mama Kila di Jembatan Kembar Prinsewu, jema Jomblo ya, Jomblo nukukuan
1: itu juga
0: mudah-mudahan sehat di Jomblo di Wonokobo Ketagung,
1: mudah-mudahan geluk mangsa pasangan.
0: Oh jema gua jemennya bang mengkung tungga bang.
1: Oh gina ya. Ya Allah kasihan nama dah lo ya.
0: 12 jadi mah jomblo bang.
1: Ya ampun Tuhan.
0: Sendiri,
1: ya ampun.
0: Masak sendiri, makan sendiri.
1: Aduh,
0: bang,
1: angka satu beda.
0: Oh makannya esok ngilu angka satu bang. Putoko lagu angka satu
1: ya.
0: Apa
1: tadi acara Ramadan. Oh iya.
0: Oh jadi apa lagi ya jema. Wai kanan ya jema Abdullah.
1: Iya.
0: Bang Ramli, oh jema Lek Trimo,
1: iya.
0: Jema Syedan Munir, oh jema siapa lagi jema Hamzah Yusuf di Jambi, oh mudah-mudahan sehat Bang Hamzah Yusuf ya di Jambi ya. Terus katanya Bang Irin, oh di Gunung Batu, yo. Terus pakai siapa lagi, oh di kelamunan kamu, nih di bang aduh
1: tahu kan ini
0: apa nih bang? Pokoknya pakai seunyi nih gawal lah bang, pakai nih Bang Senen ya. Kuhuan bang, kuhuan ya Bang Senen ya.
1: Iya Bang Senen ya.
0: Oh, kena gawal seunyi nih gawal lah
1: Bang RRI. Terima
0: kasih ya. Kemuatian. Pakai Bang Edo nih, selamat tugas. Terima kasih waktu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Yuk, tinggal nih kubusi bancone ya. Nanti kamu buka telepon. Baik, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Edo.
1: Oh iya, apa kabar Dek?
2: Alhamdulillah sehat, gimana kabar Bang Edo?
1: Baik-baik saja.
2: Amin. Lagunya ya Bang?
1: Apa itu lagunya?
2: Lagunya Mulang Tiu Bang.
1: Mulang Tiu Hen ya?
2: Iya. Salamnya buat Bang Nurdin, Amir, Tepan Kota Karang sama istrinya Bang.

0: Bang Edo buka WhatsApp. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun Bang Edo permana?
0: Kalau telepon istri itu jangan dipakai. Ketahuan deh.

0: Gimana Pan, sehat?
1: Sehat alhamdulillah sama Kajol.
0: Amin. Ya, sehat juga ya. Deh. Ya.
2: Selamat malam Bang Edo.
0: Selamat malam Dinda.
1: Ya, Dinda.
0: Gimana sehat semua ya keluarga?
2: Alhamdulillah Bang Edo.
0: Alhamdulillah. Ya Bang.
2: Bang Edo sehat juga.
0: Sehat juga. Gimana pengantin baru?
2: Pengantin baru aja udah lama.
0: Udah lama. Aduh. Aku ada. Semalam deh ya. Udah belajar berani kok gitu. Jadi gak apa-apa. Jadi nelpon tuh untuk belajar komunikasi dan berani kok gitu ya. Gak apa-apa kok. Asal topannya gak cemburu aja.
1: Oh tidak dong. Sejumlah ya? Untuk semua orang papi hatimu jangan.
0: Iya. Oke. Apa lagunya Mode?
1: Lagunya apa nih? Lagu Lampung ini.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya katanya saya lagi katanya Bang.
0: Oh, saya lagi. Oke, kita ayo.
1: Namanya
0: jadi saya satu lagi ya.
1: Jangan kalau kajong Spy maksudnya.
0: Kayangan. Enggak maksudnya arti lagu itu satu lagi katanya.
1: Iya sih.
0: Saya lagi.
1: Orang Palembang bilang si kok bagi dua.
0: Oh, bagi dua. Paruan ewang ya.
2: Oh, satu beda terusnya namanya.
0: Iya. Satu aja enggak bela-bela. Mak habis-habis. Mak bela-bela kata Bang Edo ya. Oke, untuk siapa salamnya?
1: Ya tadi Mbak Eni ya, terima kasih Senggolane ya, semoga juga sehat sama anak dan cucunya di Kemuling. Terus Mak Ketinggalan, terima kasih Senggolane, jamaah Bang Pendi ya di Oku Selatan.
0: Iya.
1: Mak Ketinggalan Muni jamaah Mama Irin di Gunung Batu. Terus Muni jamaah Mami Ratna Juwita di Pahoman. Mak Ketinggalan jamaah Bang Yus di Sudada. Terus Muni jamaah Bang Amir ya di Lampung Timur. Bunda Sambahmu di Lampung Timur. Terus Muni jamaah Bang Raden Sapa di Kalianda. Mak Ketinggalan jamaah Muni orang ganteng Abdullah di Waikano. Orang ganteng Mbah Jarwo ya kadang lupa Mbah Jarwo Lampung Timur ya. Terus Muni jamaah di pasti Mama Pungki ya di Darussalam.
0: Di Darussalam sini atas ya.
1: Iya, Juragan Dodol.
0: Oh iya.
1: Nah, terus Muni jama Bunda Rohayati, Bunda Heni di Pulau Panggung ya.
0: Di Pulau Panggung iya.
1: Pokoknya jama Fuunyi inilah. Spesial jama Pak Edo sekeluarga saya selalu.
0: Iya.
1: Super spesialnya jama Pajong Suhaina. Fotonya sikop dah Bang Edo.
0: Sikop alhamdulillah. Cantik kok ya.
1: Ya, katanya sikop itu sikop pasir. Sikop itu cantik loh sayang kalau orang.
0: Cantik ya.
1: Sikop pasir sangkanya.
0: Enggak lah. Sikop itu cantik.
1: Pokoknya sehat selalu buat Suhaina kesayanganku Bang Edo ya.
0: Sehatnya
1: Bang Edo ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Ya WhatsAppnya banget ditutup, telepon pun banget dibuka Pak ya. Selamat dini. Saya kesempatan malam minggu macam pada penil pun, coba banget sedih mune Bang Edo ya. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya pun.
3: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Ini jamaah Bang Edo Permana.
0: Iya.
3: Malam minggu, cuman malam Rabu, seminggu dua kali yo.
0: Iya Bang Dewa, Mas Jaro.
3: Pengennya sih malam minggu karaoke.
0: Pengennya ya. Nanti ya, oke. Coba nanti kita pikir-pikir.
3: Nyanyi duet sama Ratu Belia.
0: Oh gitu ya, anak indah.
3: Pagelahmu deh, gitu di malam balik.
0: Oh ya Allah.
3: Sama lagu kesukaan aku tuh ada loh.
0: Apa itu?
3: Tanda matamu desa diniku.
0: Oh, tanda mata ya.
3: Iya, tanda mata penyanyi nenek Jovi Adam.
0: Iya.
3: tadi enggak lagunya diputar Tanda Mata. Nah, itu Bang Edo, apa tuh judulnya Tanda Mata apa?
0: Apa tuh Tanda Mata ini?
3: Yofi Adam itu Tanda Matamu Dek Saidini.
0: Aduh, buat-buat gawo.
3: Tapi judulnya Bang Edo, Yofi Adam.
0: Apa ya?
3: Pokoknya puter Bella sama penting penyanyinya Yofi Adam ya.
0: Oh gitu ya?
3: Yo, saya ngefans itu ya.
0: Iya.
3: Yo, tadi yang bawa Pogo pengantin baru ya.
0: Iya.
3: Jadi inget tahun 45 pengantin baru.
0: Mah. Oh gitu ya? Tahun 45. Ya, waduh, tahun saya lagi ke mana ya?
3: Ya, ibu juga nggak ada lagi di dalam gapura itu gapura keliling.
0: Ibu aja belum. Aduh.
3: Kalau menjarukan napas tua cerara muda.
0: Oh gitu ya.
3: Bergembira sehat selalu itu aja.
0: Amin. Enjoy aja sih.
3: RRI kan hibur.
0: Iya. Mengisi waktu hidup ini.
3: Pulsa banyak nih data paketnya tahunan. Iya. Tahunan ini daftar paketnya ini. Salam-salamnya Bang Edo ya.
0: Iya.
3: Ya tadi ada Topan sama Suhaina karena begini. Sama Pendi di Aku Selatan sehat selalu. Sama Amir Muni Lampung Timur.
0: Iya.
3: Sama Henny di Pulang Pak di Pulau Panggung. Sama Bang Irin. Sama Henny di Kemiling. Terus Muni Jamal, Mama Pungki, Minan Wati, Jamal Abdullah, Jamal Unyi Melana, itu ya Bang Edo ya. Lagunya Yofi Adam ya.
0: Iya, jadi Yofi Adam yang mana ya judulnya yang enak gitu ya?
3: Mana aja yang penting penyanyi Yofi Adam lah.
0: Oh gitu ya.
3: Ya. Ya, makasih waktunya Bang Edo.
0: Iya.
3: Assalamualaikum tadi pun.
0: Waalaikumsalam ya pun. Ya makasih Mas Jarwo waktu Bang Edo ya lebih keren lagi. Ya assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin. Batuk dulu kalau orang ganteng tuh mau ngomong ya.
4: Iya masalahnya lagi bahagia loh.
0: Kenapa?
4: Di awal Oktober ini alhamdulillah Baradato Wai kadang sudah diguyur hujan 2 jam setengah.
0: Ya Allah, alhamdulillah.
4: Bahagia banget Kang hari ini.
0: Sudah
4: tanggal muda ya kan.
0: Iya.
4: Terus hujan diguyur hujan 2 jam setengah.
0: Seger ya.
4: Pokoknya.
0: Waduh, di Bandar Lampung masih kemarau.
4: Mungkin belum itu Kang.
0: Belum ya.
4: Nunggu Kang Edo pulang siaran, baru turun dia. Oh, istimewanya nggak ngerti lah, istimewanya
0: kalau oh, gitu kan. Ya.
4: Ape, gitu.
0: Amin.
4: Anaknya, Kumbang Kopi aja deh lagunya yang versi gitar tunggal.
0: Oh,
4: yang
0: gitu ya. Gitar Kumbang Kopi?
4: Yang cowok.
0: Yang cowok?
4: Ya, yang laki, yang versi laki.
0: Nah, oke.
4: Okay. Apalah itu namanya Marco, nah apa sih?
0: Sauna.
4: Ya, pokoknya itulah.
0: Imam Rozali belum marahin nanti.
4: Iya, salam super mungkin spesial buat Kang Edo aja lah sambil menunggu hujan ya Kang.
0: Iya.
4: Terima kasih Pro 4 Budaya.
0: Terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, makasih. Selamat dini Wai Kanan. Bung Abdullah ya. Ya, halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Habib pun.
5: Alhamdulillah. Abar nih, bagaimana Bang Edo?
0: Wawai gaul siapa nih ya?
5: Marin.
0: Oh, pantas. Yeah. Karena jarang benar masuk, jadi agak susah sama dengan Nabila. Ya, musim-musim mana aja kalau lagi mood ya dia.
5: Enak bilang enggak pernah masuk lagu.
0: Iya, kalau lagi mood aja. Jadi musim-musiman gitu.
5: Oh, gitu ya.
0: Iya. Tahu kenapa lah Nabila tuh?
5: Lagi ini, lagi galau.
0: Apa yang dipikirin sih hidup ini sekali aja.
5: Iya.
0: Iya.
5: Nyampe bulan gak nyampe-nyampe
0: Nikmati apa yang ada. Udah sih.
3: Nah, iya. Lah, nah, belum ada. Mau nyari enggak nemu-nemu.
0: Iya.
3: Jadi lama-lama galau.
0: Iya, nyarinya jangan di hutan, gak nyarinya di kota, di pasar.
3: Nah, iya, tapi dia nyarinya di kota, tapi di kota apa?
0: Lalu Nabila, sampai hatimu, sampai hatimu. Teganya ya. Oke, yuk salam untuk siapa ya Mas Taro?
3: Lagunya Bang, Bang itu ya.
0: Apa tuh Bang Bari?
3: Aku tak lagunya Kumbang Jambu aja ya.
0: Kumbang Jambu.
3: Ya. Salamnya untuk Nabila, Taro dengerin, selamat malam.
0: Yoi.
3: Ada Mama Dila, Jembatan Kembar, Mas Malam. Ada Aryadi, Lampung Tengah, Mas Dadang, Malam. Ada itu Teluk ya. Ada Abang Irin, ada Mas Maman. Ada Datu Apin.
0: Ada
3: Buka. Si Inai yang ada di Wekandis, Jamir, nah ini Kemiling, Mas Joko Purnomo, ada lagi Sabar Firmanto, ada Bunda Ning Sidowati ya,
0: selamat
3: malam, ada Bang Amir, Kampung Timur.
0: Lampung Timur. Sama
3: Bunda Sambah.
0: KS yang gak pernah kedengeran nih KS ini.
3: KS? Udah gak ada orangnya Bang Edo.
0: Gian Santang?
3: Iya udah ninggal udah lama kok.
0: Iya ta?
3: Oh iya.
0: Kok gak tahu Bang Edo ya?
3: Waduh.
0: Inna lila wa inna
3: lila. Tapi udah gak, udah lama kok Bang Edo.
0: Udah lama ya?
3: Sekitar semua. Ya kurang lebih 2 tahun apa ya?
0: Oh gitu ya?
3: Iya. Malah belum tahu ya Bang Edo.
0: Belum. Enggak tahu sama sekali malah Bang Edo. Kirain apa?
3: Kayaknya enggak disenggol-senggol Bang Edo.
0: Oh gitu ya.
3: Enggak ada tahu kalau enggak ada.
0: Udah almarhum ya.
3: Itu yang ngasih tahu malah Pak Muridan.
0: Iya ya.
3: Ya, untuk Pak Muridan selamat malam. Toto, Mas Andi, Mas Malam.
0: Yoi.
3: Ada lagi Buyung Ampa, Mas Malam. Ada Pak Muryono yang di Gunung Mekar, Mas Malam.
0: Iya.
3: Ada Bunda Pratini ya, Mas Malam.
0: Iya.
3: Ada Bunda Tim yang punya Lampung Timur, Mas Malam.
0: Iya aja, iya oke.
3: Untuk semuanya aja Bang Edo.
0: Oke, makasih.
3: Lagunya ada ya?
0: Ada, nanti cari.
3: Ya, yaudah Bang Adonnya sama tiga sampai tuntas.
0: Iya.
3: Dan tidak ada halangan suatu apapun.
0: Iya.
3: Ya udah, itu aja. Terima kasih.
0: Kasih kembali.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tampu. Waalaikumsalam, ya pun. Wow, numpuk ini. Wow. Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Adindaku. Hebat am. Hebat amat fotomu di Jaya. Oh.
6: Nenek.
0: Sehat ya.
6: Alhamdulillah. Pemulang jajakan hajatan.
0: Oh, di lisan ya.
6: Biasalah.
0: Salah ngerewang ya. Undangan ya. Sampai turun jena Bahrin.
6: Oh Bang Bahrin.
0: Iya.
6: KS baru ninggal baru benih. Menang KS zaman Pak Use.
0: Oh apa pandainya lo KS ninggal.
6: Kita pandai kabah ninggal sih.
0: Oh iya apa sekali ya Bang ke menggelapi. So, inilah kebiasaan ini pun manis pun mas pandai ya nayanya.
6: Oh
0: ya. Yo, terima kasih. Iya.
6: Percaya di surganya Allah lah ya.
0: Amin, insya Allah.
6: Oleh lagu nih kak, jam bae pobo jeung meninggal saya.
0: Oh iya, aduh sedih kude, iyo.
6: Mawar sih.
0: Mawar sih Bang Edward, kenangan lakuin lah, ya. Iya ding. Yuk.
6: Salam sahur Gunung Batu ya, Bang Asnawi jama kakaknya salam sehat ya. To jama Bang Osuswa, jama Bang Herm. Batu Putu ya, Batu Putu jama kakaknya, terus jama Ade Eko, jama Topan ya. Jangan lupa melihat jama Nurdin, Bang Senen, Waputri, jama Udone, Buddha Samba, terus jama Abah Jarwo nih ya, salam sehat ya Pak ya.
0: Iya, iya, iya.
6: Kalau di Kota Agung ya, saya di Jambi, saya di Dipa lagi, Dipa-Dipa kalau ya. Ya maaf Pak, itu soalnya saya udah lagari ngosong di Hanggola ya. Saya jawab yang mau saja Gunawan. Saya
0: kan padu mulang.
6: Oh,
0: iya.
6: Kan
0: si
6: Bang Herman.
0: Iya. Oh iya. Herman.
6: Heram. Ham lah.
0: Iya.
6: Nang
0: Ham. Oh iya. Studio di Jaya. Yo. Iya deh. Iya iya. Ayo diem ya.
6: Pokoknya soalnya udah ya, salam angkot ke Mahia. Bang Darson, kumpulnya Bang
0: Darson. Iya, kemana nih? Iya, mana nih suaramu, suara ini, aduh. Mulan. Iya lah.
6: Gue Bang Eto, mulang hati-hati ya Bang ya.
0: Iya, Ding.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Eto tutup ya. Itu benar pun ya.

sana sempat di-release. Nggak sempat jadi ke album tuh Bang Edo. Yuk, semoga keluarga saya tinggalkan di Yogyakarta gue tuh Bang Edo ya. Ya, gue yuk saya di kubu waktu ya. Yuk, selamat pagi, pokoknya teman-teman apa, Pak. Dan

0: 확인한 동안 야, 물어보던가 지나가는 가본고 도망한 거래 나 보나요라는 드러폰 나 보나요 왔어 도망가도 사람을 빙인 거 수년에 알로 사람알콤
1: Waalaikumsalam,
0: Pak Gugun. Iya, Pun. Apa kabar nih, Senen?
1: Sehat.
0: Sehat, ya.
1: Iya, gue pengen judul.
0: Apa judul aku, ya?
1: Penahan judul.
0: Penahan judul. Ya.
1: Mimpin, ya?
0: Iya, silakan.
1: Bunda, suatu kali. Bunda harus juga bayar, semoga sehat. Minum waktu, cuncem, nyanyi pola panggung.
0: Iya.
1: Bunda sembang Lepung Timur, Rizia Kesuaran, Gerin Kesuaran, Pendik di Ukusasan, Nurgin Pulau Suci, Jelsa Raja Basa, Wakil Pasar Tani, Mama Fuki, Dato' Adin, Tugurin. Terima kasih, Bang.
0: Oh, iya. Makasih.
1: Nih. Semoga sehat, Abang.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, makasih, Cepang Edo. Guai wali Senin, Cepang Edo, ya. Yuk. Ya, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Edo?
0: Sehat, Alhamdulillah. Amin, amin.
2: Kok sehat, ya?
0: Iya.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah deh.
2: Iya. Lu lagu apa yang itu?
0: Apa lagu ni?
2: Pantai Puanti gue ya.
0: Pantai Puanti ya.
2: Iya.
0: Oh iya.
2: Salam salam pak.
0: Iya.
2: Terima kasih jam tu kena senang ya. Alasan senang ya. Malu pak ni zaman Nurin sebagai bisi ya.
0: Iya.
2: Ya bangun Subswa, Datuk Atin, malu pak mana ya? Ya bangun Pendi Ubu Selatan. Ya. Ya yeah. Bawa putri kayak Udo kalau sehat mana ya. Ya Marara di Gedung Air mak lupa ya.
0: Yo.
2: Nabila, Cibi, yo. Nanwati, Ibu Ros Kedamaian, Bunda Ros mak lupa mana ya.
0: Iya. Yeah.
2: Jama Bang Pasir Pasar Tani mana ya lupa ya. Juga ini di Kemiling lupa ya.
0: Iya. Yeah,
2: yeah. Edoh kayak Topan semak enggak mana kalau sehat selalu ya.
0: Amin.
2: Mak lupa mana ya. Jama Romli, yo. JK Abdullah. Jerman, apa mana yo?
0: Sebelah
2: kanan bukan, sebelah kanan, sebelah kanan lah yo.
0: Cuma sebelah kanan. Kalau
2: Jomblo, maklum mana yo? Amham, Amadila, maklum mana yo? Jama Darson Raja Basa, maklum mana yo?
0: Iya bang.
2: Jama Sultan Sebuah, yo, maklum mana yo? Bahrain, Amir, Bunda Samba, Bajarwo, maklum mana yo? Kalau sehat selalu yo.
0: Amin.
2: Pokoknya jama sebunyinya bang Edo ya, kalau pada sehat ya, kan disimakkan tengok sebunyinya ya.
0: Iya.
2: Terima kasih kalau pada sehat,
0: amin.
2: Pulang hati-hati bang Edo ya.
0: Iya bang.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, makasih bang Erin. Selamat dibingi tuh bang Edo. Buai penelpon dan WhatsApp tuh bang Edo. Saya bergabung. Ya, sambil bang Edo ngepas lagu pak ya. Agak susah sih nyepo lagu ini tuh bang Edo. Oke tuh bang Edo ya. Salam kemauan salam Jessica. Sewa juga tuh sebotong penam ya. Tapi sepasti kubaci penerudisian ya. Nah, bingung nyanyi penerudisian ya. Iya. Iya. Api kau iya temon, buat mau coba ngedo saya lagi coba ngedo. Yo, mudah-mudahan masalah coba ngedo ya. Agak bingung sih nyepon coba ngedo. Sebaka satu bopai bingungnya juga. Oke, gue pendengar sampai pompa sama petugas mulu coba ngedo ya. Di pas saya lagu ini, ini lain coba ngedo ya.

dan terbilang aku saya pasti punya Nen. Saya cuma monitor dan kadang-kadang senyum tenggalan. Ya, iya dia mah. Dan romantikanya ya, jadi penyiar itu Bang Edo ya. Yuk, selamat gini. Gue coba itu Bang Edo. Aku bilang cekan. Gue senyum-senyum itu Bang Edo. Ya, agaknya Pak Agung salah susah itu Bang Edo ya. Ya, selamat aktivitas dan tugas di bingung itu Bang Edo ya. Saya wajib pelayan publik, pelayan masyarakat, pelayan umum, dan pelayanan sosial ya.

perjalanan. Selam saya mamat tidak mapandai. Inarasiya Tuhan saya rahim dan rakota dan dirada dia. Ini gue berpoi ke si tugas di garda terdepan. Pos-pos keamanan penyeberangan orang raya di Polsek dan Ramil dan Sunyi. Semoga aman dan kondusif selalu bila tiukam lampungnya sebang edo. Saya mangkul kemauan jasakan 300 botong penampan darah pungil.

pukul ke suatu buah kanannya bunga bunga. Ya, semoga kau berkenan. Anda pun terima lagu jenayah. Ya, tentunya selamat dunia mana. Kau berpuluh itu sebuah itu bangga itu. Saya ingin juga sempat mana ya. Dalam waktu nasi bangga itu. Kadang aku makan selanjutnya sekarang gak tersebut tau kenal dia. Ya. Semoga kau. Hasanah budaya kan. Ya, khususnya di acara macam ini. Selalu dapat terjaga sebuah itu ya. Wah, jenazah apa ya? Bang Jarwo ya.

buat warga itu Bang Edo ya. Sekiru lagu Bang Edo nonton video masih jadi larang ya. Yuk Mbah Jaro, selamat dengan si Bang Edo. Sehat selalu si Bang Edo ya. Ya happy juga si Bang Edo ya.

itu. Wow, keren sekali jubung itu ya. Ongko lagi happy ya. Jadi keinginan sesi lagi tumbai-tumbai sambil kuliah lagi pantun ya. Yuk, selamat jubung itu bang itu. Gue isinya pegawaiku, gue isinya pendengarku. Ya baik saya aktif pun pasti. Saya cuma monitor kau dan mas benil pun. Salamku mau yang salam disikan juga tetap ketumpenan ya. Kalau-kalau gue cobang itu, senyumnya yang dari muawan, lancar-lancar tahu ya.

saya kirim kembang jambu. Semoga kau selalu sehat ya. Jadi komik yang habis saya ucapkan dan tidur jalan sebangai dulu. Nah, selamat tidur nih. Coba di pelayanan sosial di Bangai dong. Lepang itu coba di rumah sakit ya. Masa ke rumah dan swasta. Semoga jalan kondusif selalu sebangai dong. Saya pasti sebangai dong. Sabar sebangai dong ya. Ya, kadang-kadang melayani nanti. Ya, melayani pasien harus sabar. Insya Allah ya. Amin tulus ikhlas. Dia akan jadi sebuah ibadah ke sebangai dong.

tun cubung itu. Dan mata kasar sekali cubung itu ya. Ya, tapi kamu anggap gak makan betul lagi waktu kesempatan sebagai cubung itu ya. Ketua cawal dia kurang, sekarang pukul maaf. Dengan tuan kamu pulang pun, ataupun tutur kata kamu kenalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking sai mengalun, tahi tradisi sai anggun, togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggihi, bejuluk bu adok, nemu nyimah, nengah nyapur, jama sakai sambayan, saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Perumpat FM Suara Budaya Lampung. Pagun cuma Bang Medi Rawan ngecek menamu akhiah dalam launi de bingi kan. Kami tidak juga ngedengi sekolah lagu-lagu dangdut Lampung sampai di pukul 11 waktu Indonesia. Bahkan terus benar lagu-lagu klasik Lampungnya dihadir ke gue menamu akhiah seunyi nih. Jadi harapan sih kami menamu akhiah tetap setia di Perumpat FM Suara Budaya Lampung.

0: Ado, Gaya, oi Gaya.
1: Iyo, Yai ngapo tuh jeget-jeget tuh Yai? Yai jangan segi-segian manggil wong cantik nih.
0: Ini nah, coba selek. Sampah di mana-mana, cacam. Ini nih biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus?
1: Jadi gak mamano ya itu kendaknya?
0: Ya bersih ke. Pokoknya aku gak tahu menau. Besok barang-barang yang latwo, barang-barang gak digunok lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
1: Yo, Yai, siap.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Sekolah lain angkah tentang gedung, seragam hik buku pelajaran. Sekolah iulah tentang kesempatan. Minak muahi indai kanca pandai mawat. Pemerintah

0: tradisional Lampung Serdab. Serdab atau dalam bahasa Lampung disebut serdab merupakan sejenis alat musik perkusi atau tabuhan yang bentuknya menyerupai rebana atau kerenceng. Bentuk alat musik ini adalah lingkaran dengan rongga terbuka di bagian belakangnya. Bagian utama alat musik ini terdapat membran untuk menghasilkan bunyi ketika dipukul. Diameter alat musik ini mencapai 100 cm. Selain itu, di bagian pinggir alat musik ini umumnya terdapat logam tipis yang menghasilkan bunyi ketika bagian membrannya dipukul. Serdab ini tidak banyak diketahui dan dijumpai oleh masyarakat secara umum.
1: 4 FM Suara Budaya.

menggoyahkan layar cadang gitu. Sekarang ini pemerintah sudah menyiapkan banyak tempat ya untuk bagaimana melaporkan kerusakan jalan, misalkan melalui aplikasi gitu, atau juga bisa menginformasikan melalui banyak hal lah ya, media sosial yang masif banget gitu ya, kayak misalkan terjadi di IPA Gelang Nemilat Muwaki, terjadi di Jalan Raden Intan Gading Rejo di IPA masyarakat mungkin ada terlalu benih karena ya menunggu kepastian dari pemerintah daerah untuk dapat membangun Kang Laya si cadang. Tian landom lele di Kang Laya Sina. Akhirnya wa anggota DPR saya turun dan sudah mulai diukur-ukur lah ya, atau dicek apa kondisi Kang Layanya dan rencana yang akan dibangun gitu ya. Kita boleh sih menyampaikan cara-cara misalkan ya hal-hal yang paling penting tidak merugikan diri sendiri dan masyarakat gitu. Karena memang kayaknya sekarang informasi melalui media sosial ini segera cepat direspon, mungkin tidak melalui banyak prosedur gitu ya, langsung ditonton oleh banyak orang atau netizen sehingga responnya mungkin juga begitu lebih cepat gitu ya.

0: son. Api pesawat Raifi mau jigi. Ganti kode son.
1: Maulah ngangkat, Daimet. Sebab aku pula jeng, semarkai.
0: Siapa? Kau ditendung jauh kemah di lambat 10 jam siapa?
1: Ikam sangat tiga mabai jadi mau. Tapi jaman ikau jaman keluarga mau jadi kulit mabai.
0: Dan nyindir cendek kenal lah son. Kan sekek lah jasakan. Nya cuma ngilu Raifi gawa, ngilu duit mah son.
1: Tanah pikir lah momen.

0: kadang halunik goh makai wipi tetangga dapat dianggap hal sepele. Tapi lama laju layau makai joko, lain kuota gawa sebekorang, tapi hubungan antar tetanggamu nih jadi renggang. Lamun kak mesti kak makai wipi tetangga dan lopon untuk berbayar, dan munih gunakanlah untuk hal-hal sebe bermanfaat. Pambiasakan izin pai selawat makai fasilitas ulun, sebab bertetangga sewawai lain gawa soal tarik saling tolong menolong, tapi munih pandai batasan dan hak ulun di sekitar.
1: Iya, silakan masuk, Pak. Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
2: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
1: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang, tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
2: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
1: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
2: Oh, maaf Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
1: Hah? Aduh, maaf Pak. Jangan bawa saya, Pak. Kita damai saja ya. Bagaimana kalau saya yang bayar Bapak saja ya? Bapak mau saya bayar berapa? Asal jangan bawa saya, Pak. Tolong, Pak.
2: Dasar tukang peras. Saya tidak butuh bayaran. Saya butuh negara ini aman dari pungutan liar. Ayo, ikut kami sekarang.
3: Ayo berantas pungli agar negara bebas dari korupsi.
4: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
5: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
4: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

0: Assalamualaikum. Si, tolong nyapai si, tolong nyapai si. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Si.
1: Mendio. Waalaikumsalam kuku men. Api men. Aca hingga munjokan no men. Api kuwai mukida.
0: Aduh si, tolong nyapai si Allah si. Ni kuwa kerjaan masih makai kau si. Ya Allah si, nyaga upahan lah si jaman niku si mapi-api. Tuh.
1: Muni senduat ni niku haga upahan. Biasa ni hoke muka gaya-gayaan bang jaga upahan. Na uat kisah ngoniku haga.
0: Allah si dilaman ko bias tinggal setengah kilo lagi si. Anak ko mak mengan jemoknya mak upahan si. Ya Allah si, dah comot si.
1: Dah po gawa emang niku ga upahan api jamannya.
0: Ya api niku kerjaan api si. Mapi api ku kerja ko si. Ya Allah si, pentingnya masa duit.
1: Ano kupi si kam di daha tebekuh-tebekuh. Mako ngedok-do si ngunduh ni. Nah kini ku haga ngunduh di mapi-api. Acak ni kutan nosos cak bangga ku haji lah. Injak malahat ni hanu kek mutan noyo.
0: Injilah si, temon habang sakit.

0: Son, son. Nyain sampai wih motor mau kebo go son.
1: Ya ada pakai kau met. Sama ni kau gada kedok.
0: Nji haga ngantak kau mak di pasah. Lu mau ni bapak itu haudi. Haga ngilu iwa hukun kau bayi ngandung kau. Ampun ya.
1: Ya ada pakai kau met. Tapi noki minyak nape cuti dah mampu disay.
0: Yo aman. Benoki belaku dorong motor mu son.
1: Ya ada pakai.

0: yang gua kena ampun ya.
1: Ilain ge no lu met. Ini dunia kemarau jo. Lamanya nyanyi duit mau nang mau pakai de bener lah pemina motor teko Jawa mak masalah met.
0: Jembahi sak betik lah sondang kena benok nya panen pala ku ganti. Ku penuh he bensin mau ngasawi. Ampun ya.
1: Ngenjam barang ulun bari lain soal ngolohkan barang negara. Tapi mau soal ngejago kepercayaan. Lamun menjam dijago. Lamun menyak no luang dang lapo disei. Sebab ngejago kepercayaan dimulai jak hal-hal serunih.
2: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Soemulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
3: Mangrove itu adalah suatu ekosistem utama di perairan pesisir dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur, dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali, daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting, dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove, itu kalau misalnya ada pasang, air laut naik, atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.

0: Bahasa daerah di Indonesia. Pribahasa Papua.
1: Kongor Faidu Nan Komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
1: Langkah-langkah untuk menghindari bahaya sambaran petir. Yang pertama, jika Anda terperangkap di luar, segera masuk ke dalam bangunan. Tidak ada tempat yang aman bila ada di luar. Segera berlindung bila Anda telah mendengar suara guntur. Yang kedua, jangan berada di lapangan terbuka seperti sawah, taman terbuka, dan tempat terbuka lainnya, karena petir mencari tanah untuk melepaskan energi. Yang ketiga, jika sedang di kolam renang terbuka dan terlihat tanda-tanda awan sudah gelap, segeralah untuk keluar untuk menghindari bahaya yang akan diakibatkan dari sambaran petir tersebut. Yang keempat, jangan berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir, energinya bisa melompat ke tubuh. Kelima, jauhi tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi yang mudah tersambar petir. Lalu keenam, jika sedang berteduh di luar ruangan, jangan terlalu dekat dengan orang lain. Setidaknya beri jarak 3-5 meter untuk menghindari lontaran energi jika ada petir. Dan yang terakhir, jika sedang mengendarai motor, segeralah berhenti dan cari tempat untuk berlindung.

0: jati diri Sai Bumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan pehing, Sai mengalun. Tahi tradisi, Sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilem kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, Sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

104 FM Suara Budaya Lampung Minam Wage Kham Tila Juko Dalam Launi Debingi Khani di sesi saya terakhir Bangun di Khani Sabtu Malam Minggu tanggal Nekhani Sinji Minam Wage ya, tepatnya di tanggal 3 di bulan Oktober tahun 2026. Kham akan hadir ko lagu-lagu klasik Lampung Nengis ko sikam di FM 88,5 MHz Unduh juga aplikasi RRI Digital di iOS atau Android. Buka website jaman streaming sikam www.rri.co.id.

0: Sadar wisata dan saka pesona adalah unsur penting dalam mendukung pengembangan destinasi pariwisata. Oleh karena itu, perlu ditumbuhkan peran serta masyarakat secara aktif dalam mengembangkan sadar wisata dengan pemangku kepentingan terkait lainnya. Dalam hal ini, masyarakat merupakan salah satu unsur pemangku kepentingan yang memiliki peran penting dalam pengembangan dan mewujudkan sadar wisata dan sabta pesona di daerahnya. Kelompok sadar wisata selanjutnya disebut juga dengan Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang juga memiliki kepedulian dan tanggung jawab serta berperan sebagai penggerak dalam pendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan serta terwujudnya sabta pesona dalam meningkatkan pembangunan daerah melalui kepariwisataan dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar. Termasuk dalam kategori Pokdarwis adalah organisasi masyarakat yang disebut Kompepar, yaitu kelompok penggerak pariwisata. Pokdarwis ini merupakan kelompok swadaya dan swakarsa masyarakat yang dalam aktivitas sosialnya berupaya untuk meningkatkan pemahaman kepariwisataan serta meningkatkan nilai manfaat bagi masyarakat atau anggota Pokdarwis. Mari kita sukseskan pembangunan kepariwisataan di Indonesia.
1: Weh, satu tenggane sta. Jak nambi gawin make kawai baru. Tenno make kawai baru mona. Anak liak mona nambi pagi sekul kas ngeratong belanga kaca. Ya Allah Tuhan. Tepe ipa ni duit. Dang duit ngakon na ngredit ngahutang. Ngredit na sa ngahutang.
2: Allah, kadal kani nyak ngedengis ko niku juga ke Jesus si. Takupai weh bangok mona nyak kacau ngicik ko tetangga. Hasus mak kenentuan. Podok hulu ko ngedengis na susi.
1: Hei, apilah kepusinganmu lah Medi. Bangok. Kau, nyak sama aku lagi kau nikumawat. Lihat anak tetangga nesa, mak gawi ini pamer kawai lau. Pamer belangah lau. Anak nambil kulenya kulkas ni baru mana. Palingan nesa ngahutang, cuma jangan kredit. Atau dang-dang, ya jangan ngaku, dang-dang nesa. Jadi apa ni duit mana?
2: Ya api rugi neki misalkan tian ngutang. Rugi kau doni niku. Hadwe, tak kau hokek mau iri. Jemah hokek ni jema. Mak usah niku iri-iri weh hokek mau nesa. Mula ni rugi mau mengedok kelajuan. Kena gau kerjanya api ngopok kau tetangga, ngicik ko tetangga, uli ko kiri, ko kaya mana sasusi, kaduta lagi.
1: Alah kaduta haman peniku, Medi. Baca ke huyun-huyun ke lagi tanaman jagung mau di kebun. Mau usah niku ngurus ko nyak. Haduh haman taniku, tak penduduk nutup.
3: Iri dengki merupakan emosi yang timbul karena kurangnya bersyukur dan cemburu dengan apa yang dimiliki orang lain. Yang penting dalam hidup ini, bersyukur dengan hidup, berhenti membandingkan hidup dengan orang lain, dan perlu ubah perasaan iri menjadi motivasi.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumaon.
0: Tapi pernah nggak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel. Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan

Baju Adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Son, son. Nyain jam payuin motor mos kebo go son.
1: Ya ada pakai kau met. Sama nih kau gak ada kedok.
0: Nji haga ngantak kau mak di pasah. Nu mau nih bapak itu hau di. Haga ngilu iwahukun kau bayi ngandung kau. Ampun ya.
1: Ya ada pakai kau met. Tapi noki hanya nak pecuti dong lapor disai.
0: Yo aman. Benoki belaku dorong motor mos son.
1: Ya ada pakai.

0: hanya bisa kemana-mana. Makanya hutan itu tidak boleh diperlakukan seenaknya.
1: Setuju, kalau hutannya rusak kita juga yang kena akibatnya. Jadi ayo sama-sama jaga hutan biar tetap lestari.
2: Penebangan hutan secara sembarangan mengancam kelestarian lingkungan hidup. Hutan merupakan aset ekologis yang harus dijaga dan dilestarikan. Menjaga hutan berarti menjaga keseimbangan alam dan berkelanjutan kehidupan. Penebangan tanpa perencanaan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan yang serius. Pelestarian hutan adalah tanggung

Ma, kagasa tuntas saya mediran saya menamuaki anja pukul 19 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja saya bertugas ikam ucapkan selamat debingi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perempat FM Suara Budaya Lampung. Tabipu.

0: Suara Budaya Lampung.
1: Minamo rindai kanca sunyi ni anta ijapai pujama kam di sepanjang kanisinji. Kamu pisah guna petungga muloh jemoh pagi jam 4 lebih 50 walu menit waktu Indonesia Bahat melalui frekuensi FM 88,5 MHz. Terima kasih atas perhatian minak muak indai kanca sunyi ni. Sika mewakili kerabat kerja saya bertugas di Propa RRI Bandar Lampung. Ucapkan selamat debingi, selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabib pun.

Mahayu minumwagi naikkan jasa unyi ni di papun jekanan kuti. Sinjila program MAPA RRI Bandar Lampung. Saya mengudara di frekuensi FM 88,5 MHz. Menyelenggarako sekejung hakri sinji Minggu 4 Oktober 2026. Anja studio sikan saya bertugas mengucapku selamat Mahayu. Selamat menengiskon. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togo falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Sai wat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun minamuakin dari kanca sunyi ini. Senang sekali kembali kami hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini dalam Launi Pagi ini untuk edisi Minggu 4 Oktober 2026. Masih bersama saya Nona Karisma Minamuaki yang masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Dan juga Minamuaki, pagi hari ini kebersamaan kita diwarnai dengan beragam informasi dalam Launi Pagi ini. Dan juga pada kesempatan kali ini kami akan hadir dengan rangkaian nada islami sebelum nanti kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi.

0: Apa kata Guru Besar Universitas Patimura Ambon, Profesor Dr. Rernard Insinyur Abraham Seumulko, M.Pil, tentang pentingnya pelestarian mangrove?
1: Mangrove itu adalah satu ekosistem utama di perairan pesisir, dan dia merupakan tempat untuk biasanya ikan-ikan juga datang untuk bertelur. Dia juga tempat untuk burung-burung laut bisa bersarang, dan manfaatnya banyak sekali. Daun-daunnya itu bisa buat ekosistem di pesisir. Nah, itu yang paling penting. Dan yang paling penting juga adalah bahwa kalau tanpa mangrove itu, kalau misalnya ada pasang, air laut naik atau gelombang, itu pantai itu akan terjadi abrasi karena tidak ada mangrove.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rumpot FM, suara budaya Lampung.

0: Mina Muakhi, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Nengah Nyampoh. Nah, seperti apa Nengah Nyampoh menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Harirama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nor.
1: Nengah Nyampoh artinya makam jo hidup dalam satu masyarakat, tatanan masyarakat ciluas. Baik yo masyarakat dalam tatanan masyarakat adat Lampung, masyarakat Lampung secara luas dan masyarakat Indonesia. Oleh kerana sini ham harus nengahnya pun, ham nengah, ham nutuk dalam segala kegiatan, baik kegiatan adat, kegiatan budaya, kegiatan kesenian, kegiatan pemerintahan, si membangun masyarakat, ham nengah. Nah oleh kerana sini harus dilandaskan jenuh jama pil pesengi kebersihan jiwa ham dan ilmu. Nah, tanpa ilmu hama dapo nengah nyapur si luas. Nah, dunia aja berkembang terus. Namun hama nengah nyapur, Lampungnya jadi terbatas di Lampung gawo. Harus menengah nyapur baik di Lampung, di Indonesia maupun di dunia.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkur untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Mira Muangi dan Kanca Sunyi ini selanjutnya kami akan bergabung bersama program 1 RRI Bandar Lampung untuk dapat mengikuti Mutiara Pagi. Tetap bersama kami di 88,5 per 4 suara Budaya Lampung.

0: Kami kembali menyapa Anda dalam Dialog Kajian Islami Mutiara Pagi pada hari ini. Tema yang kita angkat ini terkait dengan orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Pendengar, pernahkah kita membayangkan siapa orang yang benar-benar bangkrut di hari kiamat? Bukan orang yang kehilangan harta, pekerjaan atau kekayaan semata, tapi orang yang datang menghadap Allah membawa banyak amal namun pahalanya habis karena kezalimannya kepada sesama. Dan tentunya ini akan menjadi pengingat agar kita tidak hanya memperbanyak ibadah tapi juga terus menjaga lisan, perbuatan dan hubungan kita dengan orang lain. Lantas seperti apa orang-orang yang bangkrut di hari kiamat dan seperti apa pula cara supaya kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang bangkrut di hari kiamat? Mari kita akan dengarkan kali ini tentunya dari narasumber kita yang sudah terhubung, Ustadz Zainal Arifin SPDI. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya hari ini Ustadz?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat, Mbak Nana.
0: Ya, dengan Dian Ustadz.
1: Oh Mbak Dian, ya, Masya betul. Allah.
0: Salam kenal Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Dan terima kasih tentunya sudah bergabung bersama kami untuk sharing ilmu. Dan juga pastinya kita minta nantinya arahan ya Ustadz ya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan yang bergabung bersama kita melalui line telepon maupun juga line WhatsApp-nya. Tapi sebelum itu Ustadz, kami ingin dengarkan terlebih dahulu mukadimah dari Ustadz terkait orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Silakan Ustadz.
1: Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'ad. Alhamdulillah, puji dan syukur mari untuk sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah atas segala limpahan nikmat-Nya yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga sampai detik ini kita semua para pendengar program RRI di mana saja berada, kita masih digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba Allah yang taat tentunya dan juga patuh terhadap perintah dan contoh suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tak lupa pula mari untuk senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar Allah senantiasa melimpahkan salawatnya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga Nabi, para sahabat Nabi, para tabiin, dan juga kepada para tabiut tabiin serta seluruh umat Rasulullah yang istiqomah tentunya di dalam mengikuti sunnah beliau hingga yaumul kiamah. Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, topik kita pada pagi hari ini adalah akan membahas tentang siapakah orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Jadi kalau kita bicara kebangkrutan atau rugi, itu kita sering orientasi bangkrut itu ya untuk orang-orang yang masih hidup di dunia. Tapi ini nanti di hari kiamat akan ada orang-orang yang bangkrut. Nah, siapakah itu? Nah, sebelumnya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad yang kita cintai, yang kita selalu peringati hari kelahirannya, itu banyak sekali memberikan pelajaran-pelajaran kepada para sahabat-sahabatnya. Uniknya Rasulullah di dalam memberikan pelajaran kepada para sahabat-sahabatnya itu dengan memberikan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang sangat ringan. Namun membuat apa dari pertanyaan-pertanyaan ringan tersebut itu ada sebuah hikmah, ada sebuah pelajaran yang sangat bermanfaat. Di antara pertanyaan-pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ya suatu ketika Rasul bertanya, "Siapakah orang yang sempurna itu?" Nah, lalu apa jawaban para sahabat? Orang yang sempurna ya Rasul adalah mereka yang ahlu sholat, ahlul ibadah, ahlu sedekah, ahlu zakat, ahlul haji. Itu jawaban para sahabat. Jadi orang yang sempurna itu adalah orang yang ahli sholat, ahli ibadah, ahli sodakoh, ya, ahli qori, gitu. Dan macam-macam jawaban para sahabat. Namun apa kata Rasulullah? Bukan. Lalu siapa orang yang sempurna itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan sebuah jawaban. al-muslimu man salimal muslimuna min yadihi min lisanihi wa yadihi. Ini jawaban-jawaban simpel Rasulullah. Jadi orang muslim yang sempurna itu adalah ketika ada seorang muslim yang lainnya itu selamat dari lisan dan tangannya. Jadi artinya orang yang sempurna itu, seorang muslim yang sempurna adalah seorang muslim yang membuat saudaranya sesama muslim itu selamat dari lisan dan tangannya. Artinya dia tidak pernah mengatakan perkataan-perkataan yang tidak pantas yang dia keluarkan untuk saudaranya, tidak mengeluarkan ucapan-ucapan yang menyakitkan, menghibah dan lain sebagainya. Tangannya juga tidak berbuat jahil, tidak ngambil barang yang bukan haknya dan lain sebagainya. Ini adalah seorang muslim yang sempurna. Gambaran muslim yang sempurna digambarkan oleh Rasulullah seperti itu. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bertanya kepada para sahabat yang nanti akan menjadi topik kita hari ini. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya dan itu ditulis dalam sebuah hadis. Ya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dari Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atadruna mal muflis, tahukah kalian siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Nah ini ya, bagaimana topik kita hari ini. Pernah suatu ketika Rasulullah bertanya, siapakah orang-orang yang bangkrut itu, muflis, atadruna mal muflis, ya, bertanya kepada para sahabat. Qalu, maka para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata. Ini jawaban para sahabat. Orang-orang yang bangkrut di antara kami ya Rasulullah adalah mereka yang tidak mempunyai dirham. Ya kalau sekarang ya uang lah ya. Mereka yang enggak mempunyai uang, enggak mempunyai harta sama sekali. Wa la mata, dan tidak mempunyai makanan-makanan yang enak, nggak pernah makan enak. Karena inilah orang-orang yang bangkrut, ya. Artinya nggak ada harta sama sekali yang bisa mereka nikmati. Faqala, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, inal muflisa min ummati yati yaumal kiamati bi sholati wasyami wazakati. Rasulullah memberikan jawaban. Yang mana jawaban para sahabat tadi yang mengatakan orang yang bangkrut itu adalah orang yang enggak punya harta, enggak punya makanan, kata Rasulullah tidak, bukan itu jawabannya. Namun orang yang bangkrut, kata Rasulullah, inal muflisu min ummati, orang yang bangkrut di antara umatku adalah yati yaumil qiyamah bi shalah wa siyam wa shadaqah. Justru orang-orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholat, dengan membawa puasanya dan juga pahala zakatnya. Dia ahlu sholat waktu hidup di dunia, dia ahlu zakat ketika dia masih di dunia, kemudian dia juga ahlu sodakoh. Dia datang kepada Allah SWT dengan membawa pahala-pahala tersebut. Wa ya'ti qad satama hada wa qadama hada wa akala mal hada wa safaka dama hada wa duraba hada. Namun bersamaan dengan itu pula, ketika dia datang menghadap Allah dengan membawa pahala salat, pahala puasa, pahala zakat, datang bersamanya ya siapa? Orang-orang yang pernah ia cela ketika dia di dunia, dan orang-orang yang pernah dia tuduh untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, orang-orang yang pernah dibunuh jiwanya, orang-orang yang pernah dipukul ya tanpa satu alasan yang jelas. Ini mereka semua orang-orang yang dizalimi ketika dia hidup di dunia. Dia datang menghadap Allah bersamaan dengan ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan tersebut. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang-orang yang datang tadi itu, apakah engkau waktu di dunia itu pernah dizalimi, pernah diambil hartamu, pernah dipukul? Mereka mengatakan iya. Maka pada saat itu amalan sholat, amalan puasa, amalan zakat yang ia bawa menghadap Allah, yang itu adalah sebagai modal bekal dia mengetuk membuka pintu surga, Allah ambil darinya, lalu Allah berikan kepada orang-orang yang pernah ia zalimi waktu di dunia tersebut. Sehingga apa? Dia tidak ada sedikit pun mempunyai pahala sholat yang ia bawa. Dia tidak mempunyai sedikit pun pahala puasa yang pernah ia kerjakan di dunia, dan juga pahala sedekahnya. Hilang semuanya, habis diambil, diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang pernah dizaliminya. Sehingga apa? Tidak ada kebaikan sedikit pun yang ada pada dirinya. Lalu setelah kebaikan-kebaikannya itu habis, ya, diambil semuanya oleh Allah, keburukan-keburukan yang ada pada orang-orang yang dizalimi tersebut itu diambil oleh Allah keburukannya, lalu diberikan kepada dirinya yang tadinya dia mempunyai amal pahala banyak karena dia pernah berbuat zalim yang tidak terselesaikan di dunia, ya, amalan baiknya itu diambil, keburukan orang yang dizalimi itu kemudian diambil diberikan kepadanya, sehingga yang ada pada dirinya itu adalah keburukan, keburukan, dan keburukan. Lalu Allah menetapkan, karena tidak ada kebaikan yang ada pada dirinya, yang tadinya kebaikan itu harusnya sebagai pembuka pintu jannah, tapi karena itu sudah habis, dan yang tergantikan adalah keburukan, maka ditetapkan oleh Allah, dia dimasukkan ke dalam neraka. Padahal dia ahlu sholah, ahlu ibadah, ahlu siyam, ahlu zakat ketika dia hidup di dunia. Namun di sisi lain dia itu juga suka berbuat zalim kepada orang lain. Inilah yang menjadikan orang tersebut itu bangkrut di hari kiamat. Maka para pendengar program RRI di mana saja berada, mari pastikan senantiasa kita bermuhasabah, utamanya ketika kita mau tidur, ya. Ketika kita mau tidur malam, kita ingat-ingat mulai dari bangun tidur sampai ini sekarang saya tidur lagi, kira-kira ada nggak ya orang yang saya sakiti, ada nggak ya yang lisan saya ini dari perkataan saya ini menyakiti saudara saya, menyakiti orang lain, ada nggak ya? Diingat-ingat, ketika ada segera untuk minta maaf kepadanya, selesaikan. Kemudian dari tangan kita, adakah tangan kita selama mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali ini melakukan hal-hal yang merugikan orang lain, ya, entah itu mengambil barang milik orang lain atau memindahkan barang orang lain tersebut nggak tahu, atau zaman sekarang kan zaman modern tuh, ya, zaman modern kita tiap hari pegang HP, ya, apalagi mak-mak, ibu-ibu, ya bapak-bapak juga lah, ya, sama itu. Nah, ini kan tiap hari kita megang HP, mungkin kita melalui ya jari-jari kita sempat mengetik, ya, menulis kata-kata yang mungkin tidak enak didengar atau yang menyinggung, apalagi kalau sifatnya sudah ke media, ya, sosial, ya, lebih banyak lagi orang yang akan tersinggung. Dari apa? Dari tangan kita. Nah, ini semualah nanti yang akan menjadi hisab di hari kiamat. Ya, maka pastikan lisan kita nggak pernah nyakitin orang lain, tangan kita itu nggak pernah berbuat keburukan untuk orang lain, yang pada akhirnya akan menjadikan diri kita bangkrut di hari kiamat. Terus kita bermuhasabah, terus kita berintrospeksi, mengoreksi diri kita sebelum kita tidur. Itu yang harus kita lakukan agar apa? Kita tidak termasuk tergolong orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, ini sekilas daripada cuplikan materi kita pada hari ini terkait orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Lalu mari kita kembangkan lagi dengan diskusi, barangkali Mbak Dian bisa disampaikan kepada para pendengar.
0: Baik. Terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah mukadimah yang sudah disampaikan ini juga membuat merinding begitu ya Ustadz, ya, bagaimana akhirnya kita terfokus pada pahala tapi ternyata satu sisi kita masih berbuat zolim, ternyata hal itu bisa membuat kita bangkrut kelak di hari kiamat. Ya, semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang tersebut, dan kita juga selalu bermuhasabah kalaupun memang pernah melakukan salah, mari kita meminta maaf ya kepada orang yang telah kita zolimi. Baik Ustadz, sudah ada yang bergabung kali ini lewat line telepon, kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Dengan Mas Apin di Candipuro, betul? Ya. Baik, Mas Apin, kita sedang bersama dengan Ustadz Zainal Arifin bicara terkait dengan orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Silakan pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apin.
2: Ya, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat, Pak Ustadz ya. Sukses dalam syiar Islam, Mbak Dian juga ya.
0: Amin.
2: Ini orang-orang yang bangkrut kalau nanti akhir zaman atau kiamat, Pak Ustadz ya. Pertanyaan saya gini, Pak Ustadz, emang benar Pak Ustadz banyak orang yang bangkrut membawa pahala percuma menurut saya? Ibarat kita nanam padi tapi tidak panen, Pak Ustadz, ngacung ke atas, patah leher, kena sundap segala macam. Nah itu masih mending Pak Ustadz, kena ada obatnya. Kalau ini nggak ada obatnya, Pak Ustadz. Mm-hmm. Pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana obatnya supaya kita nggak bangkrut? Itu tadi muasabah katanya. Mm-hmm. Terus bagaimana kalau kita udah muasabah tapi kita sering dicela, Pak Ustadz? Ujaran kebencian apa? Sabar-sabarnya orang. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Harus bagaimana lagi? Mohon penjelasan, Pak Ustadz. Jangan sampai kita bangkrut nih, Mbak Pak Ustadz. Kan? Amin. Gitu, Pak Ustadz ya. Iya. Jangan sampai kepancing-pancing. Mohon penjelasannya, Pak Ustadz. Terima kasih, Mbak Dian. Sehat selalu ya, sekali udara, udara mendara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Apin di Candipuro. Silahkan Ustadz untuk jawabannya.
1: Baik Mas Apin, Masya Allah. Ini Mas Apin luar biasa nih. Semoga kita bisa ketemu di darat, bukan di udara Mas Apin. Gak enak kalau kita ngopi di udara aja, tapi kita sekali-kali ngopi di daratan Mas Apin. Insya Allah nanti saya programkan untuk cari rumah Pak Apin ini. Baik Pak Apin, adapun pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempertahankan amalan-amalan yang kita usahakan terus, dari sholat kita, dari puasa kita, zakat kita, dan amalan-amalan ibadah kita yang lain, agar pahala-pahala ibadah yang kita dapatkan dari amal soleh yang kita laksanakan itu bukan hanya kita dapatkan di dunia, tapi juga utuh sampai di akhirat sebagai pembuka pintu surga. Maka caranya adalah tadi, adalah dengan cara kita bermuhasabah, dengan cara mengoreksi diri kita. Apakah ada kesalahan-kesalahan kita yang akan membawa kerugian, yang akan menjadikan kita bangkrut sehingga amal ibadah kita hilang? Nah, kita beristighfar, kemudian kita lalu minta maaf ketika memang ada orang yang pernah kita zalimi, sehingga apa? Kita tidak jadi hilang pahala kita dan tidak akan diberikan oleh Allah kepada mereka, orang-orang yang kita zalimi. Kenapa? Kita telah menyelesaikannya di dunia. Nah, lalu kasus yang berkembang, kita sudah senantiasa koreksi diri, introspeksi diri, minta maaf kepada orang-orang yang mungkin sengaja atau tidak sengaja kita zalimi, tapi ternyata masih ada aja orang-orang yang syirik kepada kita gitu ya Pak Apin ya. Orang-orang yang gak suka kepada kita, padahal kita sudah berbuat, berusaha untuk menjadi yang terbaik lah ya, secara apa, yang manusiawi. Nah, maka kalau kita masih ada orang-orang seperti itu, maka tanamkan Pak Apin, tanamkan ke dalam diri kita, justru ketika kita sudah berbuat baik, kok masih ada orang-orang yang berbuat zalim kepada kita, ngata-ngatain kita, memfitnah kita, dan sebagainya. Maka tanamkan kepada diri kita keyakinan bahwasanya pahala yang kita dapatkan dari amal soleh yang kita pertahankan akan Allah tambah lagi dari pahalanya orang-orang yang mendzalimi kita. Karena itu sudah janji Allah. Gitu. Kita mungkin ya amal ibadah kita itu seberapa lah. Artinya mungkin kita bisa lihat ukur kapasitas kita ini orang-orang biasa, bukan ulama, bukan kiai, bukan orang-orang yang termasuk orang soleh. Kita hanya berusaha bagaimana sholat kita, ibadah kita itu bisa mendapatkan pahala, dan kita nggak tahu pahalanya seberapa yang akan balas mereka.

0: satunya bersabar dan istiqomah. Baik Mbak Dian, silakan.
1: Terima kasih Ustadz ya. Ini memang motivasi yang perlu untuk selalu kita dengarkan begitu ya Ustadz ya. Kadang-kadang kita sudah mencoba untuk baik, kita minta maaf, kadang-kadang tapi memang ada aja gitu ya Ustadz ya, celaan-celaan yang kita dengarkan begitu. Tapi satu sisi kita juga berhusnuzon pada Allah bahwasannya itu tidak akan mengganggu amal ibadah kita, justru itu akan semakin menguatkan diri kita begitu ya Ustadz ya. Masya Allah. Baik Ustadz, sudah ada yang ingin bergabung kembali lewat line telepon kali ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dian, Pak Munir di Waikanan Tabi
1: pun. Ya pun Pak Munir. Sehat Pak Munir?
2: Alhamdulillah Mbak Dian, sehat.
1: Alhamdulillah. Baik Pak Munir, kita sedang bersama Ustadz Zainal Arifin bicara terkait orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Silakan pertanyaannya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum Pak Munir.
2: Ini Pak Ustaz, ada pertanyaan sedikit ini dikenakan. Ya mungkin ini agak di luar tema ya. Jadi di zaman Nabi kan ada seorang sahabat yang mau pergi ke medan perang membela agamanya Allah. Jadi dia berpesan dengan istrinya, ibu, bu, sama saya di dalam perjalanan, ibu jangan kemana-mana katanya. Ya bilang istrinya ya. Jadi ketika itu Ustaz, ada berapa hari kemudian datang seorang rajul memberitahukan kepada ibu tersebut, bu katanya, orang tua kamu sakit. Oh ya kata ibu itu, saya doakan saja dikenakan, saya memang sudah dapat pesan dari suami saya jangan kemana-mana sebelum dia pulang. Sampai 2-3 hari itu datang lagi rajul, bu katanya, orang tua ibu sekarat sekarang. Ya begitulah katanya, berhubung saya dipesan suami saya jangan kemana-mana, saya belum bisa menyembuh ibu, saya doakan saja. Yang terakhir datang lagi rajul katakan bahwa orang tuanya sudah meninggal. Nah jadi apa itu ibu itu katakan, ya bagaimana saya mau datang, kena pesan suami saya jangan kemana-mana. Nah jadi dilaporkan kepada Nabi kan bahwasanya bagaimana ibu itu kan tidak mendatangi panggilan yang namanya ibu meninggal. Nah terus Nabi mengatakan ibu itu katanya berhubung dia patuh dan taat dengan suaminya, ibunya ataupun orang tua yang meninggal itu langsung katanya di akhirat nanti tanpa hisapan masuk ke dalam surga dikarenakan anaknya taat dengan suaminya. Lagi medan terbangkan, medan peperangan dia tidak pulang. Itu aja Pak Ustadz pertanyaannya. Mudah-mudahan Pak Ustadz bisa memberikan penjelasannya untuk Mbak Dian. Saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairan untuk Pak Ustadz. Saya ucapkan alhamdulillah syukur jazakillah khairan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Munir Waikanan Tabi
1: pun. Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Ini pertanyaan dari Pak Munir minta tolong dijabarkan terkait dengan kisah Nabi tersebut. Silahkan Ustadz untuk penjabarannya.
0: Baik Pak Munir, Masya Allah luar biasa Pak Munir ini rajin baca-baca buku ini ya. Masya Allah Pak Munir, mudah-mudahan istiqomah dan insya Allah itu adalah suatu kebaikan. Terkait dengan pertanyaan Pak Munir, itu kaitannya dengan ketaatan seorang istri, seorang wanita. Seorang wanita sebelum dia menikah atau dinikahi oleh seorang laki-laki, maka ketaatan dia mutlak kepada muncullah hadis al-jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, setelah nanti dia dinikahi atau menikah dengan seorang laki-laki, maka bentuk ketaatan itu beralih kepada orang yang bertanggung jawab untuk mengurusnya. Sebelum dia menikah, semua kehidup dia itu ada ditanggung apa di tangan kedua orang tuanya, nafkahnya, keamanannya, termasuk juga masalah makannya, itu semua ditanggung oleh orang tuanya. Tapi ketika dia sudah mengadakan sebuah akad nikah, maka semua yang ditanggung oleh orang tuanya itu beralih dipindahkan kepada orang yang menikahinya, dalam hal ini adalah suaminya. Sehingga ketaatan kepada orang tua tadi itu beralih kepada kepada suaminya. Sehingga ketika seorang wanita tersebut itu taat kepada suaminya,

0: menjaga amanah apa yang disampaikan oleh suaminya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang sangat sahih mengatakan, ya idza shallatil mar'atu khamsaha wa shammat shahraha wa ata'at zawjaha wa hafidat farjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati masyi'ti. Apabila ada seorang wanita yang istiqomah menjaga sholat lima waktunya, kemudian puasa di bulan Ramadan, walaupun tidak puasa yang lain, cukup puasa bulan Ramadan saja, kemudian dia taat kepada suaminya, atau kepada suaminya, zaujaha, dan dia menjaga kemaluannya, artinya dia menjaga auratnya. Maka dikatakan kepada wanita tersebut, ulkhulil jannata, masuklah kamu ke dalam sorga lewat pintu sorga mana saja yang kamu mau. Ini janji Allah. Kemudian termasuk kepada kedua orang tuanya, karena orang tuanya memiliki anak yang solehah, yang taat kepada orang tuanya ketika orang tua sebelum dia menikah, dan ketaatan kepada orang tuanya itu dilanjutkan kepada suami yang menikahinya, yang telah mengambil amanah, ya, apa yang melindungi dia setelah kedua orang tuanya, maka dari ketaatan anaknya tersebut itu menjadi balasan buat kedua orang tuanya, sehingga pak orang kedua orang tuanya pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jaminan surga. Masya Allah, ini jarang wanita yang seperti itu. Jadi kesannya, kelihatannya, ya para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, yo ini anak kok nggak taat banget sama orang tua gitu ya, ini orang tuanya sudah sakit ya, demi menjaga amanah suaminya diundang nggak datang juga, sampai orang tuanya meninggal nggak datang juga. Kenapa? Memang saking taatnya kepada suaminya. Bukan berarti suami itu tidak menghendaki, menghalang-halangi, tidak. Ya karena dalam posisi tersebut, ini suaminya kan ada di medan perang nih, nggak ngelihat, nggak tahu kalau orang tuanya lagi sakit. Ya maka artinya bagi para suami kita hari ini, ketika ada orang tua atau mertua kita yaitu sakit, kemudian minta istri kita datang, ya diizinkan, ya diizinkan suruh datang. Bukan berarti kita larang, sudah kamu gak usah datang, ya meninggal gak usah datang juga, mesti masuk surga, ya gak seperti itu juga ya. Tapi yang jelas ketaatan seorang istri kepada suaminya itu akan berbuah pahala baginya dan juga kepada kedua orang tuanya. Ini masya Allah luar biasa ini ya. Jadi cukup bagi seorang wanita lakukan 4, sholat 5 waktu walaupun gak tambah dengan yang lainnya, puasa Ramadan walaupun tidak ditambah dengan puasa yang lainnya, taat kepada suaminya dan jaga auratnya ketika dia keluar rumah, sudah jaminannya adalah surga. Apalagi kalau ditambah dengan yang lain, puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, walah tambah luar biasa lagi. Baik Mbak Dian, seperti itu. Dan terima kasih Pak Munir, semoga bisa dipahami.
1: Amin, terima kasih banyak Ustadz untuk penjabarannya, masya Allah. Selanjutnya Ustadz, ini juga sudah ada pertanyaan dari Rio di Pramuka. Ustadz, jika kita merasa pernah menyakiti atau menzalimi orang lain, tapi kita mau minta maaf, cuma udah gak ketemu lagi sama orangnya karena sulit untuk berkomunikasi, kira-kira langkahnya gimana ya Ustadz untuk meminta maaf, atau juga tentunya supaya tidak bisa mendapatkan kan ridho dari dia lagi, begitu Ustadz. Mohon pencerahannya, terima kasih Ustadz.
0: Yang pertama harus kita lakukan adalah istighfar, bertaubat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah utama ini ya. Yang kedua, ketika kita memang sudah tidak mendapatkan orang yang mungkin pernah kita zalimi, pernah kita ambil haknya ya tanpa izin dia, ada yang pernah kita ambil barangkali hartanya. Nah, kita mau minta maaf tapi orangnya sudah nggak ada, mungkin sudah pindah kemana yang kita nggak tahu, atau bahkan mungkin sudah meninggal kita nggak tahu. Maka satu, ketika kita masih tahu ada keluarganya, keluarganya masih ada, ya maka jalin hubungan kita dengan keluarganya, hubungan silaturahmi dengan keluarganya kita jalin terus. Yang kedua, bersedekahlah atas nama orang tersebut. Artinya kita punya rezeki nih, mamanya ada uang 500 ribu, ada uang 100 ribu barangkali, kok kebetulan di tempat kita ada pembangunan masjid atau apalah ya. Kita bersedekah, ya, mengeluarkan uang tersebut bersedekah atas nama orang yang pernah kita zalimi tadi itu sebagai penebusnya. Insya Allah sedekah kita itu akan sampai, ya, dan akan menjadi maghfirah, pengampun dosa dari dosa yang pernah kita lakukan. Kemudian istighfar itu terus, ya, terus menjaga terus. Karena apa? Memang kita sudah nggak bisa ketemu gitu ya, nggak ketemu dengan dia. Lain kalau ketemu kita datang minta maaf selesai, ya. Tapi kan ini kasusnya sudah nggak bisa ketemu. Bahkan mungkin orang yang pernah kita dolimi sudah meninggal. Ya maka terus jalin hubungan kita, silaturahmi kita dengan keluarganya. Ya, kemudian ketika kita ada rezeki bersedekahlah atas namanya. Ya, ya tidak harus sering-sering gitu ya, tapi ya sesekali. Artinya ya usahakan, niatkan memang kita nanti ada rezeki lebih barangkali bersedekah. Untuk apa? Penebus dosa kita atau kedoliman kita yang pernah kita lakukan kepadanya. Kemudian istighfar kepada Allah, mohon ampun atas kesalahan-kesalahan kita. Dan itu sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi wastaghfiruhu wa inni atubu ilallahi fil yaum sab'una marrah. Wa fi riwayatil ukhra bi atamara wa hi orang-orang yang beriman, ya, beristighfarlah kalian kepada Allah, ya, dan bertobatlah, karena sungguhnya aku, kata Rasulullah, aku beristighfar kepada Allah setiap harinya 70 kali, ini Rasulullah, dan dalam riwayat yang lain sampai 100 kali. Kenapa? Istighfar kita itu bukan hanya saja untuk ya karena kita berbuat salah, apalagi Rasulullah kan tidak mungkin ada kesalahan, tapi istighfar kita adalah untuk memudahkan ya segala urusan-urusan kita, untuk menghapus daripada dosa-dosa, kedoliman-kedoliman yang pernah kita sengaja atau tidak sengaja kita berikan kepada orang lain, yang mungkin orangnya masih ada ataupun orangnya yang sudah gak ada. Istighfar kita untuk itu. Jadi lakukan itu, istighfar, bersedekah atas nama orang yang pernah kita dolimi, dan jalin hubungan silaturahmi dengan keluarganya. Begitu Mbak Dian.
1: Baik Ustaz, Masya Allah ya Ustaznya, masih banyak cara yang bisa dilakukan. Salah satunya tadi dengan menjalin silaturahmi kepada keluarganya ya, begitu Ustaz. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Selanjutnya nih, mau ada pertanyaan juga dari Reni di Sukarame. Ustaz, terkadang kita kan tidak sadar ya apa yang menjadi sesuatu yang akhirnya menzolimi orang atau tidak, karena kadang-kadang kita juga gak sengaja gitu Ustaz. Gimana caranya supaya kita bisa terus meminta maaf terhadap kezoliman yang tidak kita sengaja tersebut, Ustaz?
0: Baik, bagaimana caranya kita minta maaf terhadap kezoliman-kezoliman yang kita tidak sengaja? Maka ada seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menyebutnya sebagai ahlul jannah. Ya, setiap Rasulullah mau mengadakan sholat berjamaah, ya, tiba-tiba Rasul mengatakan akan datang di tengah-tengah kita ahlul jannah, orang yang akan masuk ke dalam penduduk, calon penduduk surga. Nah, ini para sahabat itu bingung, tengok karena tengok kiri mana, tiba-tiba muncul. Ini terlambat, ada orang sahabat yang terlambat, selalu terlambat. Tapi Rasul mengatakan orang tersebut adalah ahlul jannah. Nah, ada seorang sahabat yang penasaran, kemudian singkat ceritanya dia ikutin sampai di rumahnya. Nah, dia bilang di rumahnya, saya ingin menginap di rumah paman, karena apa, saya bermasalah dengan orang tua, bolehkah saya menginap di sini? Nah, dia sampai berbohong seperti itu hanya untuk ngelihat apa sih sebenarnya yang dilakukan, sehingga Rasulullah mengatakan kok ini orang dikatakan sebagai ahlul jannah. Nah, menginaplah dia di situ, dilihat kesehariannya, ternyata sholat malam juga enggak, sholat puasa sunnah juga enggak, baca Quran juga enggak. Ya artinya tidak ada amalan-amalan yang spesial yang dia lakukan, tapi kenapa kok Rasulullah mengatakan dia adalah ahlul jannah? Maka sampai di hari ketiga, saking penasarannya, dia tanya, wahai paman, ya sungguh Rasulullah 3 kali menyebut engkau sebagai ahlul jannah, tapi selama 3 hari di sini terus terang saya nginep di sini hanya ingin melihat amalan apa yang paman lakukan, tapi ternyata saya tidak dapatkan amalan yang spesial yang paman lakukan. Ya puas sholat malam juga enggak, puasa sunnah juga tidak. Ya amalan-amalannya gitu. Tapi kok Rasulullah menyebutkan apakah amalan yang paman lakukan? Ya orang tersebut mengatakan mungkin Rasulullah salah di dalam menilai saya. Nah, kemudian sahabat tersebut mengatakan Rasulullah tidak pernah salah di dalam menyampaikan sesuatu. Didesak. Akhirnya apa? Ya, orang tersebut mengatakan saya tidak pernah melakukan apapun kecuali satu. Setiap saya mau tidur, saya selalu memaafkan seluruh saudara-saudara saya, baik yang mereka minta maaf kepada saya langsung ataupun yang tidak minta maaf kepada saya langsung, dan saya selalu beristighfar kepada Allah ketika saya menemukan diri saya melakukan kesalahan, maka saya minta maaf. Ketika saya tidak menemukan diri saya melakukan kesalahan kepada orang lain, maka saya terus beristighfar. Karena saya takut ada kesalahan yang saya tidak sengaja dan saya tidak tahu kalau saya melakukan kesalahan. Amalan yang dia lakukan satu, istighfar. Ya, sebelum tidur dia beristighfar. Kemudian ketika dia tahu ada orang yang dia sakiti, pada hari itu juga dia selesaikan. Terus istiqomah rajin. Dan dia selalu memaafkan orang-orang yang mungkin sengaja atau tidak sengaja menyakiti hatinya. Baik itu orang itu datang minta maaf ataupun yang tidak datang minta maaf, seluruh saudara-saudaranya dia maafkan sebelum dia tidur. Jadi tidak ada kesalahan sedikit pun yang nyelip di hatinya yang dilakukan oleh para saudara-saudaranya. Sehingga Pak, itu yang menjadikan dia dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Maka kita hari ini, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, kalaulah kita ingin ya terus beristighfar minta maaf ya, dari kesalahan-kesalahan kita, mau istiqomah, lakukan setiap kita mau tidur ya, muhasabah, koreksi ya, istighfar sebelum tidur, kemudian bebaskan hati kita itu dari apa ya, rasa-rasa dengki, rasa jengkel dari semua orang. Bebaskan semua orang itu melakukan kesalahan, maafkan langsung pada hari itu juga, di setiap hari itu, supaya enggak ada beban lagi pada diri kita. Baik itu Mbak Dian.
1: Terima kasih banyak Ustadz, Masya Allah ini menjadi pengingat bagi kami semua tentunya, sebuah kebiasaan baik ya Ustadz ya, yang bisa kita terapkan di sebelum waktu tidur. Baik, ini sudah ada pertanyaan kembali yang ingin bergabung melalui line telepon. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, suaranya agak storing Bapak, boleh agak sedikit menjauh dari radionya Pak?
2: Oh iya.
1: Baik, terima kasih. Dengan siapa di mana Pak?
2: Aming di Pandang.
1: Dengan siapa?
2: Aming.
1: Bapak? Aming. Bapak Amin.
2: Aming.
1: Bapak Aming di Panjang. Baik, pertanyaannya Bapak kepada Ustadz Zainal Arifin terkait orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Silahkan.
2: Oh iya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam
3: Pak Amin.
2: Saya mau tanya, apa sih faedah dari kita bersedekah itu Pak? Karena tadi Bapak menguraikan bahwasanya orang yang ahli sedekah masuk neraka karena dia banyak menzalimi orang. Gitu. Faedah dari sedekah itu apa-apa itu Pak? Gitu. Karena apa bisa menghapuskan dosa? Gitu kan? Kalau itu Pak. Mohon pencerahannya Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aming di Panjang. Silakan Ustadz jawabannya.
0: Baik Pak Aming, Masya Allah ya. Di dalam Al-Quran Pak Aming ini ada kisah. Dikisahkan ada orang yang menyesal. Biasa orang menyesalkan itu kan ketika kita masih hidup. Dan ini nanti ada penyesalan yang terjadi kepada orang-orang yang sudah meninggal ya. Jadi orang-orang yang meninggal itu mengatakan, Robi laula akhortani ila ajalin qarib, kata mereka, wahai Rabbku, seandainya engkau bisa menunda sedikit saja kematianku ya, menunda sedikit saja kematianku, jangan engkau mati karena aku. Ini kan tapi perandai-andaian ini, tapi ini sudah terlanjur masalahnya ya. Maka apa, niscaya aku akan bersedekah. Dia menyesal betul. Kenapa selama hidupnya dia kok enggak bersedekah? Baru nanti setelah dia meninggal dibukakan oleh Allah, ya. Dilihatkan oleh Allah faedah daripada sedekah itu. Ternyata apa faedahnya? Sedekah yang kita lakukan itu satu sebagai pembuka pintu jannah. Pintu surga itu akan dibuka dengan sedekah kita. Yang kedua sebagai jumnatun minan nar, sebagai tameng daripada api neraka. Jadi kita tidak disentuh oleh api neraka dengan amalan sedekah yang kita lakukan, Masya Allah. Nah, sementara gambaran surga dan neraka itu akan Allah perlihatkan kepada kita pertama kali kita itu masuk di alam barzakh. Dilihat gambaran neraka, dilihat gambaran ya, surga. Ya, orang-orang yang masuk ke dalam surga dilihat amalan-amalannya apa saja. Orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dilihatkan pula amalan-amalan apa saja dan apa saja penangkal daripada api neraka. Termasuk diantaranya adalah sedekah sebagai penolak penangkal daripada api neraka. Sebagaimana puasa itu adalah sebagai penangkal daripada api neraka. Sehingga Pak, orang tersebut itu menyesal sekali ya, sedekah itu tidak harus banyak. Sedekah itu tidak harus berupa uang, apa saja yang bisa kita sedekahkan, bahkan senyum kita kepada saudara kita itu juga bisa bersedekah. Apa kata Rasulullah? Tabasamuka ala wajhi aho kalaka sodako. Senyum kamu yang kamu berikan kepada saudara kamu dengan ikhlas itu sedekah, bisa menjadi tameng dari api neraka, bisa menjadi pembuka pintu jannah. Sangat mudah sekali kita bersedekah, pahalanya begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Inilah yang menjadikan orang tersebut itu nyesel. Ya, seandainya engkau tunda kematianku, maka aku akan bersedekah. Ini kata mereka, orang-orang yang meninggal, yang sudah meninggal dunia seperti itu. Nah, tadi itu pahala yang sangat luar biasa kita rajin bersedekah, ternyata pun masih bisa hilang ketika apa? Kita rajin menzalimi orang. Masya Allah, jadi ketika kita sudah punya bekal modal amalan-amalan, ya investasi akhirat dari sedekah yang mungkin kita keluarkan untuk pembangunan masjid, untuk anak-anak yatim, untuk ataupun untuk apa, mari kita jaga agar apa? Tidak hilang nanti di akhirat, dan kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut, dan juga tidak termasuk orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Begitu Mbak Dian.
1: Baik, Masya Allah Ustadz ya, luar biasa nih perjabaran atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para pendengar. Dan tadi terasa juga Ustadz, kita sudah berada di ujung perjumpaan kita, dan kami dengarkan juga pastinya pesan dari Ustadz terkait dengan tema hari ini, orang-orang yang bangkrut di hari kiamat. Silahkan Ustadz.
0: Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, jadi ketika nanti hari kiamat telah tiba, maka pada saat itulah akan muncul, akan ada orang-orang yang bangkrut. Siapa orang yang bangkrut? Orang-orang yang bangkrut di hari kiamat adalah mereka yang selama hidup di dunia rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, rajin zakat dan lain sebagainya. Namun dia ketika di dunia itu masih banyak berbuat dolim kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sehingga kedoliman dia kepada orang-orang yang dia tidak selesaikan di dunia, yang menjadikan amal pahala ibadah yang dia lakukan akhirnya Allah ambil dan diberikan kepada orang-orang yang pernah terzalimi pada saat dia masih hidup di dunia. Maka agar kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang bangkrut di hari kiamat, amalan yang kita kumpulkan selama kita hidup di dunia itu bisa menjadi modal bekal kita untuk membuka pintu surga. Mari kita selesaikan setiap kesalahan-kesalahan yang mungkin pernah sengaja atau tidak sengaja kita lakukan kepada saudara-saudara kita. Maafkan mereka, saudara-saudara kita ketika ada buat salah, dan jangan pernah gengsi untuk minta maaf ketika kita ada salah kepada saudara-saudara kita. Baik, para pendengar program RRI di mana saja berada, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan kita akan berjumpa di waktu yang akan datang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz, semoga sehat selalu dan selamat kembali melanjutkan kegiatannya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, itu tadi untuk Mutiara Pagi pada hari ini. Namun jangan kemana-mana, kami akan update informasi Anda di Warta Berita Daerah Lampung Pagi. Tetaplah bersama kami tentunya, dan juga pastikan untuk update selalu informasi Anda yang bisa Anda untuk akses juga melalui rri.co.id. Dan saat ini kita akan langsung bergabung bersama dengan Warta Berita

waktu Indonesia Barat. Informasi pertama di pagi hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Suara gemuruh langkah gajah memecah keheningan belantara Taman Nasional Waikambas pada Kamis 1 Oktober 2026. Di antara barisan satwa raksasa yang melintas, sesosok gajah betina melangkah perlahan. Tubuhnya kini tegap dan sintal, namun matanya masih menyimpan jejak kepedihan masa lalu yang tidak pernah benar-benar terhapus. Erin adalah gajah yang dipaksa takdir untuk berbeda dari kawanannya karena belalainya buntung terpotong. Bagi seekor gajah, Minamuaki, belalai adalah nafas kehidupan, jemari untuk menyuap makanan, serta menyambung asa untuk minum dan bertahan. Namun baginya, organ terpenting itu terenggut paksa oleh lilitan kawat jerat pemburu liar sedekade silam. Dan juga Minamuaki, tragedi kelam bermula pada tanggal 13 Juli 2016 dan juga di belantara susukan baru. Kala itu ia masih bayi dan berusia 3 tahun, ditemukan terkulai sendirian, tubuhnya kurus dan juga mengalami luka menganga di ujung belalainya yang membusuk. Sementara kelompok dan induknya juga telah lama meninggalkannya karena tidak sanggup mengimbangi langkahnya yang tertatih. Informasi selanjutnya Minamuaki di pagi hari ini, kali ini Minamuaki masih kami kutip dari rri.co.id. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Pemasyarakatan terkait dengan pengecekan fasilitas mewah atau fasilitas khusus bagi narapidana dengan memperketat pemeriksaan kamar hunian warga binaan secara berkala. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung Jumadi mengatakan bahwa tindak lanjut tersebut dilakukan sebagai bagian dari pengawasan untuk memastikan tidak terdapat fasilitas mewah maupun fasilitas khusus yang diberikan kepada warga binaan. Dan juga Minamuaki, salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh jajaran Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung yakni pemeriksaan rutin melalui kegiatan One Day One Cell. Kegiatan tersebut juga berupa kontrol dan pemeriksaan kamar hunian warga binaan yang dilakukan secara bergantian setiap hari. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi kamar hunian serta fasilitas yang digunakan warga binaan tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Petugas juga melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang berada di dalam kamar hunian. Sebagian barang Minamuaki, sebagian ini dari upaya deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban. Demikian Minamuaki waktu pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi selengkapnya dapat Anda ikuti di rri.co.id. Kita bertemu kembali pada waktu selanjutnya.

0: Budaya Lampung adalah jati diri Saibumi Ruwajurai. Di dalamnya hidup nilai adat, seni, bahasa, dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Anjak gamelan peking, sai mengalun. Tahi tradisi, sai anggun. Togok falsafah huhi, gegoh piil pesenggiri. Bejuluk bu adok, nemu nyimah. Nengah nyapur, jama sakai sambayan. Saiwat dilom kitab kuntara Raja Niti. Seunyini jadi cerminan masyarakat Lampung, sai ngemi adat, berbudaya, hi berkarakter.
0: Siaran Pro 4 Bandar Lampung, mari kita jaga, kita rawat, dan lestarikan budaya Lampung sebagai kekayaan daerah dan identitas bangsa. Dari pesisir hingga pegunungan, satu suara, satu budaya untuk Lampung tercinta. RRI Pro 4, Suara Budaya Lampung.

Semoga saya sehat sunyi nih ya. Dan kali ini untuk Anda Minum Waki yang pagi hari ini lagi menikmati suasana santai di akhir pekan ya. Dan tentunya Minum Waki masih kami temani dengan rangkaian lagu-lagu dari daerah Lampung yang masih akan terus hadir menemani kebersamaan kita pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda Minum Waki yang pagi hari ini mungkin lagi dengerin melalui RRI Digital. Dan juga untuk Anda yang masih setia bersama kami di frekuensi di 88,5 nya. Lagu-lagu Lampung masih menemani kebersamaan kita hingga nanti tepatnya pukul 7 waktu Indonesia Barat ya. Spesial untuk Anda yang lagi masak mungkin ya buat sarapan pagi di hari Minggu. Dan tentunya untuk Anda Minum Waki, kami juga masih akan terus hadir menemani kebersamaan Anda pagi hari ini. Dan juga akan menghadirkan rangkaian informasi yang akan menemani kebersamaan kita pagi ini.

makan bersama khas masyarakat Lampung yang menghidangkan beraneka ragam makanan di atas talam. Lalu diletakkan di atas bantalan kain panjang yang disebut butanjah atau bahuta. Adapun makanan yang dihidangkan berupa gulai taboh, ikan, ayam, sayuran, dan kue-kue khas berupa kekahas, cocok, lepot, tapai, dan lain-lain. Tradisi ini mencerminkan nilai-nilai kearifan lokal berupa nemui nyimah, yakni silaturahmi, nengah nyampoh, yakni kebersamaan, serta sakai sembayan, yakni gotong royong, sebagai wujud rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

perbedaan, berbeda suku, agama, dan budaya. Namun disatukan oleh nilai yang sama. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga pedoman hidup berbangsa. Menghormati sesama, bermusyawarah, dan menjunjung keadilan. Sudah saatnya kita amalkan Pancasila dalam sikap, kata, dan tindakan. Pancasila, jiwa bangsa.

Binda Mewaki, siapa nih yang susah banget untuk bisa bergerak aktif? Meskipun di tengah rutinitas yang padat, banyak orang juga yang ngerasa nggak punya waktu untuk olahraga. Padahal menjaga kebugaran tidak selalu harus dilakukan dengan latihan yang berat atau pergi ke pusat kebugaran. Nah, salah satu aktivitas fisik yang sederhana, yang mudah dilakukan dan punya banyak banget manfaat adalah berjalan kaki. Jadi meluangkan waktu sekitar 30 menit setiap harinya itu bisa menjadi langkah awal untuk menjaga kesehatan tubuh sekaligus bisa meningkatkan kualitas hidup ternyata Mina Muaki ya. Nah, berjalan kaki secara rutin itu bisa membantu menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Jadi aktivitas ini juga mampu melancarkan sirkulasi darah, membantu mengontrol tekanan darah, serta menurunkan resiko berbagai penyakit tidak menular kayak penyakit jantung dan juga stroke. Selain itu, berjalan kaki juga membantu membakar kalori sehingga mendukung pengelolaan berat badan apabila diimbangi dengan pola makan yang sehat dan seimbang. Nah, nggak hanya bermanfaat bagi kesehatan fisik, ternyata berjalan kaki juga memberikan dampak positif bagi kesehatan mental. Karena saat berjalan, tubuh itu melepaskan hormon endorfin yang bisa membantu memperbaiki suasana hati, mengurangi stres, dan membuat tubuh kita terasa lebih rileks. Karena berjalan kaki kayak di taman, ataupun di area hijau, atau nih Mina Muaki di lingkungan yang nyaman, juga bisa memberikan efek menenangkan, serta membantu menyegarkan pikiran setelah menjalani aktivitas yang padat ya. Jadi kebiasaan jalan kaki selama 30 menit setiap hari, itu bisa meningkatkan kekuatan otot, dan menjaga kesehatan tulang, serta persendian. Nah, aktivitas ini juga melatih keseimbangan dan koordinasi tubuh, sehingga bermanfaat bagi semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia. Bahkan Mina Muaki memilih jalan kaki untuk perjalanan jarak dekat atau menggunakan tangga dibandingkan lift, itu juga bisa menjadi cara sederhana untuk menambah aktivitas fisik harian kita.

0: cuping ko.
1: Anang niya jabit warong. May warong ni Minah, tsaka unyin na kagani. May warong sa Diyas, tsaka mo na kagani. Adyo ka masa. May di unyin-unyin na kagani. Warong sa tsaka unyin-unyin. Saki ulo ko ya Allah.
0: Di ko mablanja ko doon. Di ko mga si Merah Putih na pamakita. Dusun doon ni kunya.
1: Api-api mo ne. Wala ko para si Merah Putih. Kapag cerita na na kita.
0: Sina ko para si Desa Merah Putih na program nasional niya pamakita. Guna nga diri ko segelaknya 80,000 koperasi di seluruh desa kayak kelurahan Susi.
1: Happy money fungsi ini koperasi Sina. Dacok kau dengar hepang kau papan hoke ko.
0: Ih, bugo pemerintah paham cuma kam supaya kamu lebih sejahtera. Tujuan kayak manfaat nenji jadi motor penggerak ekonomi desa. Nekan harga di tingkat konsumen sini ku meki-meki jenona.
1: Walah.
0: Ya, aku masih sana. Lapa, kuantak kau pa? Lapa.

0: Minak Muari, masyarakat Lampung mempunyai 5 falsafah hidup yang merupakan cerminan perilaku masyarakat Lampung itu sendiri yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kehidupan. Satu di antaranya adalah Sakai Sambayan. Berikut Sakai Sambayan menurut budayawan Lampung, Bapak Dr. Andes Haji Mawardi Hari Rama, Adok Sutan Segayo di Puncak Nur.
1: Sakai Sambayan, katanya kan tulung menolong. Kam nolong dan menolong. Jadi tolong itu karena kita tolong, orang lain menolong. Jadi artinya bersama-sama tolong menolong itu dalam segi kebaikan untuk membangun masyarakat, membangun kampung kita, membangun keluarga kita, membangun adat budaya kita. Tolong menolong, bersatu kita untuk saling bekerja sama untuk kebaikan masyarakat adat Kam Unyine sobat di Lampung.
2: Pernah enggak sih punya teman yang beda agama? Tapi tetap bisa ngobrol, ketawa dan kerja bareng kok. Itulah indahnya hidup di Indonesia. Beda itu biasa. Moderasi beragama bukan soal mencampur adukan keyakinan, tapi soal sikap. Tetap yakin tanpa harus menyakiti. Sesederhana saling menghormati waktu ibadah. Gak asal komentar di media sosial dan mau dengar pendapat orang lain. Karena kalau kita mau sedikit menahan ego, suasana jadi lebih tenang. Indonesia itu rumah kita bersama. Beda agama, beda cara, tapi satu tujuan. Hidup damai. Yuk mulai dari diri sendiri, jadi pribadi yang adil, seimbang, dan menghargai. Karena moderasi beragama bikin hidup lebih nyaman buat semua.

Kamu tahu gak sih, Indonesia itu bukan cuma daratan. 2/3 wilayah kita adalah laut. Dan Laut Indonesia jadi rumah buat ribuan jenis ikan dan terumbu karang kelas dunia. Tapi masalahnya, sampah plastik yang kita buang sembarangan bisa balik lagi ke kita. Ikan makan plastik, laut rusak, kita juga yang kena dampaknya. Yuk mulai dari hal simple, kurangi plastik, buang sampah pada tempatnya, jaga laut mulai dari diri sendiri. Laut Indonesia tuh keren, jangan sampai rusak gara-gara kita.

0: Tanda-tanda agang hutang mana mula singgah di warung ku dija.
1: Buku paika, minyak paika, gula paika, wa asin muat ka?
0: Uat unyin-unyin, saya gede kilo no. Kuku agak pika, gula agak pika, iwa asin agak pika.
1: Yo, sebungkus-bungkus gawo.
0: Di pangak ubi.
1: Iya kan kak, dia sendiri hutang sih kak.
0: Nah, ino dia lah mede, aduh keliat dia lah gaya mulapah. Pasti ni ku kata menjaga ngahutang. Ni ku magakena si jemane. Galakan ni ku wat duit lagi lama dulu ni ku belanja di warung sebelah. Galakan gan hutang ni ku kata menjaga. Hak bangi hatimu ku kena jemannya.
1: Nya Nji ngusung kejeki katong sadang maka-maka ni ku.
0: Manya pendah nyawa ku ni. Maunya pendah nyawa ku ni kejeki. Keinggal ni ku kata ngahutang-ngahutang juga.
1: Beno weh. Nya unduh pala ku bayar. Ku bayar.
0: Nya sama butuh janji, nya mak butuh janji. Ketuk ini kuat duit, mak api-api ini ku belanja di jaki. Dan kima ngedok duit, dan ku ngedeng-dengnya.
1: Aduh minyak gaula, minyak gaula, mak usah iwasin ini minyak gaula. Minyak gaula, minyak kayak kuku, aduh minyak kayak kuku gaula. Catat pay di catatan mono Allah.
0: Aduh penuh catatan hutangmu di buku ku dia. Aduh penuh, sampai di belah catatannya. Aduh penuh, mak ngedok lagi pakai ku nyatat hutangmu.
1: Angok ku dipalingi horor, warung-warung. Siung ni hari ampunnya.
2: Dalam budaya kita, kepercayaan adalah kehormatan. Hutang di sini, belanja di sana. Bayar hutang, jaga silaturahmi.

Mendengarkan Eka Jatuhnya ini, kembali kami hadirkan Wakca pukul 7 waktu Indonesia Barat. Informasi di pagi hari ini masih kami kutip dari rri.co.id. Kali ini menemui Ketua Komisi Yudisial atau KY, Profesor Dr. KPA Haji Abdullah Khoir Ramadan SHMA, memaparkan posisi strategis KY dalam sistem kekuasaan kehakiman, khususnya melalui pelaksanaan tugas pengawasan yang menjadi bagian penting dalam upaya menyempurnakan kekuasaan kehakiman yang merdeka. Menurutnya, Minamuaki, pengawasan diarahkan untuk memastikan terwujudnya independensi peradilan atau judicial independent, dan menurutnya dalam koneksi ini KY hadir sebagai penyempurna kekuasaan kehakiman melalui fungsi pengawasan dan penegakan etik hakim. Lebih lanjut, Minamuaki yang menegaskan hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang juga kaidah ini menerangkan bahwa hukum untuk wasilah atau perantara itu sama dengan hukum untuk tujuan. Informasi selanjutnya, Minam Wakim, anggota DPRI Komisi 10 fraksi Partai Gerindra, Ruby Khairani, menyebut bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menentukan arah demokrasi Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam dialog yang digelar oleh Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Provinsi Lampung bertajuk Generasi Muda Perempuan Saatnya Berbicara dan Beraksi di Kancah Politik. Dan ia menyebutkan bahwa besarnya jumlah pemilih untuk kelompok generasi Z dan juga